0: Menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
1: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Besar. Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
1: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chan Hom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
12: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
13: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman, maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung yang masih kami hadirkan dan temani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Pendengar, kami hadirkan juga informasi bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI mencatat lonjakan signifikan penggunaan layanan kereta api lokal Bandung Raya Komuter Line yang digadang-gadang ke depan akan bertransformasi menjadi moda kereta rel listrik. Berdasarkan data KAI pada periode Januari hingga Juli 2026, layanan kereta api lokal Bandung Raya dengan rute melintasi wilayah Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat ini berhasil mengangkut sebanyak 11.872.000 pelanggan. Dan angka ini menunjukkan kenaikan pendengar sebesar 8,55% jika dibanding dengan periode yang sama di tahun 2025 yang mencatat 10.900.000-an pelanggan. Dan tentunya pendengar, berbicara tentang lonjakan pelanggan, secara total volume penumpang naik 27% hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun terakhir.
1: Bandung pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
3: Bandung pagi ini.

0: Pukul 7 lebih 59 menit, pendengar, kami akan hadirkan Bandung Menyapa, dialog interaktif bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengenai prakarsa Bandung Utama, warga berdaya, kota berjaya, bersama rekan saya Vera Arlita yang hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Mendengar sesaat lagi kami hadirkan dialog interaktif Bandung Menyapa bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengupas topik prakarsa Bandung Utama warga berdaya kota berjaya bersama rekan kami Vera Arleta.
1: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.
2: FM Pro 1 RRI Bandung. Halo pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live. Saya Vera Arlita menyapa Anda hari ini dalam sebuah obrolan khusus spesial bersama Bandung 1 alias Wali Kota Bandung Kang Muhammad Farhan.
3: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Wali, tahun lalu ya, di kursi yang sama kita ngobrol ngalor ngidur seputar Kota Bandung. Kalau saya tanya kabar Pak Wali tahun lalu dan hari ini, bedanya apa?
3: Tambah berat badan.
2: Karena tambah beban kerjanya atau gimana?
3: Enggak, karena memang di Bandung itu kan surga kuliner. Apa boleh buat. Jadi sekarang saya yang naik satu berat badan, dua gula darah.
2: Tensi aman?
3: Tensi sempat turun naik sebentar kemarin. Kalau tensi kan karena emosi ya. Nah jadi bagaimanapun juga secara keseluruhan alhamdulillah bahagia.
2: Itu kan kabar wali kotanya. Ya. Kalau kabar kota Bandungnya tahun
3: lalu
2: dan hari ini.
3: Penuh dengan tantangan. Ah. Selama ini kota Bandung memang sering tampil kelihatannya cantik. Tapi banyak data-data yang disembunyikan. Maka
2: sama
3: saya
2: siapa disembunyikannya?
3: Sama alam.
2: Oh.
3: Alam yang indah ini menyembunyikan data-data pahit tentang kota Bandung.
2: Gitu.
3: Maka saya bersama teman-teman, yuk kita cari data yang benar yuk. Maka terbongkarlah beberapa data pahit yang tidak semanis di sosial media.
2: Seperti? Apa aja?
3: Apa aja? Ada hanya sekitar 57% sanitasi lingkungan yang layak di kota Bandung.
2: Wow, itu salah satunya.
3: 57% loh. Ada 27% bahkan toilet di rumah-rumah itu tidak punya septic tank.
2: Sekelas kota Bandung.
3: Sekelas kota Bandung.
2: Ibu kota provinsi.
3: Betul. Waduh. Stuntingnya masih 22%. Gini rasio sebagai indikator untuk ketimpangan sosial dan ekonomi itu masih 0,43. Masih di atas rata-rata nasional. Jadi banyak pekerjaan rumah yang harus kita perbaiki.
2: Nah Kang, tapi yang akan kita fokus obrolin hari ini soal program Prakarsa Bandung Utama.
3: Siap.
2: Ini kalau orang awam melihat program ini mah pokoknya mah program ini teh anggaran 1M 1RW weh gitu kan. Padahal apalagi kalau udah bahas anggaran ini kan sensitif sekali kalau gak dijelaskan ke masyarakat ya Kang Farhan. Yeah. Jadi apa sih Prakarsa ini teh?
3: Prakarsa ini kan singkatan dari program akselerasi kewilayahan Bandung Utama. Program akselerasi kewilayahan artinya memang kita ingin mempercepat atau mengakselerasi penyelesaian berbagai macam masalah di wilayah gitu. Maka saya sejak tanggal 22 September itu melakukan yang namanya Siskamling Siaga Bencana untuk mengidentifikasi di setiap kelurahan ini ada berapa banyak potensi bencana yang mesti dihadapi. Mm-hmm. Bencana di Kota Bandung itu jangan terlalu jauh berpikir tentang Sesar Lembang dan lain-lain. Mm-hmm. Itu juga penting, tetapi bencana yang kita hadapi sehari-hari. Contoh, banjir. Banjir di Kota Bandung tidak pernah sedahsyat Jakarta atau Bekasi misalnya. Tetapi banjir di Kota Bandung itu juga tetap akan mengganggu. Mengganggu perekonomian, mengganggu kenyamanan dan lain-lain. Kemudian apalagi kita juga menyadari tanggal 3 April kemarin ada satu fenomena perubahan cuaca ekstrim yang membuat hampir 100 batang pohon Kota Bandung tumbang sama akar-akarnya. Bencana angin yang luar biasa dahsyatnya. Jadi kami melakukan penyisiran itu. Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah berkantor di 98 kelurahan. Dari 151 kelurahan. Dari setiap rapat itu, saya kumpulkan semua ketua RW. Yeah. Di mana para ketua RW ini memberikan masukan permasalahan di setiap RW-nya. Maka direspon dengan berbagai macam. Dari situlah maka pada tanggal 30 Oktober 2025, berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 47 tahun 2025, kita luncurkan program Prakarsa, sebuah program yang pada dasarnya adalah program bottom up. Yeah. Usulan remuk warga yang kemudian ditangkap oleh kami dan dieksekusi. Anggarannya nggak sampai 1 miliar setahun, Ma.
0: Oh.
3: Tahun bertahap dulu.
0: Mm-hmm.
3: 151 RW? Kelurahan.
0: Oh, kelurahan.
3: Masing-masing kirim 1 RW. Jadi ada 151 RW kan.
0: Di tahun pertama. Di
3: tahun pertama. Hmm. Nah, tahun kedua seluruh RW.
0: Jadi tahun ini udah dapat semua RW?
3: Udah semua RW masing-masing dapat 100 juta rupiah. Kalau ternyata hasil auditnya menunjukkan layak dan memungkinkan, maka kita akan perjuangkan untuk naik di 200 juta. Terus begitu, sampai total selama 5 tahun masa pemerintahan ini, 1 RW 1 miliar rupiah.
0: Dari tapi, mana uangnya?
3: APBD.
0: APBD memang?
3: APBD.
0: Total berapa dalam 5 tahun kalau?
3: Proyeksinya, mm-mm, besar ya.
0: Satu kota
3: besar.
0: Bandung itu 1000
3: aja,
0: berapa RW ya?
3: 1597 RW kali 100 wow. juta berapa? Atau kali 1 miliar deh.
0: Uh-uh. Seur.
3: Ya, nah. 1500, jadi berarti 1,597 triliun.
0: Wow.
3: Untuk 5 tahun,
0: iya.
3: Gak ada masalah.
0: Pak Wali, tapi kan, nah ini yang menarik justru dari program Prakarsa ini adalah bahwa setiap kebijakan yang biasanya lahir di tingkat sektoral, sekarang jadi turun ke bawah mengambil di tingkat akar
3: iya.
0: rumput gitu iya. ya. Ini bagus, tujuan atau goalsnya bagus ya Pak ya, iya. menggali permasalahan di tingkat kewilayahan.
3: Betul.
0: Tapi kalau udah ngomongin anggaran kan, pasti hubungannya dengan pertanggungjawaban.
3: Tata kelola.
0: Tata kelola.
3: Betul.
0: Dipastikan gak itu mereka mampu mengelola itu?
3: Harus. Karena pada dasarnya namanya juga prakarsa. Jadi bukan diatur dan diseragamkan oleh pemerintah kota.
0: Mm-hmm.
3: Ada yang nanya, Pak Imam mirip PIPPK. Dulu ada namanya PIPPK itu adalah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Kalau itu didiktekan oleh pemerintah kota.
0: Bikin hari, ini ya, gitu.
3: Hari ini semua harus punya trisyada. Maka terjadi pembelian 1597 trisyada. Semua pakai trisyada. Trisyada teh motor 3 roda untuk ngangkut sampah.
0: Iya.
3: Nah, sementara gang kecil yang turun naik di daerah Wastu Kencana, di daerah Braga, enggak mungkin pakai trisyada. Jadi trisyadanya di mana? Ngaju guru gue gitu di juru. Enggak boleh begitu lagi sekarang mah. Sekarang kita harus pastikan kebutuhanmu apa? Kalian bisa melakukannya seperti apa? Butuh anggarannya berapa? Kita kasih gitu. Selama anggarannya masih dalam range yang kita tentukan.
0: Mm-mm. Mungkin gak misalnya ya, tahun ini kan udah dapat semua, ternyata dalam aplikasinya tidak semua mampu amanah melaksanakan itu dan pertanggungjawaban atau buktinya nyatanya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.
3: Maka,
0: tahun depan gak dapat lagi
3: maka,
0: mungkin.
3: Maka sebagai apa namanya mitigasinya
0: mm-mm.
3: itu memang kelurahan dengan PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya itu harus betul-betul menjaga tata kelolanya.
0: Hmm.
3: Tidak boleh salah sama sekali.
0: Hmm.
3: Apakah kalau sebuah RW kemudian melakukan kesalahan terus tahun depannya gak dikasih lagi, tetap dikasih.
0: Oh.
3: Tetapi apakah akan naik? Nah itu belum tentu.
0: Nah Pak, ketika Pemko tidak menentukan harus bikin apa aja, karena kan semua balik lagi ke permasalahan wilayah masing-masing beda-beda ya kata Pak Wali tadi. Terjadi kebingungan gak di tingkat akar rumput ini?
3: Enggak, pada dasarnya mereka juga kalau warga Bandung rata-rata sudah tahu apa yang mereka mau.
0: Oh.
3: Cuman memang tidak selamanya semua bisa terpenuhi. Karena ada beberapa yang tidak masuk dalam istilah kita namanya kamus usulan. Kamus usulan kayak gini, menu lah.
0: Menunya tetap ngasih Pemko?
3: Menunya dari pemerintah kota.
0: Apa aja nih menu utama yang harus dituntaskan di setiap wilayah?
3: Satu, pertama adalah sarana-prasarana, infrastruktur dasar. Kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Itu dua menu utama. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata nanti ini mau dijadikan sebagai honor untuk ketua RW, nah itu gak boleh. Gak ada di, gak, RW kan kita kasih honor.
0: Oh beda lagi?
3: Ada beda lagi.
0: Oh.
3: Ketua RW dan pengurusnya, ketua RW dan pengurusnya itu adalah honor sendiri. Gak boleh didobel ke dalam prakarsa. Itu contohnya.
0: Kalau lingkungan stunting?
3: Ya itu masuk, itu kan masuk dalam pemberdayaan.
0: Ada di menu utama?
3: Di prakarsa maksudnya?
0: Iya.
3: Ya ada.
0: Oh.
3: Jadi yang paling penting dua prinsipnya yang harus masuk itu ya. Pertama adalah masalah infrastruktur dasar. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Di dalamnya ada kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
0: Pak, aku teh kan coba ya nge-share di grup RW. Aku udah masuk grup RW, boleh gak?
3: Oh, bangga.
0: Saking mau memantau ya. Sampai masuk grup RW.
3: Ya.
0: Jadi saya coba share tadi Pak Wali ya. Kira-kira karena kan ini pelaksananya langsung Bapak Ketua RW semua.
3: Betul, Bapak dan Ibu RW.
0: Bapak dan Ibu RW. Maka kita mau tahu ketika obrolan kita dilempar ke
2: Bapak Ketua, Ibu Ketua RW ini, apa aja yang masih mau ditanyakan ke Pak Wali kalau ada hal-hal yang membingungkan? Aku cuma
3: enggak.
2: Baca satu persatu ya Pak Wali ya.
3: Siap.
2: Dari Pak Ketua RW mana gak tahu. Kan 1M per 5 tahun. Sekarang ada RW yang baru dapat 100 juta dan yang piloting 200 juta. Yeah. Sisanya bagaimana? Tos naruskan saya sana ya kumaha.
3: Iya, sisanya akan masuk dalam tahun anggaran berikutnya. Berapa banyak sisa yang akan dibayarkan tergantung dari bagaimana audit pelaksanaan programnya dan juga tata kelola dan laporannya. Yeah. Jadi para Ketua RW bertanggung jawab penuh terhadap usulan dan eksekusinya.
2: Oke, oh diusulkan dulu?
3: Harus ada kan warga, remuk warga. Dari remuk warga ini dibawa ke kelurahan. Nanti dicocokkan tuh dengan kamus usulan. Kalau ada di kamus usulan, dicontreng, dicek lagi berikutnya. Anggarannya ada apa enggak? Mesti di bawah 100 juta kan, gitu. Nah ternyata dia hanya ada satu kegiatan, yaitu perbaikan jalan. Boleh, boleh. Jalan gang gitu misalnya, dihabisin 100 juta. Nah itu kita akan usulkan. Gimana kalau jangan cuma satu?
2: Oh.
3: Mesti ada yang lain, mesti ada pemberdayaan. Pemberdayaan misalnya perbaikan fasilitas untuk posyandu. Nah itu boleh.
2: Lanjut ya Pak Wali ya.
3: Enggak.
2: Kenapa Bapak menyarankan POKMAS untuk proses pengerjaan kegiatan prakarsa?
3: Agar dampak ekonomi dari pelaksanaan prakarsa ini dirasakan oleh warga setempat langsung. Misalnya nih. Saya contoh lagi nih, perbaikan jalan. Perbaikan jalan itu pasti ada anggarannya kan?
2: Iya.
3: Kalau dilaksanakan sama POKMAS, berhak mengajukan anggaran yang di dalamnya terdapat profit misalnya.
2: Oh.
3: Boleh atuh.
2: POKMAS ini
3: daripada,
2: kelompok masyarakat kan?
3: Kelompok masyarakat. Oh. Daripada kita berikan kepada perusahaan
2: orang
3: biasa.
2: Lain.
3: Walaupun argumennya mengatakan dengan perusahaan biasa atau kontraktor biasa kan sudah berpengalaman ambetelir nyamang wae eta mah.
2: Oh, tadi saya maksud Pak Wali dari kita untuk kita gitu.
3: Dari kita untuk kita.
2: Tapi harus benar OG-nya, Pak.
3: Ya, ya harus atau benar mah kemutlakan eta mah musyawarah yang ngerjain.
2: Lanjut dari Pak RW yang lain, apakah anggaran 200 juta bisa digunakan untuk kegiatan pembinaan?
3: Tergantung pembinaan apa yang dimaksud.
2: Ini termasuk ke pemberdayaan SDM tadi enggak ya?
3: Iya, kalau pemberdayaan SDM sih bisa-bisa saja. Hmm. Tetapi jangan dijadikan sebagai honor. Misalnya pembinaan, Pak Ima jadikan honor untuk para pengurus posyandu dan PKK. Enggak boleh. Kalaupun mau honor, honor kegiatan. Jadi bukan honor bulanan. Honor kegiatan itu apa? Yuk kita bikin kegiatan bersama. Lalu bahwa para peserta dan panitianya itu akan mendapatkan honor kegiatan, iya.
2: Boleh?
3: Boleh, kalau gitu mah asal kegiatannya clear ya.
2: Jelas ya. Oke. Lanjut, Pak, apakah boleh beli laptop?
3: Sampai hari ini laptop belum masuk ke dalam kamus usulan. Kenapa? Karena nih, kita belajar dari kasus Chromebook yang di yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembelian alat berteknologi itu harus dihitung. Kira-kira umur teknologinya berapa lama? Setahun? Dua tahun?
2: Lima tahun?
3: Kan kita gak pernah tahu. Sekarang mah alat elektronik bisa berubah kapanapun.
2: Oh iya benar ya Pak ya.
3: Belum lagi speknya. Gitu. Nah jadi
2: belum bisa?
3: Kalau sampai sekarang masih dipertimbangkan untuk masuk kamus usulan. Karena ada beberapa syaratnya yang lumayan berat. Untuk barang-barang berteknologi tinggi harus bisa dibuktikan dulu bahwa teknologinya tidak sedang expire. Kan lebar, misalnya beli handphone CDMA, kan udah gak ada CDMA gitu. Saya kasih contoh ekstrim aja biar gampang ngertinya ya. Gitu.
2: Oh gitu, jadi belum bisa dulu ya Pak RW?
3: Lagi dipertimbangkan
2: ditinjau
3: lah.
2: Dulu ya, ya Pak Wali ya. Pak kalau lahannya bukan milik Pemkot bagaimana? Lahan apa ya maksudnya?
3: Gini, biasanya lahan yang digunakan contohnya untuk pengelolaan sampah. Nah lahannya gak ada punya Pemkot, punya warga ada gak? Kalau memang ada kesepakatan dengan antara warga untuk digunakan ya silahkan.
2: Warganya minta bayaran boleh berarti dari prakarsa?
3: Sewa gitu.
2: Karena sewa lahan
3: manga,
2: dia.
3: Mangga aja itu mah. Atau warganya tos ima amal jariah di kami, mangga alhamdulillah. Boleh itu.
2: Oke. Lanjut lagi
3: asal
2: Pak.
3: Asal jangan perjanjian bawah tangan ya.
2: Ya harus semua terdata.
3: Harus terdata
2: jelas,
3: dengan baik. Betul. Karena pencairannya menggunakan pencairan APBD.
2: Kalau transfernya langsung ke rekening RW atau lurah? Atau?
3: Langsung ke rekening RW.
2: Oh. Mau atau jadi RW?
3: Repot loh. Jadi gini, bukan masalahnya 100 juta langsung masuk ke rekening RW semuanya. Enggak. Tergantung dari kegiatannya apa. Bahwa kegiatan nanti harus masuk ke rekening RW mungkin. Kalau memang RW sebagai pelaksananya. atau kelompok masyarakat atau si perusahaannya sebagai pelaksana gitu.
2: Iya, dan jangan
3: jadi tidak ada rekening perantara.
2: Langsung ya, Pak.
3: Langsung. Ini dari rekening kelurahan langsung ke
2: Jadi ke ini ke pelaksana langsung, misalnya melibatkan apa proyek perbaikan jalan itu langsung dibayar
3: ke pelaksananya.
2: Oke. Okay. Lanjut, Pak, leres te eta teh artosna sanes kanggo infra RW hungkul, tiasa kanggo fasilitas kegiatan LKK di RW sapertos kegiatan Karta LPM PKK Posyandu dan lain-lain?
3: Mangga. Boleh itu mah.
2: Lanjut ya, Pak?
3: Lanjut.
2: Untuk belanja makan minum barangkali ada petunjuk teknisnya seperti berapa jumlah makan minum dalam satu kali kegiatan, persentase maksimal alokasi anggaran prakarsa untuk makan minum dan berapa kegiatan yang diperbolehkan dalam satu tahun. Ini kayaknya makanya detail karena takut ya Pak ya kalau urusan anggaran mah.
3: Iya betul. Kalau untuk itu langsung tanyakan kepada PPK di kelurahan aja.
2: Satu lagi
3: ya, itu detail itu ya. Jadi silakan tanyakan pada PPK kelurahan karena kan itu nilainya itu berupa range.
2: Iya.
3: Nah, range ini tergantung dari bagaimana tata kelolanya, bagaimana kebutuhannya dan lain-lain. Ini
2: teknis banget ya. Terakhir Pak Wali ya.
3: Mangga.
2: Saat ini kondisi Bandung sedang tidak baik-baik saja karena banyaknya gangguan keamanan dan ketertiban. Boleh nggak Pak Wali prakarsa dialokasikan untuk honor Linmas RW lagi seperti dulu untuk stimulus agar Siskamling berjalan lagi?
3: Nggak boleh.
2: Nggak boleh.
3: Nggak boleh. Kan saya udah bilang.
2: Honor
3: kalau boleh. Honor langsung tidak boleh. Oh. Honor kegiatan boleh. Misalnya Linmas dilibatkan dalam pelatihan bersama dengan Pusenif atau dengan polisi gitu. Kan mereka butuh uang harian, nah boleh.
2: Oh.
3: Kalau gitu mah. Tapi bayar bulanan untuk mereka jaga gitu enggak boleh. Oh. Itu mah mesti keluar lagi warga untuk Linmas ya.
2: Pak, bayangan Pak Wali terhadap tata kelola Kota Bandung ke depan dengan pendekatan prakarsa ini teh apa sih di 5 tahun ke depan teh misalnya?
3: Tata kelola yang sesuai dengan peraturan. Karena ada 3 P yang mesti kita terapkan. 1, kepantasan. 2, kepatutan. 3, kepatuhan. Pantas, patut, patuh. Nah ini yang mau kita jaga sama-sama. Contoh nih, misalnya saya ketua RW. Saya bilang, kita bikin septic tank yuk. Gitu, dari prakarsa ini. Maka perlu ditanya, pantas gak? Pantas, ada seueur bumi nu tegaduh septic tank. Ya kan? Oke yuk siap, ditulislah septic tank untuk 100 rumah misalnya. Maka kemudian ditanya lagi, tanya pada diri sendiri, ini secara filosofis ya. Patutkah RW yang mengerjakannya infrastruktur seperti ini atau kita serahkan kepada Pemkot? Sok mangga dietangheula. Ternyata gede pisan imahnya. 1.5 juta cuman bisa 20 rumah, asa teu patutnya. Kan kita pengen 100 rumah. Oke, kita ganti yang lain yuk, gitu. Kalau memang ternyata jangan septic tank deh. Kalau misalkan biayanya cuma 100 juta, lebih baik kita bagi 2 aja. 1 berupa pengolahan sampah misalnya. Yang kedua misalnya untuk perbaikan daerah aliran sungai. Ya, itu 2 teh. Teh, pantas dan patut itu dikerjakan oleh RW.
2: Dan sekarang ada SDBM, bisa pakai prakarsa. Das kan urusannya di SDBM.
3: Betul, tetapi pada dasarnya bisa saja masyarakat melakukan kegiatan di situ. Pembersihan sampah misalnya.
2: Oh, maknyanya Pak,
3: sampah ada ngantosan
2: dinasnya Pak.
3: Betul, kalau ternyata di wilayahnya ada das, apakah mau menunggu dulu DSDABM dan Pandawara turun? Iraha atau bersina gitu. Kanya,
2: siap. Kayak,
3: nanti masuk ke dalam pengolahan sampah, nah itu boleh. Itu pantas dan patut. Ketiga, patuh. Lihat peraturan yang ada, tong di akal-akalan. Jangan melakukan hal-hal yang justru mengundang pertanyaan dan mempertanyakan.
2: Karena ini Pemkot udah dengan sebaik hati memberikan anggaran tuh bukan untuk honor ketua RW-nya dan jajarannya. Pendengar ya sekali lagi untuk pembangunan di kewilayahannya dan kurang berbaik hati apa menggandeng RRI Bandung. Karena udah kalau udah kaitannya dengan anggaran, Pemkot pun menyadari bahwa pertanggungjawaban itu harus disampaikan ke pendengar selaku masyarakat.
3: Kalau untuk ya, Pak, ya? Honor RT dan RW.
2: Ada lagi
3: dan insya Allah akan dinaikkan secara bertahap mulai tahun 2027, 2028,
2: 2029.
3: Harus dong bagaimanapun juga. Karena pekerjaan RT sama RW ini adalah pekerjaan pas untung-suntrung.
2: Pas untung-suntrung Pak?
3: Iya. Ketua RW pensiun yang lama, maka terjadi rembuk warga. Rembuk warga kan pas untung-suntrung. Kamu we jadi RW, kamu we kan pas untung-suntrung.
2: Masih itu terjadi di mana-mana
3: sampai sekarang ya Pak? Masih terjadi di mana-mana. Ketika akhirnya ada yang mau disuntrungkan, ya sok abdi we gitu. Maka pada saat itu juga masalah akan datang kepada dia semua kan.
2: Iya.
3: Berapa honornya sih? Gak ada, ini mah untuk apresiasi aja.
2: Pak Wali, karena waktu kita sudah 20 menit.
3: Siap.
2: Saya tahu aktivitas Anda juga banyak sekali. Ini adalah siaran perdana kita Indonesia, di mana Bapak akan membuka secara resmi program Prakarsa yang nantinya akan secara rutin kurang lebih 7 kali ke depan. Yeah. Supaya para ketua RW percontohan yang dianggap sudah sukses, ini bisa siaran di RRI, ngasih tahu apa aja yang udah dilakukan. Ini kan bagus sekali ya untuk pertanggungjawaban ya sebagai ketua RW yang sudah melakukan apa saja. Jantan, bagaimana membuka Pak Wali secara resmi program ini di RRI Bandung, tok tok tok gitu ta.
3: Saya sangat bersyukur dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama kita resmikan dan kita sukseskan program Podcast Prakarsa hanya di RRI Program 1 Kota Bandung.
2: Sekali di udara?
3: Tetap di udara.
2: Bari HJKB terus aya MC-na piraku ya tuh. MC kumaha kanggo HJKB?
3: Mesti dilelang.
2: Dilelang. Pak Wali. Hatur nuhun. Sukses ya.
3: Siap, insya Allah.
2: Segala program-program untuk Kota Bandung utama. Saya Vera Arlita, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Bandung pagi ini.

0: penanganan bagi korban. Musibah kebakaran ini melanda sebuah hunian rumah yang berlokasi di Jalan Jembatan Opat RT 3 RW 6 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai bentuk aksi nyata, Wakil Wali Kota Bandung Erwin turun langsung ke lokasi kejadian pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Erwin didampingi tim gabungan dari BPBD, Lurah setempat, Dinas Sosial, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Informasi selanjutnya, Bupati Bandung Barat JJ Richie Ismail mengambil tindakan tegas merespon aksi seorang aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. ASN P3K paruh waktu bernama Indah Yusufia Pratama menjadi sorotan publik setelah melakukan siaran langsung live TikTok menyebut istilah fee proyek 1%. Masyarakat menilai aktivitas tersebut tidak etis bagi seorang pegawai pemerintah. Bupati JJ menilai akibat aktivitas tersebut potensi melanggar etika sebagai aparatur pemerintah. Bahkan jika terbukti melakukan pelanggaran, maka pihaknya tidak segan untuk menerapkan sanksi pemutusan kontrak kerja terhadap pegawai tersebut. Informasi terakhir. Kabar baik bagi masyarakat Jawa Barat yang menjadi korban begal, penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi korban yang akan ditanggung oleh Dinas Kesehatan tanpa tanda terkecuali, termasuk bagi rumah sakit swasta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dr. Ervini Adiani Dewi MMRS menjelaskan bahwa kebijakan ini sebenarnya sudah berjalan sejak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan surat edaran pada Februari 2026 lalu.
1: Bandung pagi ini.

0: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Distje Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung pagi ini.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Hindari membakar di area hutan. Lakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Manfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan. Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Kepada para bapak, ibu, akang, teteh, adik, kakak, ua, bibi, mang, dan semuanya, sampurasun para pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video yang mengklaim Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Badan Pelaksana BPI dan Antara Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pendaftaran dana hibah untuk masyarakat. Menarik bukan? Padahal setelah Mamang cari ini ya, faktanya atau datanya, kebenarannya, informasi tersebut alias bohong alias tidak benar alias hoax alias dan alias pokoknya ya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang memanfaatkan video tokoh publik untuk mengarahkan masyarakat pada modus penipuan. Sudah mah tertipu cinta, tertipu program, aduh katuru-katutu gini mah ya. Ya sudah, Mamang himbau untuk tidak tergiur dengan tawaran bantuan apapun ya. Kalau soal bantuan teh paling cepat di kita mah ya. Ya sudah, Mamang tutup dengan pantun dulu ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
6: Selamat pagi pendengar Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Widya Perdani membantu program Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami terima aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Bisa Anda sampaikan melalui kami di 0811-220-9760 Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI dengan cara mengisi menyampaikan pesan suara dan menyampaikan keluhan Anda, juga aduan berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Seperti aduan salah satu warga di Kabupaten Cianjur yang daerahnya terdampak krisis air bersih dan rawan terhadap bencana kebakaran. Dan untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wirapurnama, SIP.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Samudra, selamat pagi. Salam tangguh.
7: Selamat pagi, Mbak Widi. Salam tangguh juga.
6: Kabar baik, Pak Samudra. Bagaimana situasi dan kondisi Cianjur hari ini?
7: Situasi dan kondisi Cianjur hari ini, kita sedang mengikuti musim kekeringan ya. Musim kemarau, dan puncaknya ini di bulan Agustus, bulan ini sampai September.
6: Baik, ada juga aduan salah satu warga di Kabupaten Cianjur, Pak Kabid, ini yang menyampaikan wilayahnya terdampak krisis air bersih dan rawan terhadap bencana kebakaran. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu sebelum ditanggapi aduan dan dibantu untuk mendapatkan dan mencari solusinya. Izin kami sampaikan, berkenan menyimak aduannya Pak Kabid, kami sampaikan.
8: Halo RRI, saya Sumi, warga Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau, serta kekhawatiran kami dengan potensi kebakaran di daerah kami, karena sering angin kencang. Mohon dinas terkait untuk membantu daerah kami yang sangat krisis air bersih dan mensosialisasikan apa-apa saja penyebab kebakaran agar warga kami lebih waspada dan hati-hati. Terima kasih RRI.
6: Baik, silakan langsung saja ditanggapi aduan Ibu Sumi, salah satu warga kecamatan di Agrabinta, Kabupaten Cianjur, yang wilayahnya ini terdampak krisis air bersih dan rawan terhadap bencana kebakaran. Pak Kabid.
7: Terima kasih Mbak Widi. Terkait aduan dari Ibu Sumi ya, Kecamatan Gerobinta.
6: Ibu Sumi.
7: Perlu kami informasikan juga, sebetulnya kami di bulan Juli untuk pendistribusian air bersih ini sudah kita lakukan, ya. Dari bulan Juli sampai periode bulan Agustus ini. Nah, salah satunya untuk Agar Binta kita sudah nih, Widi, ya. Kita sudah pernah ke sana, ke Desa Warnasari, terus ke Kecamatan Cimindang juga sudah kita distribusikan. Hanya memang untuk saat ini wilayah selatan belum kita jadwalkan lagi. Insya Allah nanti mudah-mudahan di minggu-minggu ini kita jadwalkan juga. Karena di Cianjur Utara juga ini permintaan warga akan pendistribusian air bersih cukup tinggi juga nih. Kita setiap hari mengalurkan distribusi air bersih itu rata-rata di hampir 5.000 sampai 10.000 liter. Ya, nah yang sudah kita distribusikan ini ada beberapa kecamatan ya, Cibobor, Leles, Gerobinta, Karangtengah, Mende, Hawangi, sama Sukatan ini. Jumlah yang sudah kita distribusikan ini hampir 50.000 liter. Nah, nanti berdasarkan informasi yang sudah kami dapat dari Ibu Sumi ini akan kita prioritaskan juga. Nanti akan kita salurkan. Hanya untuk saat ini kita masih fokus ke Cianjur Utara dulu karena mobil tangki kita ini hanya satu, Mbak Widi. Ya, kita juga terbatas ya, terbatas armadanya. Tapi kita juga koordinasi dengan dinas terkait seperti PDAM, Bupati, sama pihak TNI. Ya. Mereka kebetulan punya armada mobil tangki air. Itu barangkali.
6: Baik, Pak Kabid, selain di wilayah Agra Binta, ini wilayah mana lagi di Kabupaten Cianjur yang memang rentan terhadap krisis air bersih di musim kering seperti ini, Pak Kabid?
7: Tadi sudah saya sebutkan ya, Cibubur, Leles, Agra Binta, Alapan Tengah, Mande, Horwani, ini rata-rata permintaannya cukup tinggi ya, apalagi yang Cibubur ini. Yang Cibubur juga yang terdampak ini ada beberapa desa ya, cukup banyak juga. Untuk jauh wilayah Cianjur Selatan memang kita belum bisa rutin ke sana karena di samping jaraknya yang jauh juga dan armada kita juga hanya satu, itu juga dapat pinjam pakai dari BPBD provinsi. Makanya kita menyalurkan ke wilayah Cianjur Selatan yang terdekat dulu. Nanti untuk wilayah Cianjur Selatan akan kita jadwalkan kembali. Dan mudah-mudahan di minggu ini dan minggu depan kita sudah melakukan pendistribusian air bersih.
6: Baik, Pak Kabid, apa yang harus masyarakat lakukan ketika memang menghadapi krisis air bersih di musim kekeringan seperti ini, walaupun ini adalah puncak dan bulan Agustus ini diprediksi sebagai puncak kekeringan begitu ya, tidak hanya di wilayah Kabupaten Cianjur tapi juga di beberapa ruas wilayah di Jawa Barat sendiri, Pak Kabid?
7: Ya, betul Mbak Ibu. Untuk Agustus dan sampai bulan September ini merupakan adalah puncaknya musim kekeringan. Berdasarkan ekstra pagi demi juga bahwa Provinsi Jawa Barat ini mengalami memasuki musim kekeringan dari bulan Juli sampai September. Ya, puncaknya Agustus dan September. Bagi warga masyarakat, kami menghimbau kalau yang sudah terjadi krisis, ya paling bisa memanfaatkan sumber-sumber air yang ada. Terus kalau misalnya tidak ada sumber-sumber air yang ada, bisa melaporkan kepada kami melalui call center 112 yang nantinya akan kita distribusikan air bersih. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat supaya nanti sebelum memasuki musim hujan, masyarakat juga harus tidak bisa membuat sumur-sumur biopori ya, yang nantinya dalam artian ketika nanti datang musim penghujan, airnya ini bisa ditampung gitu ya, bisa ditampung dan ini bisa menjadi cadangan air bagi warga masyarakat. Dan samping itu juga menjaga sumur-sumur mata air yang selama ini sudah terjaga dengan baik ya. jangan dirusak. Oh, baru ini.
6: Baik Pak Kabit, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga bersedia menanggapi aduan warga masyarakat yang wilayahnya terdampak krisis air bersih dan rawan terhadap bencana kebakaran. Mudah-mudahan masyarakat juga kooperatif untuk bisa menjaga lingkungannya, tidak melakukan hal-hal yang akan berakibat kebakaran di wilayahnya, dan juga tetap untuk bisa berhemat air bersih begitu ya, karena memang sedang digilir-gilir nih kemana air bersih disalurkan. Sehat selalu Pak Kabid untuk bisa memberikan banyak informasi dan pelayanan terbaik untuk warga masyarakat di Kabupaten Cianjur. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas dan salam tangguh.
7: Salam tangguh juga.
6: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wira Purnama, SIP, di Halo RRI, Pro 1 RRI Bandung.
5: Bandung pagi ini.
9: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
10: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
9: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
10: Udah ah, mau mandi.
9: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
10: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
9: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
10: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
9: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
10: Iya kak, aku lupa.
9: Makanya jangan ngeyel.
11: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar, pada program Halo RRI kali ini kami akan hadirkan informasi yang juga dirangkum tim reporter kami di lapangan sesaat lagi dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung siang ini.
1: Informasi disampaikan reporter Atep Burhanuddin berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung, pendengar, yang mendukung pemasangan PJU dan fasilitas penyeberangan yang akan dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Informasi selengkapnya bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
2: Selamat pagi, rekan Widi.
1: Silakan laporan Anda selengkapnya.
2: Ya, baik seluruh pendengar, beberapa informasi dari Kota Bandung, salah satu juga pemerintah Kota Bandung dengan cuaca ini memang menginstruksikan kepada dinas terkait antisipasi keringan, dan beberapa informasi juga Kota Bandung saat ini juga terkait infrastruktur. Ya, salah satunya pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU serta penyediaan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki di panjang jalan Soekarno-Hatta atau bypass Kota Bandung. Rencana tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada Agustus 2026. Dan pemerintah Kota Bandung menilai peningkatan fasilitas keselamatan dan penerangan di jalan utama tersebut penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan pengguna jalan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penanganan jalan Soekarno-Hatta membutuhkan koordinasi lintas pemerintah karena status jalan tersebut merupakan jalan nasional. Dan menurut Farhan, koordinasi tersebut dilakukan agar penanganan infrastruktur di sepanjang jalan Soekarno-Hatta dapat dilakukan secara terpadu, termasuk dalam penyediaan penerangan jalan dan fasilitas penyeberangan. Ia menyebut pemerintah Kota Bandung juga telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan pimpinan DPR RI dan Komisi 4 DPR RI untuk mendorong dukungan anggaran dan dari pemerintah pusat. Dikatakan Farhan, pelaksanaan program tersebut nantinya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Barat, hingga Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan kolaborasi tersebut diperlukan mengingat Jalan Soekarno-Hatta memiliki peran strategis sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan berbagai kawasan di Kota Bandung. Selain menjadi akses pergerakan kendaraan, jalur tersebut juga digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari. Berikut kutipan wawancara dengan Wali Kota Bandung, yaitu M. Farhan.
3: Yang namanya PJU di Jalan Soekarno-Hatta itu akan insya Allah terang benderang bersama-sama, di mana nanti pelaksananya adalah gabungan antara Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Barat, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung pada saat bersamaan. Kami juga menyadari dari pemerintah Kota Bandung dengan kemampuan yang terbatas ini, jalan sepanjang 4 km tersebut itu kan harus harus kita pastikan itu mendapatkan layanan yang sangat baik.
2: Dan setelah itu pemasangan PJU dan fasilitas penyeberangan, pemerintah Kota Bandung juga akan mendorong perbaikan jalan sub-sistem yang berada di sisi kiri dan kanan jalan Soekarno-Hatta. Dan dikatakan Wali Kota, perbaikan jalan sub-sistem tersebut memiliki panjang sekitar 24 km. Kegiatan itu juga akan didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio Yatan Widi.
1: Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung pagi ini.
4: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
5: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
6: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
5: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
4: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
7: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
8: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, masih dalam program Halo RRI, kami masih akan hadirkan aduan warga masyarakat yang datang dari wilayah Kota Cimahi, namun kami masih berusaha untuk menghubungi narasumber berkaitan dengan aduan masyarakat tersebut, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung di program Halo RRI.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kembali kami hadirkan program Halo RRI menyampaikan aduan warga. Salah satunya ini adalah warga Cimahi yang menyampaikan keluhannya sejak dimulainya proyek pembangunan underpass di ruas Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi, terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan sekitar proyek tersebut. Dan untuk menanggapi aduan tersebut, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang SIP MT.
1: Bandung pagi ini.
0: Pandang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Widu.
0: Kabar baik Pak Kadis pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Kadis, ada aduan warga Kota Cimahi ke Halo RRI berkaitan dengan sejak dimulainya proyek pembangunan underpass di ruas Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi ini terjadi beberapa kemacetan di ruas-ruas wilayah tertentu di sekitar proyek begitu. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, Pak Kadis berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
3: Halo RRI, saya Putri warga Cimahi. Sejak dimulainya proyek pengembangan fisik underpass di ruang Jalan Gatot Subroto, terjadi kemacetan di sekitar ruas-ruas jalan sekitar proyek. Mohon informasi skema pengalihan arus kendaraan agar saya tidak terjebak kemacetan di sekitar ruas jalan sekitar proyek. Terima kasih.
0: Hatur nuhun Teh Putri untuk aduannya, silakan langsung ditanggapi saja Pak Kadis berkaitan dengan skema dari skema lalu lintas untuk menghindari pembangunan proyek underpass di ruas Jalan Gatot Subroto sendiri.
2: Iya baik, Teh Widi dan mungkin atau non juga untuk Teh Putri. Sebetulnya pelaksanaan pembangunan underpass ini belum dimulai, Teh Widi. Nah, ini baru akan dimulai mungkin sekitar minggu depan setelah peringatan HUT RI. Barangkali dia di minggu keempat nanti akan baru akan dimulai. Jadi kalau memang ada informasi sudah dilaksanakan pembangunan dan berdampak terhadap kemacetan, ya barangkali kami mensikapinya itu sebagai kekhawatiran warga masyarakat saja akan terjadi kemacetan di beberapa titik, Pak Widi. Dan terkait dengan rencana pembangunan ini, memang rencananya akan dilaksanakan penutupan Jalan Gatot Subroto dari mulai sebelum rel sampai dengan sesudah rel. Adapun untuk panjang jalan yang akan dilakukan pembangunan underpass ini sekitar 450 meter. Begitu. Dan kemudian untuk mengantisipasi agar mobilitas warga tetap berjalan, kemudian lalu lintas masyarakat yang mungkin ke berbagai tujuan juga ini bisa tetap terlaksana, kami sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas, Freddy. Yang pertama, untuk kendaraan besar yang selama ini melintas di Jalan Gatot Subroto, baik itu dari arah barat maupun arah timur, akan kita alihkan semua lurus ke arah timur melalui jalan Amir Mahmud. Ini nanti akan kita alihkan baik yang berbelok di Jalan Mahar kemudian masuk tol atau lurus ke jalan Tol Pasir Koja, nanti masuk di Tol Pasir Koja. Jadi untuk kendaraan besar. Nah, kemudian untuk kendaraan kecil, ini ada dua alternatif. Pertama, alternatif melalui jalan Komplek pada Suka Indah, kemudian Usman Tamiri, dan ini kemudian masuk ke flyover pada Suka. Nah, kemudian masuk ke Jalan Pondok Lustira, Jalan Trijaya, Jalan Urip, kemudian masuk ke Jalan Taman Kartini, dan masuk ke Jalan Baros, akses tol, maupun wilayah selatan lainnya. Kemudian alternatif yang kedua, ini melalui masuk melalui Jalan Gatot Subroto, kemudian sebelum lokasi pembangunan underpass, ini belok kiri, masuk ke Jalan Pasir Kumeli, kemudian masuk ke Jalan Bapak Ampi, masuk Baros, akses tol, dan kemudian ke wilayah selatan, Jalan Lui Gajah, atau mungkin mau ke arah tol, kita arahkan melalui alternatif yang ini, TWD. Baik, itu mungkin gambaran rencana rekayasanya gitu.
0: Baik, tentunya juga ini sudah di, dan informasi ini juga akan mengikuti arah, ada arah petunjuknya begitu ya, kemana warga harus.
2: Iya betul, nanti di lapangan sebelum pelaksanaan rekayasa lalu lintas, tentunya kita akan memasang sejumlah alat perlengkapan jalan maupun perambuan yang diperlukan di sejumlah titik, TWD.
0: Baik, tentunya masyarakat sudah dipastikan dapat solusi, dapat solusinya dan mendapatkan
2: iya, betul.
0: Pelayanan juga dengan nyaman berkendara begitu. Terakhir, ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini, Pak Kadis?
2: Iya, ya, yang pertama karena tentunya dengan pengalihan arus lalu lintas ini dipastikan ini akan lebih banyak waktu mungkin yang diperlukan. Oleh karena itu kami imbau juga kepada masyarakat pertama untuk mengantisipasi jam keberangkatan paling untuk dilakukan lebih awal karena akan memakan durasi yang lebih lama dibanding dengan sebelumnya. Nah kemudian untuk jarak dekat ya barangkali kami juga menghimbau masyarakat kiranya bisa menggunakan roda 2 saja. Jadi tidak menggunakan roda 4 begitu.
0: Atau mungkin nah, dengan menggunakan ketiga, transportasi umum mungkin ya?
2: Iya, atau mungkin transportasi umum nanti yang melintas kita harapkan masyarakat juga bisa beralih lah gitu. Nah kemudian yang ketiga, ya kita juga mengimbau karena ini adalah kepentingan kita bersama, tentunya pembangunan underpass Gatsu ini insya Allah akan membawa manfaat bagi masyarakat Cimahi, maksudnya untuk lancaran lalu lintas lebih lanjut nanti ke depan. Oleh karena itu kami berharap selama proses pembangunan masyarakat dapat mengikuti dan mematuhi apa yang sudah kita rencanakan untuk rekayasa lalu lintas ini. Jadi mengikuti arah yang sudah kita buat, serta rekayasa yang sudah kita buat, sehingga masyarakat mudah-mudahan tetap bisa melakukan mobilitas, walaupun kami mohon maaf, ini tentunya akan membutuhkan durasi waktu yang agak lebih lama begitu.
0: Kira-kira berapa lama untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan underpass di ruas jalan Gatsu sendiri, Pak Kadis?
2: Iya, untuk pelaksanaan pembangunan underpass sendiri ini insya Allah akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun. Jadi sampai dengan akhir Desember, jadi sekitar 5 bulan ke depan pelaksanaan pembangunan ini akan berjalan begitu. Sehingga ini ada konsekuensi terjadinya penutupan jalan di ruas jalan Gatsu sebelum sampai dengan sesudah rel kereta api begitu.
0: Iya, masyarakat juga diminta untuk tetap bersabar dan mengikuti aturan, tetap mengikuti aturan lalu lintas begitu ya, kalau tidak bisa berkendara.
2: Iya, betul.
0: Kalau boleh berkendara dengan kendaraan roda 2 saja supaya meminimalisir kemacetan, atau mungkin dengan menggunakan transportasi umum begitu.
2: Iya, betul.
0: Pak Kadis hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menanggapi aduan warga masyarakat terkait dengan proyek pembangunan underpass di ruas Jalan Gatot Subroto. Sehat selalu Pak Kadis, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang SIP MT Slak, sekaligus menutup program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Saya Widya Perdani, terima kasih untuk atensi Anda.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Susah banget cari pacar.
2: Loh kok susah, kamu kan cantik.
1: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
1: Nggak perlu tajir, nggak perlu ganteng juga sih.
2: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
1: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba. Aku bebas narkoba loh.
1: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
1: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
1: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
1: Temenan aja keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa. Indonesia mau maju, stop narkoba. Narkoba bikin kamu mati.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung siang ini. Kali ini kita akan berbincang mengenai suara anti narkoba, korupsi dan judi. Edisi sanksi di Bandung siang ini yang akan dikupas adalah bagaimana cara untuk melawan judol dengan cerdas finansial, begitu ya. Kalau kita melihat realitanya sekarang, judi online kemudian bergeser ke pinjaman online yang berakibat juga mungkin tidak hanya kalangan generasi milenial atau mungkin ya generasi granis kolonial begitu, orang-orang tua, bahkan justru judi online, bahkan mungkin pinjol ini, judi online ini sudah merambah ke anak remaja, bahkan usia anak, bukan hanya orang dewasa, bukan hanya, ini sudah masuk ke ranah remaja di mana usia-usia mereka harus berkembang dengan usia-usia produktif yang tentunya sangat disayangkan sekali. Nah, bagaimana kita bisa bersama melawan judi online dengan cerdas finansial? Kali ini kita akan berbincang bersama seorang dosen dari STAI Siliwangi Garut. Beliau juga selaku Inspiring Lecturer 2023, selaku Putra Kampus Intelijensia Indonesia 2022, juga sebagai Putra Pendidikan Disabilitas Indonesia tahun 2020, Muhammad Ridwan SE, ME.
0: Bandung pagi ini.
4: Kang Ridwan, selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Kabar baik Kang Ridwan pagi hari ini?
5: Alhamdulillah kabar baik, luar biasa.
4: Luar biasa, ini posisinya di Garut nih ya?
5: Lagi di Garut, lagi di Garut.
4: Aduh, lagi di Garut. Lagi ada giat apa nih Kang?
5: Sekarang sih kebetulan karena mahasiswa lagi libur, jadi kita lagi coba untuk ngerangkai buat kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat.
4: Oh, jelang-jelang ya. Ini hal yang paling seru gitu ya di sesi-sesi.
5: Betul, betul, betul.
4: Bagaimana, apalagi kalau kita lihat masyarakat sekarang dikaitkan dengan berbagai fenomena terjadi begitu ya, termasuk juga ya, judol. Betul. Ini menjadi fenomena, betul, betul, yang aduh kayaknya PR berat ketika mahasiswa atau para abdi negara ini turun ke masyarakat untuk menyampaikan pengabdiannya melawan judol. Kang, ini bukan hal gampang ya. Bukan,
5: betul, betul,
4: sekelas pengabdian kepada masyarakat yang hanya sekedarnya saja, tapi harus ada strategi, iya, tersendiri. Kira-kira, betul, Kang, apa yang harus dilakukan untuk, ya itu tadi, melawan judol, dan kayaknya harus masyarakat juga harus dicerdaskan secara finansial. Kang,
5: betul,
4: Ridwan, gimana nih?
5: Sebenarnya Mbak, kalau misalkan kita berbicara masalah judol, itu bukan hanya sekedar masalah moral sebetulnya, melainkan masalah yang memang finance, dan juga kalau kita lihat itu sisi matematikanya itu ada juga. Jadi kalau misalkan kita lihat, algoritma judol ini sebenarnya didesain agar bandar itu selalu menang kan dalam jangka panjang. Nah, jadi sebenarnya cara untuk melawannya itu hanya satu sih, hanya satu sebuah bagaimana caranya untuk bisa melawan judol, itu dengan menggunakan yang namanya kecerdasan finansial, atau finansial literasinya memang harus bagus. Karena apa? Karena ketika financial literasi atau literasi finansialnya itu bagus, otomatis dia enggan untuk mencoba untuk menggunakan yang namanya aplikasi judol dan lain-lain seperti itu. Yang bisa merugikan mungkin bagi dirinya pribadi seperti itu.
4: Berawal, bahkan mungkin berawal dari iseng-iseng kalau istilah kata judi ini ya.
5: Betul, karena biasanya mbak kalau judol itu setelah satu kali nih biasanya ritmenya kayak gitu, satu kali
4: jadi dikasih menang, menang dulu ya kan?
5: Iya, satu kali dikasih menang dulu, nanti kedepannya dia pasti bakal kalah karena memang udah stigma skemanya seperti itu untuk judol itu kayak gitu. Jadi karena manusia itu ada sisi tidak merasa puas ya, kayak misalkan tidak akan puas terus, jadi tingkat utility-nya itu pasti bakal bertambah sebenarnya. Jadi ketika misalkan dia menggunakan judol satu kali menang, dia nggak puas nih mbak, pasti bakal ikut lagi. Meskipun dia kalah, dia masih punya rasa penasaran nih untuk menang. Nah, itu karena apa? Mungkin itu karena salah satunya faktor dari literasi keuangan yang memang masih rendah mbak. Dia tidak tahu nanti dampak jangka panjangnya seperti apa kayak gitu.
4: Berawal dari lingkup circle-nya nih. Terus juga lingkungannya judol begitu.
5: Betul,
4: dan
5: betul.
4: Ini judol dan pinjol ini berkaitan.
5: Ya betul. Kan, ya? Jadi, karena biasanya yang judol ketika dia nggak ada uang, dia pasti pinjol.
4: Pasti pinjol. Makanya betul, yang jadi PR adalah mencerdaskan masyarakat kita dengan masyarakat. dengan finansial yang matang. Tapi
5: betul.
4: Pintunya dari mana? Buka dari mana arah untuk kita bisa cerdas secara finansial masyarakat ini?
5: Sebenarnya mbak, untuk cara cerdas finansial masyarakat itu sebenarnya ada program dari pemerintah, ada program dari otoritas jasa keuangan sebenarnya untuk meningkatkan yang namanya literasi keuangan baik konvensional maupun syariah, sebenarnya udah dilakukan oleh pemerintah. Cuman ya masih belum menyebar luas di masyarakat. Nah makanya mungkin peran-peran kita sebagai dosen, sebagai lecturer, sebagai agent of change, misalkan agent of social control di masyarakat, kita harus bisa nih bagaimana caranya kita harus bisa berdampak. Karena sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat untuk orang banyak kan. Nah jadi ya kita harus bisa memformalisasikan sebuah ide gagasan bagaimana caranya kita bisa menyampaikan bahwasanya masyarakat itu harus cerdas secara finansial. Karena beberapa kegiatan untuk PKM saya itu tersendiri juga, saya udah masuk ke sekolah-sekolah dasar mbak. Udah menjelaskan kalau misalkan praktik judol itu tidak baik, judi online kayak gitu. Karena apa? Karena sekarang itu memang anak-anak juga udah kayak pada tahu mbak untuk judul ya, itu betul. Kayak gimana.
4: Bahkan makanya sudah merambah usia anak satu, sekolah dasar ya Kang ya.
5: Betul, salah satu strateginya itu mungkin harus dari akarnya tersendiri mungkin. Mulai dari anak terkecil dulu kayak gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat, kalau tidak salah ya mbak ya, perputaran judul di Indonesia itu sampai 327 triliun. Itu kalau tidak salah yang pernah di-update datanya sampai tahun 2024. Karena tahun 2025 belum keluar, saya belum dapat datanya. 2024 itu 327 triliun, banyak banget kan. Dan mayoritas itu sebenarnya milenial dan juga generasi Gen Z sebenarnya. Yang Alpha memang belum ada datanya. Cuman untuk sekarang kasusnya bagaimana kita harus bisa mencerdaskan anak-anak mulai dari anak-anak SD, ya itu kita berangkat mulai program-program untuk peningkatan literasi keuangannya itu berangkat dari mulai dari sekolah dasar. Karena apa? Karena materi-materi tentang literasi keuangan, cerdas finansial, itu tidak ada mbak di sekolah dasar. Di SMP pun nggak ada. Dan di SMK pun mungkin masih belum ada juga, masih jarang mbak kalau misalkan setahu saya. Makanya itu yang memang hal yang paling penting bagi kita mungkin salah satunya sebagai dosen atau untuk bapak ibu seluruh dosen di Indonesia harus bisa kayak membawa dampak perubahan yang baik untuk generasi yang memang masih belum, nauzubillahnya masih belum terjerumus kepada hal-hal judol seperti itu mbak.
4: Jangan sampai ada penyesalan begitu ya, jadi melihat dulu betul. Bibitnya. Ini berangkat orang tua memiliki peran penting nggak sih Kang Ridwan? Untuk
5: sebenarnya orang tua itu kan apalagi seorang ibu adalah madrasatul ula ya mbak ya. Jadi orang tua itu memiliki peran penting. Bagaimana dia harus mengawasi anaknya. Makanya kan sekarang tuh apalagi sekarang udah handphone udah pada canggih ya kak ya. Jadi sekarang tuh kalau misalnya kita main game, main apa, lihat TikTok pasti ada iklan-iklan judol itu di mana-mana.
4: Iya, betul.
5: Kita search iklan-iklan judol di mana-mana. Nah itu mungkin peran orang tua itu harus mengawasi anaknya. Kalau misalkan anaknya lagi main games atau apa, ada memang pengawasan dari kontrol dari orang tua tersendiri. Terus orang tua juga harus ngeliat nih, kan Idol itu sangat murah biasanya ya mbak ya, kayak 20 ribu juga bisa, 30 ribu bisa. Nah peran orang tua harusnya bertanya kepada anak ketika misalkan anaknya minta uang buat apa. Tanya seperti itu dulu, mungkin untuk training tahap awalnya.
4: Jadi memang handphone artinya dari rumah bersinergi dengan mungkin kalau berbicara tentang Gen Z, mereka masih ada di lingkup sekolah begitu ya, masih ada sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, mungkin SMA sederajat, SMK. Ini memang butuh sinergitas antara pola didik yang diterapkan di rumah dengan pola didik yang ada di sekolah. Guru,
5: betul.
4: Pendidik dan orang tua nih kayaknya harus punya strategi sendiri juga nih ya,
5: untuk
4: memberikan pemahaman bahwa dengan melawan judul ini ya kayaknya orang tuanya juga harus kena, harus dapat edukasi juga ya Kang Ridwan berkaitan dengan hal ini ya. Karena bagaimana masyarakat bisa cerdas secara finansial juga berangkatnya dari rumah. Strategi apa yang kiranya bisa diberikan tahap awal aja untuk anak-anak usia ya, usia-usia sekolah lah begitu, SMA, SMP mungkin, untuk bisa paham
5: sebenarnya mbak, untuk cara paham bagaimana kita cerdas finansial itu ada sebuah rumus. Itu pun bisa diterapkan mulai dari anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas, dan bahkan sampai mahasiswa dan orang tua. Polanya itu 1, 2, 3, 4. Mungkin mbak juga pernah ngedengar ada 10%, 20%, 30%, dan 40% agar cerdas finansial. Nah, contohnya misalkan 10% kita pakai untuk kebaikan atau sedekah dan lain sebagainya. 20% kita buat untuk tabungan kita, masa depan kita, untuk keamanan kita. Nah, 30% kita pakai untuk cicilan atau misalkan utang atau misalkan apa, dan 40% untuk kebutuhan hidup kita atau living cost. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu bisa diterapkan dari mulai hal terkecil untuk anak-anak agar dia itu bisa cerdas secara finansial. Karena mungkin saya juga pernah datang ke sekolah luar biasa di salah satu daerah di sini, dan saya bertanya, ternyata ada salah satu anak yang memang sudah terkonsep seperti itu. Jadi ketika dia dikasih orang tuanya itu misalkan contohnya 50 ribu, dia bisa ngeposisikin nih mbak, yang 40% dia buat jajan dia, kebutuhan dia. Terus yang 30%-nya dia simpan, takutnya ada pembayaran apa. Yang 20%-nya dia tabungin ke celengan. Dan yang 10%-nya dia pakai untuk sedekah. Nah, kalau misalkan ritme hal seperti itu sudah bisa dilakukan mulai dari sejak usia dini atau SD lambaya kategorikan, itu nanti untuk kedepannya tuh dia pasti bakal cerdas secara finansial dan tidak akan terlalu menuntut pada orang tua. Bahkan dia pun akan bisa menjadi seseorang yang mandiri nanti di saat dewasa. Karena dia sudah paham bagaimana konsep untuk mengatur atau mengelola keuangan atau cerdas finansial tersebut. Kayak gitu.
4: Hal sederhana sebetulnya ya, Kang.
5: Betul.
4: Kalau kita jabarkan juga sebetulnya sederhana, dan masyarakat mungkin bisa banyak melakukan itu, memberikan pemahaman sesederhana mungkin begitu. Tapi kendalanya apa sih, Kang? Ketika ternyata masih banyak orang yang belum cerdas secara finansial, masih terlibat dengan banyak kegiatan judol, bahkan sampai bergeser ke pinjol. Kalau kita lihat data juga, waduh, korban pinjol ini, wah luar biasa, udah gogodeg lah kata orang Sunda mah ya. Aduh, PR-nya banyak banget nih, Kang. Gimana
5: betul,
4: nih, Kang?
5: Betul. Sebenarnya mbak, hal yang kenapa sih banyak orang yang seperti ini, karena mereka kepepet mbak dengan kebutuhan. Sebenarnya makanya dia nggak cerdas. Dan biasanya anak-anak muda sekarang itu ada yang namanya lifestyle yang mbak ya, gaya hidup. Mereka tuh terlalu egois dengan gaya hidup. Karena mereka ingin terlihat tampil A, tampil B, tampil C. Jadi dia menghalalkan segala cara. Sampai dia pinjam ke pinjaman online, dia main judol, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih mbak, kalau misalkan kita lihat. Dan juga karena mungkin banyak juga ya mbak ya, data yang menyebutkan bahwasannya orang yang menggunakan judol itu adalah kalangan menengah bawah mbak. Bukan kalangan menengah atas, orang yang menggunakan judol itu tersendiri. Kalau misalkan kita melihat data, berarti menandakan bahwasannya ketika ada masyarakat menengah ke bawah kelasnya, itu mereka memang kurang cerdas secara finansial, karena memang dia tidak mendapatkan akses terkait bagaimana sih financial life skill-nya seperti apa. Beda sama orang kaya mungkin ya mbak ya, orang-orang yang memang dia sudah settle, karena dia sejak kecil, sejak dini itu sudah diajarin sama orang tua bagaimana caranya untuk menabung, bagaimana caranya untuk menghargai uang berbanding terbalik dengan menengah ke bawah. Biasanya seperti itu sih, Mbak.
4: Nah, aduh, ini dia yang justru disayangkan begitu, bahwa judi online ini justru masuk ke kalangan menengah ke bawah secara finansial jajauhun ti cerdas begitu.
5: Iya, betul.
4: Memahami bahwa koreh-koreh cok, bahkan kokoreh heula, macok heula baru kokoreh gitu ya, betul. Sekarang. Ini yang menjadi PR kita bersama tentunya, bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk tetap bisa menghilangkan itu, karena ngilanginnya juga butuh proses kan, Kang? Berjauhan ya. Atau menghilangkan, betul, aplikasinya dari handphone aja untuk judol, betul, agak repot kayaknya begitu.
5: Betul.
4: Tapi ada hal yang ada rasa optimis nggak sih, Kang, ketika satu waktu
5: sih, Mbak,
4: judol ini akan hilang?
5: Sebenarnya kita harus punya rasa optimis ketika judol itu harus hilang ya, Mbak ya. Karena balik lagi, sebenarnya akar permasalahan yang paling utama kenapa transaksi judi online di Indonesia itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, itu karena mungkin ada salah satu motif yang mereka itu, masyarakat ingin mendapatkan cuan berlipat secara instan ya, Mbak ya. Dalam artian mereka tuh, saya pengen instan, dapat cuan, gini, dapat. Dan biasanya, kenapa orang Indonesia itu banyak menggunakan judol? Karena memang kemudahan mengakses situs judi online tersebut, Mbak. Dan juga regulasi di Indonesia kan masih lemah sebenarnya yang banyak terkait dengan judol. Nah, mungkin tadi kalau misalkan Mbak tanya apakah saya optimis judol online ini akan hilang nanti di kemudian, saya optimis banget, Mbak. Karena apa? Karena mungkin kita harus memiliki upaya untuk pemberantasan si judi online tersebut. Mulai dari mungkin yang pertama ada penutupan semua akses perjudian dari segala sisi. Sekarang kan sudah mulai ada yang tutup-tutup yang bayar. Kayak aplikasi judi online udah mulai ada yang tutup meskipun tidak semuanya. Seperti itu. Terus yang mungkin ada lagi kayak pengetatan regulasi dan hukum yang kita ketahui, mungkin sempat ada beredar yang terdaftar judi online dia tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait bantuan PKH mungkin, kalau tidak salah. Nah, itu mungkin masuk ke dalam regulasi-regulasi yang memang harus ada penguat dari pemerintah sebenarnya. Dan mungkin kalau misalkan ada salah satu lembaga pemerintah yang memang benar-benar dia fokus untuk menguatkan literasi masyarakat terkait dampak nantinya dari buruknya perjudian, itu pun pasti bakal memberhentikan masyarakat untuk dia itu akan sadar nih, Mbak, ah iya benar ya, saya tidak akan menggunakan judi online lagi lah. Nah, sampai sekarang mungkin sudah ada peran dari pemerintah, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, barangkali terkait hal tersebut, tapi memang belum belum semuanya tersentuh gitu. Karena apa? Karena inklusinya memang yang masih kurang di Indonesia terkait infrastruktur, bagaimana caranya agar bisa menyadarkan masyarakat terkait penguatan literasi masyarakat tentang dampak buruk dari perjudian itu sendiri. Dan juga ada satu sih, Mbak, karena yang namanya judul itu kecanduan, dan juga pinjaman online itu kecanduan sebenarnya ya, Mbak ya, sama halnya dengan narkotika sebetulnya. Itu kan kecanduan ya, Mbak ya. Jadi kita harus punya kayak pengembangan program yang mana ada tahap dari rehabilitasi yang efektif. Karena kan orang-orang yang mengonsumsi narkotika itu kan harus direhab juga. Nah, sebenarnya yang judul juga sama, Mbak. Karena efeknya itu kecanduan yang judol itu. Jadi saya punya beberapa case, mungkin ketika saya interview waktu itu, sebelum ini udah beberapa bulan lalu, ternyata yang main judol itu kecanduan, ketagihan. Jadi kalau misalkan dia udah menang satu kali, meskipun kalah bertubi-tubi, dia tuh masih ketagihan pengen. Karena masih ada sisi, saya pasti menang, saya pasti hari ini menang. Nah, kalau tersebut itu harus direhabilitasi mungkin. Mungkin pemerintah harus menyiapkan tempat untuk rehabilitasi judol nih,
4: korban,
5: Mbak.
4: Korban judol begitu ya?
5: Betul.
4: Karena
5: biar
4: memang
5: tidak ada korban-korban selanjutnya.
4: Karena memang kalau kita melihat realitanya, ada yang sampai mungkin rumah tangganya selesai, bercerai dengan pasangan hidupnya.
5: Betul.
4: Bahkan mungkin ada yang sudah punya rumah sampai tidak punya rumah karena judol dan lain hal sebagainya. Ini sebetulnya sudah warning begitu ya, Kang?
5: Betul, Mbak.
4: Sudah sebahaya itu. Tapi apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat juga harus disupport oleh pemerintah dalam hal ini untuk mengeluarkan regulasi yang tegas berkaitan dengan judol dan pinjol terlebih ya begitu, walaupun memang sudah ada turun aturan turun regulasi berkaitan dengan hal ini
5: ya,
4: kayak masih banyak juga ya realitanya.
5: Betul. Betul, Mbak.
4: Iya. Kami juga akan mengundang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan, 1-2 pertanyaan boleh kami sampaikan, boleh disampaikan di 0811-220-9760. Kita rehat sejenak sebelum nanti kita cari solusinya seperti apa untuk melawan judo dan masyarakat cerdas secara finansial. Kita rehat sejenak, Kang Ridwan, untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI.
6: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
0: Bandung siang ini
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung masih dalam program layanan siaran pemberantasan korupsi narkoba dan judi di edisi Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi. Ada masih bersama narasumber kita, seorang dosen di STAI Sliwangi Garut, inspiring lecture juga di tahun 2003 sebagai putra kampus Putra Pendidikan Disabilitas Indonesia. Kang Ridwan masih bersama kami ya?
5: Iya, masih Kak.
4: Ada pertanyaan yang masuk dari Kang Fajar di Sumedang. Kalau seseorang sudah sampai berhutang menggunakan pinjaman online untuk judol, apakah masih ada cara untuk menata kembali keuangannya nih Kang? Karena kan
5: siap.
4: Kalau udah kena pinjol tuh kan ya sudahlah, hitam semua sudah nih. Gimana nih Kang?
5: Sebenarnya saya juga pernah hubungi. Ya, sebenarnya Mbak, kalau misalkan berbicara masalah hal tersebut, ya. pasti ada harapan ya Mbak ya. Mm-mm. Masih ada harapan untuk menghentikan dia tidak selalu menggunakan hal tersebut. Yang pertama itu dia harus putus dulu Mbak, putus total akses untuk judulnya. Karena apa? Karena pertama kali kita harus menghentikannya itu kita harus menghentikan kerusakan atau damage controlnya itu sendiri kan. Bagaimana kan kalau misalkan kita masih tetap ada aplikasinya atau apa, meskipun kita udah niat kayak berhenti, tapi tetap kita pasti bakal buka lagi. Kayak gitu. Jadi untuk akses yang pertama, kita harus putus total akses untuk hapus semua aplikasi, blokir situs, keluar dari grup komunitas. Dan biasanya untuk judul itu ada grupnya Mbak. Terus ada orang-orang juga yang menawarkan biasanya. Untuk personal chat dan lain sebagainya. Dan harus ada nantinya mungkin keluarga atau orang yang terdekat yang bisa memantau jalannya, perputaran uangnya itu tersendiri Mbak. Itu cara menghentikannya. Terus mungkin ada juga yang namanya itu kan, kalau misalkan tadi berbicara masalah judol menggunakan pinjol, itu biasanya gali lubang tutup lubang. Ya kan ya Mbak ya. Nah itu kita harus menutup skemanya, jangan pernah kita nantinya mungkin untuk kedepannya jangan pernah mengambil pinjol baru atau meminjam ke orang lain untuk membayar utang lama atau berimajinasi nantinya mengembalikan modal lewat judol. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah memiliki imajinasi mengembalikan modal lewat judol, itu pasti kita akan terjerumus, akan menjadi orang yang kalah. Karena apa? Karena ini merupakan jebakan utama yang membuat nantinya utang yang bersangkutan itu berlipat ganda. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nantinya ya, tadi pertanyaannya cara mengatasinya, tadi mungkin Mbak satu hapus aplikasinya, yang kedua dia harus memang benar-benar belajar terkait bagaimana caranya mengatur, mengelola keuangan dengan konsep yang tadi, yang 1, 2, 3, 4. Di sana kan meskipun dia udah masih punya cicilan pinjaman online, tapi ketika dia menggunakan konsep 1, 2, 3, 4, otomatis yang 30% itu dia pakai untuk menutupi utang-utang di pinjolnya itu tersendiri. Tapi yang paling riskannya itu sekarang Mbak ya, banyak banget sampai hutangnya itu sampai ratusan juta Mbak. Di judol itu. Dan itu di beberapa aplikasi, bukan hanya satu aplikasi saja. Nah kalau misalkan cara memberhentikannya itu sebenarnya agak cukup lama karena butuh yang namanya waktu, proses. Tapi kebanyakan karena literasi keuangan kita itu masih lemah di masyarakat. Masyarakat tuh ketika punya utang banyak, aplikasi pinjaman online-nya itu tidak diawasi oleh OJK, dan dia udah nggak bayar sama sekali kayak gitu Mbak. Sekarang tuh banyak hal-hal kayak gitu Mbak. Dan banyak juga sekarang tuh orang-orang yang dia pinjam online, tapi memang pinjamannya itu bukan bukan diawasi oleh OJK. Karena kita juga harus selektif mbak sebenarnya memilih pinjaman online yang memang benar-benar diawasi sama OJK dan lain sebagainya. Mm-hmm. Jangan sampai ketika kita pinjaman online, tapi bunga yang diberikan oleh pinjaman online itu beberapa kali lipat. Kan sekarang lagi banyak lagi happening gitu mbak. Karena apa? Mm-hmm. Karena tidak diawasi oleh yang namanya otoritas jasa keuangan. Jadi mungkin itu cara yang memang cukup panjang yang harus dilalui, harus ada proses mungkin kita sendiri tidak akan signifikan kayak dia berhenti hari ini dan itu akan selesai, tidak akan seperti itu mbak, karena kita butuh proses untuk memang benar-benar dia terhindar dari yang namanya penyakit judi online dan juga pinjaman online tersendiri. Nah, tapi pasti bakal bisa mbak.
4: Pasti bisa, yang penting niatnya dulu ya. Kalau udah dihapus aplikasinya, jangan download lagi.
5: Betul. Kayak sekarang kan banyak Gen Z galau dia hapus akun Instagram nih.

0: Parameternya apa saja untuk berantas tuntas judo secara tuntas komprehensif di masyarakat oleh masyarakat dan pihak-pihak dari negara yang terkait? Tandanya sudah ada progres seperti apa nih? Aduh, Pak Wawan, pertanyaannya ada abot imanya. Parameternya apa saja untuk berantas tuntas judo secara komprehensif di masyarakat?
1: Sebenarnya untuk cara tuntas komprehensif parameternya apa? Sebenarnya nggak ada parameter yang memang yang ada muncul gitu ya Mbak. Tapi yang saya rasa mungkin ada beberapa parameter mulai dari psikologis atau perilaku atau namanya itu behavior recovery. Nah biasanya gimana caranya kita itu harus bisa memperbaiki satu sisi psikologis dan perilaku si masyarakat tersendiri. Karena kan orang yang main judo, kita dilihat dari tingkah laku dan perilakunya. Nah, itu yang harus diperbaiki mungkin kalau misalkan ngelihat bagaimana caranya untuk memberantas, parameter apa yang harus memberantas yang namanya judol. Itu mungkin yang pertama ada parameter psikologi atau behavior recovery. Karena apa? Karena mungkin nantinya secara emosional, ada yang namanya itu lost attention. Nah, itu ada secara emosional, kita itu telah menerima nih, Mbak, bahwa seluruh uang yang hilang akibat judol itu kerugiannya permanen. Nah, dan tidak akan lagi terobsesi untuk mengembalikan modal. Nah, itu pun harus ada sebenarnya di dalam diri kita, Mbak. Jadi kalau misalkan yang menggunakan judol itu adalah kerugian permanen, kan sekarang masyarakat pasti bakal nanti juga pasti bakal kegantian lagi kok kalau misalkan dapat judol yang kedua, dapat judol yang ketiga, dapat judol yang keempat. Dia nggak memikirkan kalau misalkan itu tuh adalah kerugian yang permanen, Mbak. Karena apa? Karena tadi emosinya itu telah menerima seluruh uang yang misalkan dia pakai untuk judol itu, ya nggak apa-apa lah, itu kerugian saya, kerugian saya dari main judol kayak gitu. Jadi parameter yang pertama adalah psikologis dan juga perilaku atau dikenal dengan behavior recovery, seperti itu. Terus, yang kedua juga ada yang namanya financial recovery, Mbak. Kayak parameter di sisi finansialnya. Nah, kalau misalkan kita harus mau memberhentikan yang namanya stigma masyarakat agar tidak selalu main judol, harusnya masyarakat itu sama sekali tidak ada penambahan utang baru yang tadi gali lubang, tutup lubang. Mau ke pinjol, apalagi sekarang lagi marak Bank Emo. Bisa aja, Mbak, sekarang kalau di daerah-daerah pedesaan itu kan masih banyak yang main judol yang saya nggak bisa sebutkan namanya, dan dia itu pakai Bank Emok, Mbak, sebenarnya. Jadi, waduh, nah, hal-hal kayak gitu tuh kayak dia tutup lubang, gali lubang, dan dipakai untuk hal-hal yang memang tidak bermanfaat, yang malah menjadikan kerugian buat dirinya sendiri, kayak gitu.
0: Waduh,
1: kalau misalkan berbicara masalah parameter seperti itu, dan juga mungkin ada juga yang namanya environmental atau parameter dari lingkungannya tersendiri. Nah, mungkin di sini kayak misalkan dari lingkungannya gitu harus ada kayak komunitas. Memang komunitas itu yang komunitas-komunitas yang bagaimana caranya untuk memberantas aplikasi-aplikasi judol, memberantas masyarakat sekitar agar tidak kecanduan yang namanya judol. Karena biasanya, Mbak, yang namanya judol dari mulut ke mulut, Mbak. Mm-hmm. Kalau misalkan dari mulut satu dia dapat, yang lainnya pasti bakal ikutan. Nah, itu pun harus ada komunitas untuk bagaimana caranya memberantas hal-hal seperti itu untuk parameter teknis dan juga lingkungan atau environment dari recovery tersebut.
0: Waduh.
1: Dan kalau misalkan kita berbicara masalah parameter, yang paling penting juga adalah sosial atau hubungan. Karena apa? Mungkin karena tingkat dari kepercayaan dan lain-lain, mulai dari pasangan, mungkin keluarga, atau orang yang terdekatnya yang bisa memberhentikan orang-orang yang menggunakan aplikasi judol tersendiri sih, Mbak, kayak gitu. Itu menurut saya, Mbak, ya. Menurut saya untuk kalau misalkan bicara masalah parameter, karena sampai sekarang mungkin tadi saya bilang pemerintah juga masih kewalahan barangkali ya, Mbak, ya, terkait bagaimana caranya memberantas yang namanya judol. Makanya sekarang kan pemerintah sudah coba untuk membuat regulasi tersendiri agar yang main judol itu tidak bisa mendapatkan bantuan dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, itu pun mungkin salah satu strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun parameter yang saya anggap cukup baik untuk memberantas judol yang tadi, Mbak, seperti itu.
0: Aduh, ternyata ini masih PR banget gitu ya, Kang. Tapi
1: betul,
0: bukan berarti pesimis, tetap optimis untuk bisa
1: harus optimis, betul-betul
0: melerai, meminimalisir terjadinya banyak judi online dan juga mencerdaskan masyarakat secara finansial, begitu. Ada pertanyaan, betul, satu pertanyaan terakhir menarik sekali, bagaimana cara

0: sederhana membedakan antara investasi, menabung, dan aktivitas yang sebenarnya hanya mengandalkan keuntungan saja seperti judul, Kang Ridwan.
1: Sebenarnya Mbak, kalau misalkan kita berbicara memisahkan yang namanya investasi dan tabungan, itu jelas-jelas terlihat ya Mbak ya. Kalau misalkan yang namanya tabungan, itu tidak akan yang namanya penambahan. Beda halnya dengan investasi. Kalau penabung itu... Bentar ya Mbak. Kalau misalkan yang nabung itu, dia kan nggak dapat fee kalau misalkan diperbankan. Kalau nabung ya cuma titipan aja kan, nggak ada bunga dan lain sebagainya. Ini kalau berbicara masalah konvensional. Tapi kalau investasi, itu biasanya ada bunganya, ada kelebihannya. Kalau misalkan di syariah, ada bagi hasilnya kalau investasi. Kalau tabungan itu nggak ada Mbak, hanya cuma wadiahnya saja, titipan saja, seperti itu. Kalau misalkan membedakan. Dan kalau misalkan kita berbicara masalah untuk memberantas judol dengan lewat yang tadi, sebenarnya kita harus memilih yang namanya investasi Mbak. Kita taruh nih Mbak, satu hari kita main judol 50 ribu. Nah, kalau misalkan satu bulan, itu 1.500.000 kan yang bayar. Nah, padahal sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi investasi yang bisa mulai dari 20 ribu. Kita pakai bibit, bisa beli 20 ribu. Kalau enggak, kita ngumpulin sampai satu bulan, 1.500.000. Kita bisa beli surat berharga negara SBN. Mau SBN syariah atau SBN konvensional. Dan itu sudah jelas keuntungannya, ada proyeksi keuntungannya berapa persen. Jadi pasti bakal ketahuan. Cuma kalau misalkan tadi membedakan antara investasi dan juga tabungan, itu sudah terlihat dari sistemnya seperti apa. Seperti itu Mbak.
0: Ya, jadi sudah jelas ya batasan-batasannya seperti apa dan gimana gitu ya Kang Ridwan. Terakhir Kang Ridwan, ada informasi atau mungkin harapan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan topik kita melawan judol dengan cerdas finansial?
1: Sebenarnya ini cuma satu aja yang Mbak ya. Ini saya teringat dari kata-kata saya baca buku, kalau nggak salah buku ekonomi, pengantar ekonomi syariah. Di sana berbicara masalah harta itu sebenarnya segala harta kekayaan yang ada di dunia itu milik Allah. Nah, jadi mungkin kata-kata untuk saran dan lain-lain, harta yang sesungguhnya itu bukanlah tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, melainkan seberapa besar manfaat yang mampu kita bagikan dan seberapa bijak kita menjaganya. Seperti itu Mbak.
0: Nah itu dia, seberapa bijak kita menjaganya. Karena meraih boleh dikatakan mudah, tapi menjaga apa yang sudah kita raih ini yang agak repot dan PR ya.
1: Betul.
0: Kang Ridwan, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Berkenan berbincang di Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan topik kita menarik sekali, melawan judol dengan cerdas finansial. Mudah-mudahan bisa main ke studio, ke Pro 1 ya, ngobrol jauh, ngobrol lebih dalam.
1: Saya
0: lagi berkaitan
1: sebenarnya tadi udah ada rencana ke studio, karena kan ada beberapa kali diundang ya Mbak ya, saya belum ke studio-studio. Tapi kebetulan karena hari ini ada untuk rapat pengabdian kepada masyarakat, nyiapin, jadi kayak aduh, bentrok waktunya, jadi saya minta Mbak Yata telepon. Nanti siapa tahu saya main ke sana Mbak.
0: Siap, ditunggu di Bandung, nanti kapan-kapan RRI juga yang main ke Garut. Sehat selalu Kang Ridwan, terima kasih untuk waktunya, selamat siang.
1: Ya. Terima kasih kembali Mbak.
0: Perbincangan kami pendengar bersama seorang dosen dari STAI Siliwangi Garut, Muhammad Ridwan CSFA, berbicara tentang lawan judol dengan cerdas finansial. Di Bandung siang ini, layanan siaran pemberantasan korupsi narkoba dan judi. Saya Widya Perdani mengakhiri program dan seluruh rangkaian acara di Bandung pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda, dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita dalam dinamika olahraga. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat siang.
2: Bandung siang ini.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Malic, Schuss ist da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojo Negoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, cerita sama
2: rekawin gitu? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Kita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan kita menjadi target tentang apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: Senang
2: juga sih ketemu Anseo, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi
3: fokus dulu pertama ini. Iya, aku nih. Kalau itu saya bilang, kok aku merasa kamu ketika akan tampil di video lain dunia, ini kan idolnya kenalan lain, meskipun pesertanya ya hampir sama ya, seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih. Nggak mikir kalah menang. Soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini, Rabu 12 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar dari ruang informasi, sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Ahmad Dimyati bin Salim Sutardi, tempat tanggal lahir Bandung 16 Januari 1975. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Jati Handap Timur RT 4 RW 10, Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin, 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yulis Nawati binti Unang Sunaria sebagai penggugat melawan Ahmad Dimyati bin Salim Sutardi. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 12 Agustus 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar dari Ruang Informasi, sesuatu yang penting, Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Aditya Ramadan bin Aji, tempat tanggal lahir Bandung 25 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Cibolerang Gang Bagja RT 7, RW 2, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurul Eka binti Dea Sumarna sebagai penggugat melawan Aditya Ramadan bin Aji. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 12 Agustus 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: Bandung siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami hadir. Maksud kami, sesaat lagi azan zuhur berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan selalu memperhatikan kepentingannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Bandung siang ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, sesaat lagi kami hadirkan drama radio dengan judul Menjemput Suara Merdeka episode 1 di Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung, Agustus 1945. Tanah Priangan masih dalam cengkraman penjajah, walau Jepang mulai goyah. Tanggal 11 Agustus, perintah rahasia dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang. Semua siaran radio harus dihentikan. Namun, di sebuah studio kecil di Jalan Tegallega, nyala harapan masih berkobar.

0: Islan, matikan transmisi. Tapi jangan cabut sumber daya.
1: Tapi Pak Hanafi, bukankah perintah Jepang sudah jelas? Semua radio harus berhenti sejak tanggal 11, Pak. Sedangkan sekarang sudah tanggal 15.
0: Justru itu, Mislan. Ini bukan tentang patuh atau tidak. Ini soal detik-detik sejarah. Proklamasi kabarnya akan segera dikumandangkan.
1: Pak, apakah Bapak tidak takut?
0: Takut apa? Mati. Setiap orang bakal mati, Mislan. Tetapi tidak setiap orang benar-benar hidup. Merdeka itu soal benar-benar hidup. Hidup yang sesungguhnya.
2: Pak Hanafi, Mislan, kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17, pagi-pagi sekali.
1: Benar, Kakang. Tapi bagaimana kita bisa menyiarkan kalau pemancar kita saja bakal dirampas?
2: Justru itu, kita harus bertindak duluan. Kita rebut studio ini malam ini juga. Banyak pemuda sudah siap di luar. Mereka tunggu aba-aba.
0: Kalau begitu, malam ini Bandung bukan hanya kota kembang, tapi kota yang menjemput suara merdeka.
3: Yamero, Hoshio wa Shuryo da. Berhenti, siaran harus dihentikan.
0: Diam.
2: Mislan, cepat. Arahkan sinyal backup ke kabel bawah tanah. Kita masih bisa sambungkan ke telepon dari Jakarta.
1: Baik, Kang. Tapi siapa yang akan ke Pegangsaan Timur?
0: Kau dan Sukiyun. Kalian yang tercepat. Ambil suara Bung Karno dan bawa suara itu ke Bandung.

0: yakin kabel penyedap suara ke Radio Bandung bisa dihubungkan dari sana?
1: Yakin atuh Kang, asal bisa bicara lewat telepon umum. Yang itu tuh, yang dekat Pegangsaan Timur. Dan line kita masih aktif.
0: Hah?
1: Ih, line kita masih aktif. Maka Bandung akan dengar langsung suara proklamasi.
0: Ini tugas berbahaya. Resikonya mati.
1: Jangan dipikirkan, Kang. Penyesalan bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang tidak kita lakukan. Kita ambil saja risiko ini, Kang.
0: Ya sudah kalau begitu. Mari kita pecahkan sunyi ini dengan kata-kata paling lantang. Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka!

Malam itu, udara Bandung menyimpan degup sejarah. Para pemuda menyelinap dalam gelap, tak hanya membawa senjata, tetapi membawa misi suci, memastikan suara kemerdekaan bisa terdengar di tanah Pasundan. Dan ketika hari itu tiba, Bandung tak sekedar menjadi saksi, tapi bagian dari suara pertama Indonesia Merdeka.

Bung Karno berhasil sampai ke Bandung, akankah Jepang membiarkan siaran itu terjadi? Nantikan episode 2, Gema Suara dari Jakarta.

0: karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari Berita Penting. Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Wakil Ketua MPR RI mengapresiasi pemerintah Kota Bandung dalam menangani dugaan pemotongan pohon secara ilegal. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat mencatat pertumbuhan positif dan signifikan pada sektor pasar modal serta industri keuangan non-bank di wilayah Jawa Barat hingga pertengahan tahun 2026. Lonjakan tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal menjadi salah satu pendorong utama pesatnya aktivitas investasi di Jawa Barat. Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam memanfaatkan instrumen investasi syariah maupun konvensional terus menunjukkan tren yang menggembirakan. Hal itu tercermin langsung dari lonjakan jumlah single investor identification yang menembus angka jutaan rekening. Berdasarkan data OJK Jawa Barat per Juni 2026, pertumbuhan basis investor tersebut ditopang oleh 3 instrumen utama. Reksadana mendominasi dengan jumlah mencapai 5,54 juta investor, tumbuh 90,65%. Disusul investor saham sebanyak 2,6 juta, tumbuh 37,8%. Serta surat berharga negara sebanyak 308,40 ribu investor, tumbuh 22,27%. Aktivitas perdagangan saham di wilayah Jawa Barat juga mencatatkan angka yang sangat impresif. Darwisman membeberkan bahwa total nilai transaksi saham di Jawa Barat telah menembus 42,67 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 41,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain pasar modal, perkembangan sektor perusahaan pembiayaan modal Ventura, LKM, dan LPD serta pengawasan dana pensiun. Selain itu, perusahaan menjamin dan LKM di Jawa Barat juga turut menunjukkan tren bervariasi. Perusahaan pembiayaan mencatatkan total penyaluran sebesar 82,25 triliun rupiah pada Mei 2026, tumbuh 4,81% dengan rasio non-performing financing yang terjaga relatif aman di angka 3,71%. Sektor modal Ventura juga membukukan kinerja positif dengan total pembiayaan mencapai 3,33 triliun rupiah per Mei 2026 atau tumbuh 6,68%. Sementara itu, untuk industri vintage peer-to-peer lending, akumulasi outstanding pinjaman mencapai Rp23,94 triliun per Desember 2025, tumbuh 22,39% yang disalurkan melalui lebih dari 7,15 juta rekening penerima pinjaman dengan tingkat one prestasi terkendali sebesar 3,29%. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga melalui program Prakarsa Bandung Utama. Program ini memberikan anggaran bagi setiap RW untuk menjalankan program sesuai permasalahan di wilayah masing-masing. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
2: Program Prakarsa Bandung Utama dorong pembangunan berbasis kebutuhan warga tingkat RW. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut program akselerasi kewilayahan Bandung Utama menjadi program pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di tingkat wilayah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Farhan, saat berkunjung ke RRI Bandung Senin 10 Agustus 2026 siang hari dalam podcast program Prakarsa.
3: Prakarsa ini kan singkatan dari program akselerasi kewilayahan Bandung Utama. program akselerasi kewilayahan, artinya memang kita ingin mempercepat atau mengakselerasi penyelesaian berbagai macam masalah di wilayah gitu.
2: Melalui program ini, Pemkot Bandung memberikan anggaran kepada setiap RW untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan permasalahan di wilayah masing-masing. Farhan menjelaskan setiap usulan harus berasal dari rembuk warga dan disesuaikan dengan kamus usulan yang telah ditetapkan pemerintah kota.
3: Berapa banyak sih yang akan dibayarkan tergantung dari bagaimana audit pelaksanaan programnya dan juga tata kelola dan laporannya. Jadi para ketua RW bertanggung jawab penuh terhadap usulan dan eksekusinya. Dari rembuk warga ini dibawa ke kelurahan, nanti dicocokkan tuh dengan kamus usulan.
2: Farhan menegaskan program Prakarsa memiliki dua fokus utama, yaitu infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan target setiap RW mendapatkan anggaran hingga 1 miliar rupiah selama 5 tahun, dengan menyesuaikan hasil audit dan tata kelola program. Melalui program ini, Pemkot Bandung berharap pembangunan di tingkat RW dapat lebih sesuai dengan kebutuhan warga, sekaligus mendorong tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
1: Informasi berikutnya, pendengar, mengantisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan dengan tonase berlebih. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meminta agar Dishub dan Satpol PP memasang portal di sejumlah ruas jalan. Berikut laporan Nova Nugraha.
4: Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin tegas memerintahkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP memasang portal untuk mengantisipasi lalu lalang kendaraan yang melebihi tonase di sejumlah ruas jalan, terutama di wilayah selatan yang baru selesai direvitalisasi. Tindakan tegas diambil setelah pihaknya masih menemukan sejumlah kendaraan melebihi tonase yang ditentukan tetap melintas. Cecep mengatakan meskipun kendaraan tersebut merupakan kendaraan niaga, maksud pemasangan portal bukan menghambat usaha yang ada. Hanya saja, ini merupakan bagian penertiban agar jalan yang dibangun dari uang rakyat tidak mudah rusak.
5: Jadi nanti PU, Pol PP, Dishub, silakan laksanakan untuk pemasangan portal. Itu aja, Pak. Jadi saya tidak pernah mundur untuk urusan sustainable program yang sesuai aturan.
4: Sementara itu, Irfan warga Singapana mengapresiasi langkah pemerintah daerah. Langkah pemerintah daerah juga merupakan ikhtiar dalam menjaga kualitas jalan tetap baik, sehingga aksesibilitas masyarakat juga lebih mudah. Dengan demikian, jika akses mudah, pembangunan juga akan merata.
6: Kondisi jalan kan tetap bagus, apalagi yang tidak sesuai tonase itu harus lebih ketat. Itu maksudnya, ini kan untuk keberlangsungan jalan, kondisinya bagus. Kalau rusak kan yang tanggung jawab pemerintah juga nantinya repot.
4: Sedangkan selain menjaga kualitas jalan tetap baik, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur lainnya tetap terpelihara.
1: Berikutnya pendengar, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengapresiasi pemerintah Kota Bandung dalam menangani dugaan pemotongan pohon secara ilegal. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
7: Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kota Bandung dalam menangani kasus dugaan pemotongan pohon secara ilegal di sejumlah titik di Kota Bandung. Edi menilai keberadaan pohon di kawasan perkotaan memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Karena itu, pohon tidak semestinya dikorbankan demi kepentingan komersialisasi lahan maupun pembangunan ruang kota. Hal tersebut disampaikan Edi saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Bandung. Dalam kunjungan tersebut, Edi bertemu dengan Wali Kota Bandung, M. Farhan, untuk membahas tindak lanjut penanganan pemotongan pohon di sejumlah lokasi. Edi mengatakan dirinya sejak awal telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, terutama setelah mendapat informasi mengenai dugaan pemotongan pohon yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas komersial. Menurut Edi, persoalan tersebut menjadi serius apabila kepentingan komersialisasi lahan mengorbankan aspek lingkungan, terlebih jika pemotongan pohon dilakukan tanpa izin. Ia mendorong agar penanganan dilakukan secara cepat dan tegas sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi, baik di Kota Bandung maupun daerah lainnya. Edi juga meminta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pemotongan pohon tanpa izin. Sanksi harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan efek jera. Selain penegakan hukum, Edi menilai penguatan regulasi mengenai pelindungan pohon perlu menjadi perhatian pemerintah dan legislatif.
8: Saya memang dari awal sudah menaruh perhatian yang besar terhadap pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal indikasinya untuk pelaksanaan pembangunan padel yang ada videotronnya gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan karena demi komersialisasi lahan kemudian masalah lingkungan itu dikorbankan, apalagi ini indikasinya tidak berizin.
7: Sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memulihkan kondisi lingkungan akibat pemotongan pohon tersebut. Sesuatu langkah yang disiapkan yakni menanam kembali 10 bibit pohon mahoni di kawasan RE Mata Dinata. Bibit pohon tersebut memiliki tinggi sekitar 5 meter.
9: Seminggu ke depan kami akan segera melakukan perencanaan penanaman kembali 10 bibit mahoni tinggi 5 meter. Namun memang persiapan teknisnya kami harus mempersiapkan trotoarnya sekalian dengan pekerjaan untuk merapikan trotoar di sepanjang jalan RE Mata Dinata tersebut.
7: Farhan mengatakan perencanaan teknis penanaman kembali akan dilakukan dalam waktu 1 pekan ke depan. Namun penanaman tidak akan dilakukan secara langsung. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu akan melakukan penataan dan perapian trotoar di sepanjang jalan RE Mata Dinata agar penempatan pohon dapat disesuaikan dengan kondisi kawasan.
1: Berikutnya pendengar, 3 orang tersangka yang diduga terlibat kasus tindak pidana penyalahgunaan benih bening lobster di wilayah pantai Garut Selatan diamankan aparat kepolisian Polres Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
10: Aparat kepolisian mengamankan dan melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perikanan terkait penyalahgunaan benih bening lobster di wilayah Kabupaten Garut. Dalam penanganan perkara itu, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana pencurian uang atau TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan tersebut. Penindakan terhadap 3 tersangka dilakukan pada Sabtu minggu kemarin di 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Cikelet. 2 tersangka di Desa Cigadog, sedangkan 1 tersangka lainnya diamankan di Kampung Santolo, Kecamatan Cikelet, Garut. 3 tersangka masing-masing, F, 19 tahun, warga Kecamatan Waikrui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, berinisial IS, 40 tahun, warga Kecamatan Cikelet, serta AM, 41 tahun, warga Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih bening lobster. Setelah diamankan, para tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
11: Iya. Jadi Polres Garut sudah mengamankan 3 tersangka, yaitu berinisial F, 19 tahun, warga Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kemudian saudara IS, 40 tahun, warga Cikelet, dan saudara AM, 41 tahun, warga Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut. Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih-bening lobster.
12: Oke, itu di mana itu, Pak?
11: Nah, para pelaku ini diamankan di wilayah Kecamatan Cikelet dan 2 lagi di daerah Santolo.
12: Itu mereka warga.
10: Dari 2 lokasi penindakan tersebut, petugas mengamankan total 2.877 ekor benih bening lobster atau BBL. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Di antaranya lampu rakitan, filter sirkulasi air, tabung gas oksigen berukuran 6 kg, baterai laptop, casan baterai laptop, serta beberapa unit telepon seluler. Ia menyampaikan pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan unit 1 Tipiter Satreskrim Polres Garut terhadap dugaan penyalahgunaan benih bening lobster.
1: Pendengar, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistio Pujohartono, menyoroti maraknya peredaran obat keras tertentu atau OKT di masyarakat. Berikut Gerda Casa Madeva melaporkan.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sulistyo Pudjohartono menyoroti masih maraknya praktik peredaran obat keras tertentu atau OKT secara ilegal di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat berkunjung ke RRI Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sulistyo menerangkan bahwa BNN masih menemukan adanya jalur produksi OKT ilegal yang tersebar ke wilayah Indonesia. Menurutnya, peredaran OKT tidak hanya terjadi akibat kebocoran distribusi obat melalui apotek, tetapi juga melalui jalur peredaran yang melibatkan bandar.
13: Kita pernah nangkep OKT di Banten. Langsung mereka produksi, dapat bahan mentah dari mana, dari India kan, dari mana masuk, diproduksi, trihek mereka, disebar ke seluruh Indonesia. Kita kadang-kadang berpikir, oh pasti lewat bocor ya, lewat apotek. Kita berpikir, ternyata ada juga yang seperti itu. Begitu juga yang diproduksi Cimahi itu tontonan dulu.
2: Lebih lanjut, Sulistyo juga menuturkan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap peredaran OKT di apotek guna mencegah pemberian obat maupun resep dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi OKT sesuai dengan ketentuan.
13: Tidak rapian penjualan di apotek-apotek terbantahkan sebagian, walaupun kita mendapat info juga, ada yang memberikan resep lebih. Itu makanya kami dengan Dinas Kesehatan, Dinas apa dan lain-lain itu, kalau orang butuhnya dua amplet, ya dua amplet aja.
2: Sulistyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berani melapor kepada aparat terdekat, baik kepada kepolisian maupun BNN, apabila mendapati informasi terkait oknum pengedar OKT ilegal di lingkungan sekitarnya.
1: Berikutnya pendengar, tewasnya seorang polisi korban tabrak lari sepulang dari patroli di Jalan Merdeka Bandung. Polisi berhasil mengamankan satu pelaku. Kapolrestabes memastikan terduga pelaku berstatus warga sipil, bukan anggota TNI. Berikut informasinya disampaikan Bilal Wibisono.
14: Seorang anggota Polrestabes Bandung, Ibtu Asep Suhara, tewas usai menjadi korban tabrak lari pada Minggu 9 Agustus sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Asep sedang dalam perjalanan pulang dari patroli gabungan di Kota Bandung yang rutin dilaksanakan. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Didi Supriyadi mengatakan kecelakaan terjadi di sekitar Jalan Merdeka, tepatnya di depan Hotel El Royal. Setelah korban mengikuti apel konsolidasi patroli gabungan, korban saat itu tertabrak dari arah belakang oleh mobil jenis Honda Civic yang melarikan diri dari lokasi kejadian. Hasil olah TKP menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis dan pemeriksaan saksi serta rekaman CCTV mengungkap dan menetapkan pengemudi berinisial A sebagai tersangka. A diketahui merupakan seorang warga sipil yang berstatus sebagai mahasiswa. Jadi menjelaskan, A mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk. Polisi juga mengatakan kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan yang dipinjam A dari seorang temannya. Mobil tersebut diketahui merupakan milik seorang anggota TNI. Dan juga di dalam mobil tersebut terdapat dua anggota TNI yang ada sebagai penumpang berinisial Prada A serta Prada V.
15: Keterangan sementara, pada saat di BAP kemarin, itu yang bersangkutan sadar atau tidak sadar, bunyi seperti itu. Ya, ini akibat dalam keadaan kondisi setelah dibawa pengaruh minuman alkohol. Dua orang, kebetulan hasil pemeriksaan dari POM, kami selalu berkoordinasi, kami meriksa bersama-sama dua dari Kementerian TNI, satu dari sipil. Cuma yang mengendarainya yang sipil, ya. Ini kami luruskan.
16: Pak, penegasan.
14: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui mengemudikan mobil setelah mengonsumsi minuman beralkohol di kawasan Simpang 5, Kota Bandung. Sementara kedua penumpang yang berstatus sebagai TNI tersebut diperiksa sebagai saksi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Aibtu Asep meninggal dunia saat menjalankan tugas patroli gabungan yang menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan Kota Bandung. Ia meminta peristiwa tersebut tidak menyurutkan semangat aparat dalam menjalankan tugas.
17: Kehadiran kita di sini melakukan konferensi pers itu adalah bagian dari keterbukaan dan penegakan supremasi hukum. Nah, pertama supremasi hukum di kalangan sipil. Kedua, orang yang sebagai oknum anggota TNI dari Pusdik Pusenkap Kavalri, ya, Pusenkap Kavalri itu menemani dan kemudian sekarang berdasarkan informasi yang didapat tadi menjadi saksi. Sementara menjadi saksi dan dalam proses pemeriksaan.
14: Kasus tersebut saat ini tengah didalami oleh Polrestabes Bandung dan juga Denpom TNI.
1: Pendengar, dalam kurun waktu 10 hari, Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkoba dan obat keras tertentu dengan 56 tersangka. Laporannya disampaikan Agus Abot Gunawan.
16: Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkotika dan juga obat keras tertentu atau OKT dalam operasi yang berlangsung selama 10 hari terhitung sejak tanggal 1 Agustus hingga 10 Agustus 2026. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan 56 orang tersangka yang kini mengalami proses hukum di Mapolres Cimahi. Pengungkapan tersebut dilakukan Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda Kota Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap peredaran narkotika dan juga obat-obat terlarang. Polisi menilai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama karena dampaknya dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan bahwa seluruh tersangka yang diamankan telah menjalani proses penyidikan sesuai dengan perkara masing-masing. Penanganan hukum dilakukan untuk memastikan setiap pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18: Dan dari 47 kasus dan 56 tersangka ini, kami menyampaikan rincian barang bukti. Yang pertama, sabu sebanyak 155,99 gram, ganja sebanyak 34,23 gram, tembakau sinte sebanyak 3.399,22 gram, psikotropika sebanyak 8.164 butir, dan OKT, ya. Kami garis bawahi ini OKT ini jumlahnya cukup signifikan untuk ukuran pelaksanaan kegiatan operasi selama 10 hari, yaitu berjumlah 506.116 butir atau setengah juta butir.
16: Jika dirinci berdasarkan jenis perkara, kasus OKT menjadi yang terbanyak dengan 29 kasus dan 36 tersangka. Selanjutnya terdapat 9 kasus sabu dengan 10 tersangka, 7 kasus tembakau sintetis dengan 8 tersangka, serta 2 kasus ganja dengan 2 tersangka. Untuk perkara narkotika, dijerat pasal mengenai Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sementara untuk peredaran OKT, penyidik menetapkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Polres Cimahi memastikan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika dan juga obat terlarang akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Kepolisian juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba maupun OKT di lingkungannya.
1: Informasi terakhir, pendengar, meski penghasilan dari menjual bendera jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, Hoerudin, seorang pedagang bendera di Jalan Abdullah bin Nur Cianjur, dirinya tetap merasa bersyukur. Ian Sofyan menyampaikan cerita selengkapnya.
19: Hoerudin, penjual bendera musiman, setiap menjelang Agustusan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, selalu melapak di trotoar jalan. Kali ini di Jalan Abdullah bin Nur. Namun dalam penjualan tidak setiap hari laris, tidak seperti tahun-tahun lalu. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, Hoerudin yang masih semangat itu tetap menekuni berjualan bendera mulai dari ukuran besar, sedang, bahkan yang paling kecil dengan harga jual Rp5.000. Namun, untuk berjualan bendera di tahun 2026 ini, menurut Hoerudin sepi karena ada saingan dengan online.
20: Mungkin intinya saingan dengan online, tapi online nggak apa-apa ada, cuman harganya itu yang sangat jatuh sekali itu penjualan benderanya, mau umul-umul, bendera, background, itu sangat rendah sekali harganya sekarang di online. Kalau harganya sama mungkin tidak bakalan anjlok banget mungkin penjualan di setiap lapak. Sampai sekarang juga saya hari ini jam segini dari pagi belum menjual satu pun jenis bendera apapun, saya belum jual, belum dapat uang lah gitu.
19: Ya memang online seharusnya tidak menjatuhkan harga. Itulah yang diinginkan Khairuddin. Tidak hanya dialami oleh Khairuddin, namun sama halnya yang dialami oleh pedagang bendera lainnya. Untuk harga bendera yang paling besar atau jumbo seharga Rp70.000, menjadi profesi penjual bendera setiap menjelang Agustusan digeluti sejak tahun 2017. Memang kata Khairuddin jauh dari penghasilan sekarang. Terkadang tidak terbawa uang, terkadang tidak membawa uang, ucap Khairuddin sambil lirih. Kalau hitung-hitungan penjualan bendera tahun ini sangat mengalami penurunan hingga mencapai 60%.
20: Adalah 60%-an mah, 60% dari 100% itu ya.
0: Dibanding tahun lalu?
20: Tapi kalau tahun sekarang belum kecil karena kalau itu dilihatnya dari awal sampai tanggal 16 udah beres jualan.
19: Meski semangat, meski sempat tidak terjual satu bendera pun, Khairuddin tetap bersyukur di tahun 2026 ini sepi penjualan, bahkan hanya bisa mengantongi Rp35.000. Bukan hanya Khairuddin, namun bahkan penjual bendera lain bisa tidak terjual satupun. Memang online sangat berpengaruh, kata Khairuddin, dan orang-orang tidak ingin ribet, hanya tinggal pesan saja. Tentunya penjual bendera lain pun pada mengeluh. Sepinya pembeli memang dampak dari online. Para penjual bendera yang berada di lapak trotoar masih tetap mengais rejeki untuk keluarganya.

Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung. Siang ini bareng Ardian sampai pukul 16 nanti. Setelah tadi kita menyimak mengikuti Warta Jabar siang di hari Rabu 12 Agustus 2026, kita sekarang santai-santai dulu di Bandung siang ini sampai jam 3 sore di 100% Indonesia. Jadi bagi Anda pendengar yang pengen lagu favoritnya diputerin di Pro 1 RRI Bandung, boleh langsung aja WhatsApp ke 0811 220 9760 atau ke 727 8978. Barengan Rea

Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum.

0: Masih di Bandung siang ini pendengar di 100% Indonesia bareng Ardian sampai jam 3 sore nanti. Dan pendengar ini udah ada penelpon di ujung telepon ini, pendengar setia kita seperti biasa ada siapa langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Bang Andre Ardiansyah.
0: Luar biasa ini, mau kemana tuh di Gogorowokan Fahri? Aduh,
1: biasa lah.
0: Gimana Fahri ini?
1: Alhamdulillah sehat, di Cihampelas lagi cerah ceria.
0: Luar biasa, cerah ceria. Nggak kemana-mana hari ini Fahri?
1: Biasalah, nanti sore mau ketemu sama dua cewek SMA di radio di Jalan Cipaganti 159.
0: Waduh, hati-hati ya, hujan ini udah mendung kayaknya mah. Hari ini hujan nggak?
1: Bawa payung biasa, bawa payung, sama jas hujan.
0: Betul. Sebelum berangkat request dulu gitu ya di 100% Indonesia.
1: Keren. Request lagunya Nine Ball yang berjudulnya Ingin Ku Tak Bisa.
0: Nine Ball yang mana?
1: Ingin tapi ku tak bisa.
0: Ingin tapi ku tak bisa. Kirim salamnya buat siapa Fahri?
1: Buat A.A. Andre Aldiansyah. Terus A.A. Randi Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus Bung Rana Winata, Bung Senti, terus Kang Alan Albana, A.A. Ian Ricci Gilen, Armelia Putri, terus Duyana Putra, A.A. Ian Ricci Gilen.
0: Mantap. Siapa lagi spesial? Siapa spesialnya, Fahri?
1: Buat teman-teman, teman saya lagi kerja ada Rizky Gatra yang kerja di Pasar Baru.
0: Mantap. Siap, kalau gitu ditunggu lagunya nanti Andre puterin di 100% Indonesia ya Fahri ya, jangan kemana-mana.
1: Yang Nine Ball barusan.
0: Alright, siap, nanti Andre puterin.
1: I love you, we love you, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri di Cihampelas, luar biasa. Kita lanjut dari Cihampelas ke Sumedang nih ya. Pendengar di Sumedang udah ada pendengar setia kita yang suaranya lembut, merdu, yang kemarin malam gak jadi masuk. Assalamualaikum di ujung telepon.
2: Waalaikumsalam, Andre.
0: Waduh.
2: Malam nggak jadi masuk.
0: Bener, kenapa ketiduran Teh Tiawati?
2: Antuk banget,
0: Teh. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting mah di siang ini masuk.
2: Kurang sehat, okay.
0: Gimana?
2: Di malam itu kurang sehat,
0: Teh. Oh, kenapa? Masuk angin meriang atau gimana?
2: Kayaknya mau masuk angin.
0: Ya, tapi ini sekarang gimana kondisinya? Udah. Sekarang kondisinya udah fit lagi belum, Teh Tiawati?
2: Alhamdulillah mendingan.
0: Alhamdulillah kalau udah
2: fit. Ya, kalau ibu rumah tangga nggak bisa ya, nggak boleh sakit.
0: Benar ya, kalau ibu rumah tangga sakit, kalau ibu sakit tuh pasti rumah balataknya Tehnya. Semangat Teh Tiawati, sehat dan bahagia selalu lah pokoknya mah. Biar tambah sehat Teh Tiawati, diputerin lagu apa Teh Tiawati?
2: Pengen lagu apa ya? Ya sehat.
0: Apa tuh sok?
2: Cerita Cinta aja deh.
0: Dari Glenn?
2: Kan dari
0: Cerita Cinta.
2: Kahitna.
0: Boleh kirim salamnya buat siapa?
2: Pertama buat Andre ya. Sehat ya, A. Ya buat Mas Herdi, Tenado Tenai, Kapitri, Kang Onai. Abi Hano, Ibu Reni, Bung Kusna, lalu buat Kang Mansur, Ibu Sapitri udah belum, Kang Ahmad, juga buat Ibu Mujianti, Neng Bunga, Kang Asep, Kang Ajat, lalu buat Kak Blur, Jauh Sana, selalu sehat, Primdes juga ya, selamat siang, lalu buat semuanya aja deh.
0: Oke. Okay.
2: Ya,
0: Teh.
2: Ini lagi banyak kerjaan nih Anda, jadi ya gitu.
0: Siap, aman. Ini juga rada luplop Teh Tiawati ya, tapi kedengeran aman sih. Terima kasih Teh Tiawati, gitu. Nanti lagu Cerita Cintanya diputerin ya dari Kahitna. Ya,
2: mangga, assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sumedang ada Teh Tiawati katanya pengen diputerin lagunya Kahitna yang Cerita Cinta. Boleh, nanti Andre puterin ya. Jika tentunya bagi Anda pendengar yang belum request, saya request sampai jam 3 sore nanti ini. Ini juga di ujung telepon, tapi gak masuk Teh Sinta, gak masuk ke PC. Dan juga ada Neng Bunga ternyata di Garut nih di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam Neng Bunga. Neng Bunga dari Garut hadir katanya di hari Rabu yang menggebu. Ingin di play sama lagunya G-Rox with Berharap Kau Kembali. Say hi-nya untuk Andre duluan, untuk Alan, Teh Talia, Arana, Ajib, Tasik, Ajat, Santri, Onai, Amansyur, Kang Ahmad, Kang Opik, Kang Yudhistira, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Teh Neis, Mbak Savitri. Aduh engap. Api Eno, Bu Reni juga untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 Bandung. Semoga selalu sehat, spesialnya untuk Kak Andre. Semoga senantiasa selalu sehat walafiat. Rezekinya lancar katanya, amin. Dimudahkan segala urusannya, sukses selalu bareng keluarga tercintanya. Thank you Andre yang baik hati. Thank you juga Neng Bunga di Garut. Nanti lagunya diputerin yang G-Rox with Berharap Kau Kembali. Di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti bareng Andre Ardian.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan.

0: Cerita cinta dari Kahitna berdengar di Bandung siang ini bareng Ray Ardian di 100% Indonesia. Kalau dengerin lagu Kahitna ini, apalagi yang cerita cinta ini tuh gak tahu kenapa ingatnya sama Bandung gitu ya. Karena mungkin ini juga Kahitna ini kan legend banget itu ya dari dulu. Terus juga banyak cerita-cerita yang lahir dari Bandung ini di para musisi Kahitna ini ya. Luar biasa. Nah kalau misalkan nginget lagu gitu ya, apa kira-kira lagu yang menurut Anda pendengar Bandung banget? Boleh sekalian mungkin di request lagunya gitu ya di 100% Indonesia di siang ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tadi Anda udah putar-putarin lagu-lagu yang di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Kita intip lagi WhatsApp-nya. Ini ada... Siapa nih? Assalamualaikum Kak Andre, aku Reza dari Subang. Aku mau lagunya Anmes, ku mau dia. Cena yang itu boleh. Nanti Andre puterin nih buat Kak Reza di Subang ya. Buat salam-salamnya buat yang udah masuk aja. Buat spesialnya buat dia aja. Banyak banget buatnya. Buat dia aja yang ada di sana katanya. Siapa dia yang ada di sana? Tespil atuh biar kecolek. Terima kasih Kak Andre katanya. Terima kasih juga. Tadi teh ada Teh Safitri yang nelpon tapi gak masuk ke komputer. Teh Safitri dicoba lagi telpon biar ngobrol-ngobrolnya di udara, Teh Safitri. Terus juga ada Abu Ghazali di Sumedang. Assalamualaikum, request lagu Terima Kasih dari Jamrud katanya. Salamnya buat yang lagi tugas. Assalamualaikum. Hatur nuhun Abu Ghazali, nanti diputerin juga lagu Jamrudnya ya. Terus juga ada Teh Neis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Andre. Waalaikumsalam. Siang juga Teh Neis. Ini Teh Neis sudah lama banget gak masuk nih, gak ngobrol-ngobrol bareng Andre. Apa kabar Teh Neis? Semoga sehat-sehat ya Teh Neis ya. Teh Neis request lagunya Bukan Tak Cinta dari Lesti featuring Judika katanya. Widih, ini dua apa ya, penyanyi dengan genre yang berbeda. Tapi siapa sangka bisa disatuin dalam satu karya yang ternyata juga bisa menggetarkan industri musik Indonesia ya. Ternyata lagunya enakeun juga ini Judika dan juga Lesti. Kirimnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mancur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Abi Eno, Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Optik, Dede Insi, Ratu Engang, Carmila, dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas, salam sehat selalu katanya. Hatur nuhun, luar biasa. Hatur nuhun juga Teh Nais, nanti lagunya diputerin ya. Lesti featuring Judika, boleh nanti ada puterin. Tadi Teh siapa yang nelfon? Teh Safitri, ayo dicoba lagi di telepon, mudah-mudahan masuk. Atau nelfonnya lewat 727-8978 yuk, yang mau ngobrol-ngobrol langsung, cerita-cerita. Kira-kira lagu yang Bandung banget tuh apa sih yang ngingetin sama Bandung gitu ya. Di 727-8978 udah ada penelpon, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia merdeka.
0: Luar biasa. Ini lagi di motor apa gimana?
1: Siapa ya?
0: Api Eno.
1: Orang ya, Andre.
0: Luar biasa, Api Eno lagi jualan. Kabar baik.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat Api, gimana kabarnya?
1: Kedapnya.
0: Siap. Mangga Wilujeng lajeng. Mohon mangga. Api
1: ya.
0: Mangga. Siap. Nanti telepon lagi aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini udah pengen ngobrol katanya, ada yang beli, jadi harus mengutamakan dulu pelanggan. Gak apa-apa Api ya, sok di itu dulu apa di ladangan heula eta anu mesernanya Apinya. Nanti bisa di WhatsApp aja atau di telepon di 727-8978 ya. Di WhatsApp ada siapa lagi nih? Ada Jojo dari Garut, tadi belum kebacain ya. 100% Indonesia siang Dre. Siang juga Kang Jojo dari Garut, mau lagunya Pemujamu dari Ada Band katanya. Tolong puterin ya, terima kasih. Terima kasih juga Kang Jojo dari Garut, nanti Andre puterin di Pro 1 RRI Bandung ya. Tentunya juga yang belum request di siang ini boleh yuk request yuk. di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Re Ardian di 100% Indonesia. Kita bakalan puter-puterin lagi lagu requestannya di 100% Indonesia di siang ini setelah yang satu ini.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Kepada para bapak, ibu, akang, teteh, adik, kakak, uah, bibi, mang, dan semuanya, sampurasun. Para pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video yang mengklaim Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Badan Pelaksana BPI dan Antara Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pendaftaran dana hibah untuk masyarakat. Menarik bukan? Padahal setelah Mamang cari ini ya, faktanya atau datanya, kebenarannya, informasi tersebut alias bohong alias tidak benar alias hoax alias dan alias apa ya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang memanfaatkan video tokoh publik untuk mengarahkan masyarakat pada modus penipuan. Sudah mah tertipu cinta, tertipu program, aduh katuru katutug ini mah ya. Ya sudah, Mamang himbau untuk tidak tergiur dengan tawaran bantuan apapun ya. Kalau soal bantuan teh paling cepat di kita mah ya. Ya sudah, Mamang tutup dengan pantun dulu ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung siang ini.

Mama adalah salah satu lagu hits dari grup musik rock Indonesia Coklat yang dirilis pada tahun 2003 dalam album ketiga mereka yang berjudul Segitiga. Lagu ini menjadi salah satu single andalan dari album tersebut dan sukses besar di pasaran memperkuat posisi Coklat di industri musik Indonesia. Karma menjadi salah satu lagu paling ikonik dari Coklat. Popularitasnya tak hanya karena melodinya yang kuat namun juga vokal Kikan yang menggelegar. Hingga kini Karma tetap menjadi lagu yang sering dinyanyikan dan dikenang sebagai salah satu lagu rock terbaik dari era 2000-an di Indonesia.

0: Hei, jangan buang sama sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Masih di Bandung Siang ini pendengar bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti. Ini di 100% Indonesia tadi udah diputerin lagu-lagu yang udah di request nih dari Bang Fahri, Teh Tiawati, Ibu Mujiati, WMN, Kang Reja di Subang, Kang Jojo di Garut, Abu Ghazali di Garut juga, di Sumedang ya, Neng Bunga di Garut, Teh Nengis juga tadi udah diputerin ya. Kita intip lagi WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ada siapa lagi nih yang request? Ada Kang Wawan ya. Kang Wawan Sebastian di Cimalaka, Subang nih katanya. Ikutan Kang Andre, 100% Indonesia, sip, boleh lagunya Elang Mahadewa ya Kang, boleh. Nanti Andre puterin ya, Kang Wawan Sebastian. Stay tune terus di Pro 1 RRI Bandung. Untuk Kak Pino dan Bu Reni, Kang Onai, Teh Tiawati, Kang Mansur Soreang, Pak Herdi Cilacap, Pak Ahmad Garut, dan seluruh pendengar setia RRI. Salam kompak, sehat selalu untuk Kang Andre dan kru, salam sehat, salam sejahtera, RRI mantap katanya. Luar biasa, hatur nuhun. Di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung juga ada yang nelpon nih ya, tapi ini nomornya ini gak dikenal nih, ini apakah pendengar baru atau gimana ya, kita angkat dulu kalau gak bisa. Kita sapa dulu di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, siapa di mana?
1: Selamat sore, Kang Andre.
0: Selamat sore. Siapa nih? 100% Indonesia. Halo.
1: Aku tuh pen lama, tapi tolong di-save ya. Aku Jani Markisa dari Sumedang. 100% Indonesia.
0: Jani Markisa, Teh Jani ya. Berarti Teh Jani dari Sumedang. 100% Indonesia, luar biasa. Teh Jani. Pengen diputerin lagu apa, request lagu apa di siang hari ini, Teh?
1: Iya.
0: Teh, boleh dengerinnya lewat HP aja, gak usah nungguin di radio.
1: Sedalam ini dari Pop Indonesia ya.
0: Halo. Teh Jani.
1: Tak sedalam ini ya.
0: Oh, tak sedalam ya. Ini, dari siapa? Iya.
1: Yang dari Pop Indonesia aja.
0: Boleh kirim salamnya buat siapa?
1: Iya. Yang dari Pop Indonesia aja.
0: Mm-mm. Kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salamnya untuk semuanya aja dulu ya.
0: Oke, siap. Nanti lagunya diputerin ya. Hatur nuhun udah request di 100% Indonesia. Sehat-sehat. Iya. Assalamualaikum.
1: Tolong di-save ya nama aku ya.
0: Oke, Teh Jani ya. Dari Sumedang. Sip, atur nuhun Teh Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jani di Sumedang katanya. Ini sepertinya Teh Jani itu jadi nelpon. Tapi dengerin suara Andre-nya dari radio. Jadi delay. Harusnya langsung aja dari telepon dengerin suara Andre-nya ya. Jadi gak jangan nunggu di radio jawabannya. Nanti delay kalau gitu, tabrakan. Oke, Teh Jani nanti kalau nelpon langsung aja teleponannya di HP langsung ya. Di 100% Indonesia ini masih ada waktu 30 menit ke depan. Yuk buru-buruan bareng Ardian di 100% Indonesia ini request lagu. Ini ada juga Kang Inu Heriana di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat Kak Andre and kru RRI Bandung Indonesia 100%. Tibalik. Kebalik ini 100% Indonesia. Dari Aki Senja di Majalengka, salam kenal. Salam kenal buat semua pendengar RRI Pro 1, juga Kak Andre yang lagi tugas. Bahagia selalu. Lagunya Bento dari Iwan Fals. Hatur nuhun Kak Andre dan rekan kru Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun juga. Siapa tadi Teh? Jadi lupa. Hatur nuhun juga Aki Senja ya. Di Majalengka nanti diputerin lagunya. Kalau gitu Andre puterin dulu lagu yang udah siap. Yang belum request, sayu buruan request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung, atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski

melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
1: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang ini bareng Ardian Andre mau ngucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request lagu di 100% Indonesia di Bandung siang ini. Tapi jangan kemana-mana dulu nih pendengar, karena dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 masih bareng Andre Ardian di Bandung sore ini. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol, ini seru banget obrolannya kali ini bersama ketua Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, ini ada Dr. Herawati SSMA yang bakal ngebahas soal si apik. Apa sih si apik itu? Nah, nanti kita bahas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini. Jadi 100% Indonesianya udahan dulu, dilanjut lagi nanti besok tentunya di Pro 1 RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, selamat sore, Anda masih bersama Bandung Sore ini, edisi Indonesia Cerdas. Di hari ini kita akan bahas salah satu fondasi penting ini dalam dunia pendidikan, yaitu akses dan peningkatan kecakapan literasi. Karena ini bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis ya pendengar ya. Literasi juga berkaitan dengan bagaimana anak maupun pendidik mampu memahami informasi, berpikir kritis gitu ya, mengolah pengetahuan hingga mengambil keputusan dengan tepat. Nah, untuk membahasnya dan juga untuk memperkuat budaya literasi di Jawa Barat, hadirlah program SIAPIK atau Strategi Adaptif Peningkatan Kecakapan Literasi yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Ini seperti apa sih pelaksanaannya dan juga sejauh mana dampaknya bagi sekolah dan masyarakat, dan bagaimana SIAPIK bisa mendukung terwujudnya pendidikan yang semakin cerdas dan merata. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Dr. Herawati SSMA, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Pendengar di Bandung sore ini, di tengah studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir Dr. Herawati SSMA, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Luar biasa kabar baik Bu Hera ya.
2: Iya, benar.
0: Luar biasa, tadi gimana perjalanan dari mana, dari kantor mungkin ya, dari kantor ya, ke
2: dari
0: sini.
2: Kantor,
0: cukup ya. Padat Bandung.
2: Alhamdulillah. Cukup lancar, tetapi biasanya sore menjelang jam pulang kantor biasanya sudah mulai macet.
0: Betul ya, di jam-jam segini, jam-jam rawannya kota Bandung
2: sudah
0: ya.
2: Sudah mulai macet.
0: Ya. Luar biasa Bu Herawati, ini terima kasih kami ucapkan telah berkenan ini ngobrol-ngobrol berbagi tentunya di Pro 1 RRI Bandung, di Bandung sore ini. Ini kita bakalan bahas nih SIAPIK, waduh namanya udah catchy banget nih. SIAPIK, kira-kira apa sih SIAPIK itu? Mungkin Bu Herawati bisa apa menjelaskan terlebih dahulu apa sih SIAPIK. SIAPIK itu.
2: Iya, baik. Jadi SIAPIK ini adalah sebuah akronim untuk sebuah inovasi program literasi yang kami laksanakan. Jadi SIAPIK ini adalah Strategi Adaptif Peningkatan Kecakapan Literasi. Jadi sebuah transformasi tata kelola literasi berbasis kolaborasi lintas sektor. Artinya selama ini kita sudah banyak melaksanakan program literasi, namun program literasi yang kita laksanakan yang benar-benar bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui program Pentahelix, melalui partisipasi semesta, ini belum sepenuhnya kita laksanakan. Jadi program literasi ini sudah dilaksanakan oleh berbagai instansi, berbagai lembaga, oleh komunitas literasi, namun kami berharap bahwa di dalam upaya peningkatan kecakapan literasi masyarakat, terutama untuk peningkatan kecakapan literasi dan numerasi para peserta didik di satuan pendidikan, kami berharap bahwa tanggung jawab literasi itu bukan hanya berada di dalam lingkup sekolah, tetapi kita juga bisa melibatkan para pemangku kepentingan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan perguruan tinggi, dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dengan komunitas, dengan keluarga, dengan masyarakat. Diharapkan semua itu bisa melakukan partisipasi yang aktif untuk benar-benar meningkatkan kualitas literasi. Jadi program SIAPIK ini didasari oleh sebuah fakta bahwa ternyata kalau kita melihat tingkat literasi dan numerasi para peserta didik di satuan pendidikan, itu ada fakta yang agak-agak kurang menyenangkan. Mengapa saya katakan kurang menyenangkan? Berdasarkan data di rapor pendidikan bahwa capaian literasi dan numerasi para peserta didik itu meskipun mayoritas berada di kategori sedang, tetapi capaian literasi dan numerasi itu mengalami penurunan. Jadi data di rapor pendidikan tahun 2025 itu mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian yang ada di tahun 2024. Nah, meskipun ini kelihatannya hanya selisih sedikit angka, hanya sekian persen, tetapi ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa masalah literasi ini, masalah pendidikan tentu harus menjadi program kita bersama, tentu harus menjadi kepedulian kita bersama. Makanya kami menggagas sebuah inovasi yang bertajuk SIAPIK, yaitu Strategi Adaptif Peningkatan Kecakapan Literasi.
0: Waduh, iya. Luar biasa. Tapi ini Bu, kalau kita bicara ini tentang kecakapan literasi ya, ini apa sih yang dimaksud dan gimana mungkin cara ngebedainnya? Ini dengan sekadar kemampuan membaca dan menulis, cakap di sini tuh apa sih?
2: Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai literasi itu bukan hanya sebatas pada kemampuan membaca dan menulis, namun yang diharapkan adalah bahwa literasi itu benar-benar cakap. Okay. Cakap dalam artian bahwa terutama untuk anak-anak kita, mereka diharapkan tidak hanya mampu membaca dan menulis, tetapi mereka diharapkan mampu memahami apa yang mereka baca, mereka mampu mengerti dan memahami apa yang mereka dapatkan dari informasi, misalnya yang informasi yang mereka baca, kemudian mereka memiliki kemampuan untuk mengolah informasi itu, kemampuan untuk mengembangkan daya nalar atau daya kritis mereka, sehingga diharapkan bahwa nanti mereka berada pada tataran kemampuan bernalar aras tinggi atau kemampuan HOTS, higher order thinking skills. Jadi bukan hanya sekadar membaca yang mengeja, tetapi bagaimana kita mengarahkan terutama para peserta didik ini untuk benar-benar bisa memaknai literasi itu sebagai sebuah keterampilan membaca yang bermakna. Jadi di dalam berliterasi itu mereka bisa mendapatkan manfaat, mereka mampu berpikir kritis, mampu mengembangkan daya nalar mereka, mampu memahami informasi, mampu memilah informasi, dan mampu berkolaborasi, dan mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. Dan ini juga sangat erat kaitannya dalam dunia pendidikan. Kalau saat ini ada yang namanya tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini tentu akan sangat-sangat ditentukan juga oleh kecakapan literasi peserta didik. Mengapa? Soal tes kemampuan akademik itu adalah soal-soal penalaran. Sementara untuk benar-benar bisa memahami itu, maka seorang peserta didik atau seorang murid itu harus menjadi literat. Nah, permasalahannya sekarang bahwa untuk bisa meningkatkan kecakapan literasi ini, kita tidak hanya berfokus pada peserta didiknya, tetapi kita juga akan berfokus pada pendidiknya. Nah, di dalam program SIAPIK ini, program yang kami laksanakan bukan hanya menyasar ke murid atau peserta didik, melainkan kami juga menyasar pada peningkatan kecakapan literasi pendidiknya. Dan itu kami kolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan. Seperti itu, Kang Andi.
0: Luar biasa. Tapi kalau melihat Jawa Barat hari ini, gimana itu kita mendeskripsikan persoalan literasi di hari ini, Bu?
2: Iya, kalau kita melihat persoalan literasi dari kacamata pendidikan, terutama ketika kita melihat secara detail bagaimana kondisi atau kecakapan literasi murid-murid atau peserta didik di satuan pendidikan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada penurunan. Jadi meskipun dalam secara keseluruhan data rapor pendidikan khusus untuk Jawa Barat, untuk jenjang SD dan SMP, kalau jenjang SMP itu sudah didominasi oleh kategori sedang. Tetapi untuk jenjang SD masih ada yang berada di kategori 1, kategori rendah. Berarti itu di level 1 dan level 2 berdasarkan hasil asesmen nasional. Jadi Jawa Barat sendiri masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang tersebar di beberapa kabupaten yang hasil asesmen nasionalnya itu berada di level 1. Dan ini sepertinya ada kesenjangan spasial bahwa tingkat capaian literasi dan numerasi peserta didik yang cenderung rendah didominasi oleh kategori 1 di level 1 dan level 2 itu kebanyakan di wilayah kabupaten. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama.
0: Ada kesenjangan ya di situ ya. Wilayah kabupaten yang justru memang cenderung lebih
2: didominasi di wilayah kabupaten.
0: Waduh, luar biasa. Nah, ini si Apik juga hadir mungkin untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Juga tadi disebutkan si Apik ini menekankan kolaborasi lintas sektor juga penting mungkin. Ya pastinya gitu. Nah, kira-kira siapa saja, sektor mana saja yang nantinya bisa diajak kolaborasi, Bu?
2: Ya, jadi melalui program partisipasi semesta ini diharapkan bahwa seluruh pemangku kepentingan bisa terlibat. Bukan hanya pemerintah, baik pusat maupun daerah, misalnya kami di Lembaga Kebahasaan. Namun kami juga bisa berkolaborasi dengan UPT, lain yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah daerah, bahkan dengan sektor swasta, dengan masyarakat, dan tentu saja dengan media massa. Karena media massa itu juga penting untuk menyebarluaskan informasi tentang literasi, dan juga dengan pihak swasta, dengan harapan bahwa salah satu masalah, permasalahan yang kita hadapi adalah masih terbatasnya jumlah buku, bahan bacaan literasi, buku-buku bermutu yang tersedia di berbagai wilayah, bukan hanya di satuan pendidikan, mungkin untuk di masyarakat juga. Kalau kita melihat dari jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat, berapa banyak jumlah satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat, ketersediaan buku bahan bacaan bermutu itu belum merata. Sehingga dengan adanya kolaborasi dari sektor swasta, kami juga berharap bahwa salah satu permasalahan misalnya terkait dengan bagaimana pengadaan buku bahan bacaan literasi dan pendistribusian buku bahan bacaan literasi ini bisa juga disokong oleh pihak swasta. Jadi di dalam program Si Apik ini bukan hanya pemerintah yang akan terlibat, melainkan seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan keluarga juga akan terlibat di dalam program literasi ini.
0: Wah, luar biasa, tapi mungkin biar lebih tergambar ini bentuk kolaborasi konkretnya nanti gambar caranya bakalan seperti apa, Bu?
2: Ya, contoh yang sudah kami laksanakan baru-baru ini, kami berkolaborasi dengan satuan pendidikan. Jadi di dalam program Si Apik ini, strategi adaptif peningkatan kecakapan literasi, kami juga mengambil kearifan lokal melalui cerita anak dalam dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kami berkolaborasi dengan salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Bandung. Kami melakukan praktik pembiasaan literasi ini melalui konsep literasi kontekstual daerah. Artinya bagaimana kita bisa membangun pemahaman literasi kepada anak-anak kita, bagaimana kita membangun budaya baca dan budaya tulis, baca tulis ini kepada anak-anak kita, terutama di jenjang pendidikan dasar. Jadi kami berkolaborasi dengan satuan pendidikan untuk melaksanakan program literasi kontekstual daerah. Dan yang akan kami laksanakan juga di dalam waktu dekat ini, kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan program peningkatan kecakapan literasi khusus bagi pendidik. Jadi kami juga sudah menyusun instrumen survei untuk mengukur kecakapan literasi guru-gurunya, dan kemarin kami melakukan uji coba sebagai pilot project di Kabupaten Pangandaran. Kami melakukan survei terhadap 1467 guru yang ada di Kabupaten Pangandaran berdasarkan instrumen yang sudah kami susun, dan ini nanti akan kami tindak lanjuti dengan program peningkatan kecakapan literasi khusus untuk pendidik. Jadi seperti itu sedikit gambaran mengenai kolaborasi yang kami laksanakan. Selain itu kami juga berkolaborasi dengan media, contohnya dengan RRI untuk menyuarakan, menginformasikan mengenai program-program literasi yang memang perlu diketahui oleh masyarakat. Seperti itu, Kang Andre.
0: Luar biasa. Tapi mungkin ini sejauh apa program yang memang sekeren ini ya, dan impactful pastinya ke depannya. Kira-kira apa tantangan yang sekarang lagi dihadapi? Kesulitan-kesulitan mungkin?
2: Salah satu tantangan yang dihadapi adalah sebenarnya bagaimana menyadarkan seluruh masyarakat bahwa kalau kita berbicara mengenai literasi, terutama ketika kita berbicara mengenai kaitan antara literasi dan peningkatan kualitas pendidikan, tentu yang harus dipahami adalah bahwa seluruh pihak, seluruh pemangku kepentingan itu memiliki tanggung jawab. Jadi semua punya peran. Bukan hanya satuan pendidikan yang bertanggung jawab. Nah, kendalanya adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat. Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, dan hal ini juga tentu butuh waktu, butuh proses untuk benar-benar bisa menyamakan persepsi terkait dengan pentingnya penumbuhan budaya literasi, bagaimana menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, misalnya bagaimana upaya yang dilakukan untuk menggait sektor swasta melalui pemanfaatan dana CSR, karena mungkin sudah ada beberapa program yang dilaksanakan yang berkolaborasi dengan pihak swasta. Contoh di kami sudah secara rutin selama 2 tahun berturut-turut, kami ada program kolaborasi dengan PT Gramedia untuk melaksanakan program literasi. Namun mungkin untuk program yang benar-benar masif dan merata di seluruh wilayah, bukan hanya di Jawa Barat, harapan kami bisa merata di seluruh Indonesia, ini masih menjadi sebuah tantangan.
0: Betul, ya. Itu tantangan tersendiri juga. Betul. Mungkin wilayah, setiap wilayah di Jawa Barat juga punya karakteristik masing-masing. Benar. Apakah itu juga jadi salah satu tantangan? Mungkin adakah si Apik ini punya pendekatan tersendiri di setiap wilayahnya apa gimana, Bu?
2: Iya. Nah, terkait dengan tantangan kewilayahan itu, karena memang berdasarkan data yang ada di rapor pendidikan, ada kesenjangan spasial bahwa tingkat literasi di beberapa daerah, terutama di wilayah-wilayah yang cenderung terisolasi atau mungkin berada di pelosok, itu tingkat literasi masih didominasi oleh kategori yang rendah dan beberapa yang sudah masuk ke kategori sedang. Sementara harapan kita bahwa untuk tingkat literasi terutama di satuan pendidikan, kita harapkan semuanya bisa berada di kategori baik, minimal mayoritas berada di kategori baik, bukan hanya di wilayah perkotaan. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Makanya di dalam program SIAPIK kami juga menyediakan sebuah dashboard spasial. Jadi dashboard spasial SIAPIK ini akan diintegrasikan, saat ini sudah diintegrasikan dan dalam waktu dekat akan kami luncurkan. Itu diintegrasikan ke data pokok kebahasaan dan kesastraan. Jadi kami menyediakan data peta sebaran literasi dari setiap wilayah, dan bukan hanya di Jawa Barat nanti, karena ini diharapkan nanti bisa mendukung program nasional, untuk kebijakan nasional, untuk mendukung peta jalan GLN yang berbasis pembelajaran mendalam. Saat ini kami menyediakan data spasial si Apik untuk melihat peta sebaran literasi. Jadi titik-titik rawan literasi yang sangat-sangat perlu untuk program intervensi khusus itu bisa dilihat dari dashboard si Apik. Selain itu ada muatan literasi kontekstual daerah, dan tentu saja kami juga menyediakan buku cerita bahan literasi dalam 2 bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
0: Luar biasa.
2: Dan itu beberapa program yang kami laksanakan.
0: Wah, luar biasa, ini pastinya bermanfaat sekali. Mudah-mudahan program si Apik ini bisa menyeluruh ya, dan juga programnya bisa diterima baik gitu ya dengan masyarakat gitu. Ya. Dan tentunya juga pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Ini mungkin Anda juga punya opini atau punya satu pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh melalui WhatsApp kami di 0811.
2: Atau mungkin informasi yang
0: penting. Atau informasi
2: literasi.
0: Ya. Iya. Di WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau di line interaktif kami di 727-5551. Kami akan kembali di Bandung Sore Ini, tetap di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Sore Ini.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas.
1: Bandung sore ini.
0: Nah, pendengar, tadi kita udah mengenal apa sih si Apik ini, dan ternyata luar biasa ini program juga yang meningkatkan literasi menyeluruh ya pendengar ya. Tapi ini yang bikin apa ya, yang bikin saya bertanya-tanya lagi, ini mungkin kan di banyak sektor juga harus dapat gitu ya. Juga ini ada beberapa pertanyaan yang juga relevan nih sama apa yang saya tanyain juga nih. Ini apa ya, gimana sih Bu Guru, seorang guru ini bisa menerapkan kecakapan literasi ini dalam apa ya, kegiatan sehari-hari di sekolah? Mungkin karena literasi ini juga tidak melulu pada satu mata pelajaran ya. Di semua mata pelajaran ini mencakup kayaknya literasi ini. Nah, gimana sih ini agar belajar gitu, tapi secara tidak langsung ini selalu berkaitan dengan literasi. Silakan.
2: Ya, baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai seperti apa guru atau pendidik itu menerapkan konsep literasi itu di dalam pengajaran, tentu jika dikaitkan dengan kurikulum yang dilaksanakan sekarang, terus ada model penguatan kurikulum itu melalui pembelajaran mendalam, tentu dengan literasi ini harus bisa mendukung yang namanya pembelajaran mendalam. Makanya saat ini yang sedang disusun adalah peta jalan GLN, Gerakan Literasi Nasional berbasis pembelajaran mendalam. Tentu diharapkan bahwa guru di dalam melakukan transfer pengetahuan tentu harus benar-benar bisa memberikan atau melakukan transfer pengetahuan itu dengan cara yang menyenangkan, yang berkesadaran, kan seperti itu. Dan tentu saja diharapkan ini bisa memberikan manfaat. Artinya seorang guru diharapkan menjadi literat. Artinya seorang guru bukan hanya menguasai teori atau konsep pedagogis di dalam melakukan pembelajaran, tetapi seorang guru itu harus literat dalam artian bahwa seorang guru juga harus memiliki kreativitas, memiliki inovasi di dalam melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diberikan bukan hanya, kalau kita berbicara mengenai literasi, bukan hanya terkait dengan bahasa. Betul. Tetapi literasi itu untuk semua mata pelajaran. Nah, bagaimana guru menyampaikan pelajaran itu dengan cara yang menyenangkan, dengan kreativitas yang tidak monoton, sehingga anak-anak akan bisa menerima pelajaran itu, bukan merasa tertekan ketika menerima pelajaran, tetapi mereka bisa menikmati pelajaran itu. Nah, tentu seorang guru itu benar-benar harus mempraktikkan bagaimana sih pembelajaran yang literat, yang mudah dipahami, yang bisa diterima oleh si murid ini. Nah, semua itu harus benar-benar dimiliki oleh seorang guru. Jadi kalau di dalam konsep si Apik yang kami ubah, kalau selama ini di program Gerakan Literasi Nasional itu ada program 15 menit sebelum pelajaran inti dimulai, bahwa kita mengharapkan murid itu pergi ke pojok baca untuk membaca buku dan sebagainya selama 15 menit. Di dalam konsep si Apik ini, kami mengubahnya menjadi 30 menit membaca semesta. Nah, mengapa 30 menit?
0: Kenapa?
2: Jadi 30 menit ini diharapkan sebagai waktu minimal untuk membangun komunikasi, untuk membantu menumbuhkan minat dan budaya baca anak-anak kita. Dan mengapa membaca semesta? Dengan harapan bahwa konsep membaca semesta ini bukan hanya bisa dilakukan di sekolah, bukan hanya dilakukan oleh murid dan guru, melainkan bisa juga diterapkan di rumah oleh orang tua dan anak. Jadi minimal 30 menit kita membangun komunikasi dengan anak, kita mendampingi anak misalnya di dalam membaca, atau mungkin kita sebagai guru dan kita sebagai orang

0: satu celah yang bisa dimanfaatkan, yang kemudian bisa jadi apa ya, bisa jadi medium yang lebih baik juga ini buat literasi. Iya. Masa kini gitu.
1: Iya. Tentu dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, kita tidak bisa menolak yang namanya perkembangan teknologi informasi. Iya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendesain pembelajaran itu, atau bagaimana kita mendesain program itu sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi informasi itu. Saat ini anak-anak kita sudah sangat dimanjakan oleh teknologi informasi. Anak-anak kita sudah sangat akrab dengan yang namanya gawai, kan seperti itu. Nah, tentu ini kita bisa manfaatkan di dalam program SIAPIK, penyediaan buku cerita anak Dwi Bahasa, cerita anak literasi itu bisa dinikmati di gawai. Artinya kita bisa mendesain sebuah program atau konten-konten literasi yang bisa dinikmati dengan mudah oleh anak-anak kita, tentu saja dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. Jadi menurut saya bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan mau tidak mau sangat-sangat berdampak di semua lini kehidupan kita, mungkin ada sisi negatifnya ketika kita tidak mampu menggunakan itu secara bijak dan cerdas. Tetapi ketika kita mampu mendesain program atau mungkin kegiatan atau memanfaatkan teknologi informasi itu, saya pikir itu akan menjadi sebuah sisi positif mengapa kita akan menjadi mudah mengakses informasi, kita bisa menjadi literat dengan memanfaatkan teknologi informasi itu. Jadi semuanya berpulang kepada kita, bagaimana kita mau memanfaatkan teknologi informasi itu. Dan saat ini kalau di dalam dunia pendidikan, di rumah pendidikan saat ini, buku bahan bacaan literasi yang dimiliki atau yang diproduksi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan dan tentu juga oleh kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, buku digital sebagai salah satu media penyediaan buku bahan bacaan literasi saat ini sudah diintegrasikan ke rumah pendidikan dan itu bisa diakses oleh satuan-satuan pendidikan, oleh pendidik, oleh anak-anak kita dan bahkan oleh masyarakat. Dan bahkan buku cerita yang mendukung program penerjemahan daring menghasilkan buku cerita anak di bahasa saat ini juga sudah ada di rumah pendidikan, namanya Di Rumah Bahasa, dan itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi informasi itu untuk mempermudah kita di dalam mendapatkan informasi dan untuk menjadi literat.
0: Luar biasa. Ini memang tadi setuju banget, kalau misalkan teknologi itu, digitalisasi itu gak bisa kita tolak ya.
1: Benar.
0: Justru kita sendiri yang harus memanfaatkannya sebaik mungkin ya. Jadi berpulang lagi kepada kita.
1: Harus cerdas dan bijak memanfaatkan teknologi informasi itu.
0: Luar biasa. Ini juga jadi apa ya, konsep yang mungkin bisa jadi apa, pola pikir baru mungkin ya, kalau misalkan ada ngelihat anak-anak, fenomena anak sekarang yang memang lebih banyak digawai mungkin.
1: Benar.
0: Sebetulnya itu bisa apa ya, gimana kita lagi ya sebetulnya kita bijak-bijaknya kita gitu. Luar biasa. Kami juga pendengar ini mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727-5551. Kita intip dulu WhatsApp yang udah masuk. Ada Teh Rahma di Kiara Condong ini yang siap bertanya, Bu. Katanya, Bu, kalau kita sering baca berita atau media sosial itu sudah termasuk literasi belum, katanya. Nah, jadi batasan-batasan literasi itu apa aja sih mungkin gitu ya, kata Rahma. Silakan.
1: Ya. Nah, kalau kita membaca, sering membaca berita di media sosial atau di media digital, itu sebenarnya merupakan bagian dari literasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai literasi, terutama untuk konsep literasi membaca, bukan hanya membaca buku dalam bentuk cetak, tetapi dalam bentuk digital, bentuk PDF, bahkan ketika kita membaca beragam informasi melalui berbagai media, itu juga sebenarnya bagian dari literasi. Namun yang perlu disadari dan perlu kita pahami bahwa kita harus menjadi pengguna media digital, media sosial yang cerdas. Jadi perlu juga yang namanya literasi media, perlu yang namanya literasi digital. Jadi saat ini dengan begitu mudahnya kita mengakses informasi, tentu kita harus menjadi literat dalam artian bahwa kita harus mampu memilih dan memilah informasi yang kita dapatkan, karena tidak semua informasi yang tersedia di media, baik di media sosial, di media digital atau media-media lainnya, semuanya itu adalah informasi yang benar.

0: Jadi kita harus bisa menangkal itu, kita harus menjadi pengguna media yang cerdas, yang bijak, yang tahu memilih dan memilah, dan harus mengecek kebenaran informasinya terlebih dulu sebelum kita akhirnya tergerak untuk mendistribusikan mungkin atau menyebarluaskan informasi itu. Nah, semua itu sebenarnya merupakan bagian dari literasi. Bagaimana kita mengedukasi diri sendiri, bagaimana kita mengedukasi keluarga, bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa media yang ada bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan informasi, tetapi sekali lagi kita harus mampu menjadi pengguna media yang cerdas. Seperti itu.
1: Luar biasa. Semoga terjawab Teh Rahma di Kiara Condong ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada Nanang di ujung Berung. Bertanya, katanya, adakah cara sederhana untuk bisa meningkatkan minat literasi di masyarakat? Soalnya terkadang orang membaca hal yang ringan dan mudah saja, banyak yang tidak tertarik, katanya. Nah, mungkin ini juga ada faktor-faktor kenapa masyarakat tidak tertarik sama literasi gitu.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Pak Nanang ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai penumbuhan budaya baca, budaya tulis, dan penumbuhan budaya literasi, ini memang menjadi sebuah hal yang gampang-gampang susah. Kita sudah sangat akrab dengan yang namanya literasi, aktivitas membaca, tetapi ternyata untuk benar-benar bisa menumbuhkan budaya literasi itu bukan hal yang mudah. Mungkin kalau kita melihat saat ini sudah banyak media yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, tetapi budaya baca mengapa masih sangat rendah? Masyarakat kita bukan tidak mampu membaca, mereka sudah bisa membaca karena kan saat ini program pemberantasan buta aksara sudah dilaksanakan sejak dulu. Masyarakat bisa membaca, tetapi membaca yang benar-benar membaca yang dalam artian bahwa membaca yang bermakna, belum semua masyarakat kita sampai pada tahapan itu. Kebanyakan masih pada tahap membaca yang mengeja, artinya membaca yang sekadar membaca.
1: Ya, belum memahami konteks apa
0: memahami, okay. Belum mampu memahami apa yang mereka baca. Okay. Terutama ini kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, itu terjadi dalam sebagian besar anak-anak kita. Nah, mengapa ini hal ini terjadi? Salah satunya adalah karena kita tidak membiasakan diri. Jadi untuk benar-benar bisa menumbuhkan budaya baca, untuk bisa menumbuhkan budaya literasi itu, maka yang perlu kita lakukan adalah pembiasaan.
1: Ya.
0: Jadi kita harus benar-benar bisa membiasakan diri kita untuk menyempatkan waktu untuk membaca. Dan yang terutama adalah bahwa ketika kita ingin menumbuhkan budaya baca itu, harus ada kesadaran apa manfaat membaca bagi kita. Kita harus bertanya dulu kepada diri sendiri, apa manfaat membaca buat diri kita? Karena tentu ketika kita menyadari betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya yang namanya aktivitas membaca itu, tentu kita akan tergerak untuk membiasakan diri untuk membaca. Nah, ini yang belum sepenuhnya kita sadari. Nah, makanya di dalam program literasi sebenarnya bukan hanya gerakan literasi sekolah yang dilaksanakan, namun kita juga melaksanakan program literasi di masyarakat, program literasi keluarga. Nah, ketiga ranah ini memang harus menjadi satu kesatuan untuk benar-benar bisa mewujudkan budaya literasi. Bagaimana dukungan literasi di keluarga, bagaimana dukungan literasi di masyarakat, dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dukungan literasi di sekolah. Jadi untuk benar-benar bisa mewujudkan itu, maka ketiga ranah ini harus menjadi sebuah ekosistem yang mendukung penumbuhan budaya literasi. Kami juga ada program pembinaan komunitas literasi, kami ada kolaborasi dengan Taman Bacaan Masyarakat, dengan komunitas literasi untuk benar-benar bisa menumbuhkan budaya baca ini.
1: Wow, luar biasa. Ini juga selaras dan juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Teh Mesa di Dago, yang kemudian beliau juga bertanya tadi, apakah program Si Apik ini bisa membantu anak yang bisa membaca tapi sulit paham dengan isi bacaannya tadi mungkin ya. Selaras. Mungkin bisa ditambahkan singkat saja.
0: Iya. Jadi program Si Apik ini benar-benar diharapkan bisa membantu anak. Artinya bukan hanya membaca yang mengeja. Sekali lagi, tujuan kita pada program literasi ini adalah menumbuhkan budaya baca yang membaca yang benar-benar bermakna. Artinya anak-anak kita bisa diarahkan untuk melatih kemampuan membaca mereka yang benar-benar bisa bermakna. Makanya di dalam program literasi yang kami lakukan di satuan pendidikan, di jenjang SD ada program yang namanya peningkatan kemampuan siswa untuk cerdas mengulas buku, itu di jenjang SD. Sedangkan di jenjang SMP ada program literasi yaitu peningkatan kecakapan atau keterampilan membaca cepat. Sedangkan di jenjang SMA ada peningkatan kemahiran membaca kritis dan analitis. Semua tujuannya adalah untuk membantu anak-anak kita, mengarahkan mereka sehingga mereka bisa memiliki kemampuan bernalar aras tinggi. Seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih. Ini semoga juga Mesa terjawab pertanyaannya ya. Jika ini ada Anissa di Bandung, Bu izin tanya, dan mungkin ini keluar dari topik gak apa-apa ya, kita tidak coba apa-apa. Baca dulu aja. Di kota Bandung ini apakah ada tempat membaca gratis atau perpustakaan yang kids friendly, ini yang ramah untuk anak ya, yang buku-bukunya memang khusus untuk anak-anak dan tempatnya juga nyaman untuk anak-anak? Terima kasih ya. Katanya.
0: Baik, dari Teh Anissa, Iya, silakan berkunjung ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat tersedia buku bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan usia anak. Nah, selain itu saya yakin di perpustakaan, baik yang ada di perpustakaan di provinsi maupun di kabupaten kota, saya yakin sudah menyediakan buku-buku yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak juga. Yeah. Jadi silakan berkunjung ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Selain itu, buku-buku bahan bacaan literasi yang sesuai dengan penjenjangan usia pembaca atau usia anak itu juga sudah kami publikasikan melalui laman kami atau website Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Dan selain itu kami juga mendistribusikan itu melalui media sosial kami, informasi-informasi mengenai buku bahan bacaan literasi ini. Jadi selain berkunjung ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, di perpustakaan kami tersedia beragam buku bahan bacaan yang tentu saja menarik dan bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang ke Balai Bahasa. Dan tentu kami sangat-sangat menunggu kedatangan Teh Anissa dan masyarakat semuanya ya, untuk bisa berkunjung ke perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
1: Wow, seru banget. Jadi Teh Anissa ini bisa berkunjung langsung ke Balai Bahasa ya, Provinsi Jawa Barat ya, karena pastinya lengkap di sana dan juga ramah anak udah pasti ramah gitu ya. Setiap anak jenjang juga memang ada di segmennya masing-masing udah diklasifikasi ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, penjenjangan buku bahan bacaan literasi sudah kami lakukan.
1: Wow, luar biasa. Ini obrolan di sore hari ini cukup membuat saya berpikir kalau memang literasi itu sepenting itu ya.
0: Sangat penting.
1: Sangat penting, bahkan di mana-mana kita enggak lepas sama literasi gitu ya sebetulnya. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Di Bandung sore ini obrolan ngobrolin si Apik ini luar biasa bersama Dr. Herawati SSMA ini selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Bu Herawati, terima kasih waktu,
0: terima kasih,
1: dan juga kesempatan ini bagi kami, bagi saya juga ngobrol-ngobrol luar biasa, keren banget di Bandung sore ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan atau bahkan kolaborasi gitu ya, bikin sesuatu ya, yang memang menggugah lagi semangat-semangat yang apa ya, sekarang lagi apa, membara gitu kan.
0: Mungkin jangan, nanti dengan jangan, RRI kita betul, bisa berkolaborasi betul, mungkin lomba bercerita betul, itu sangat-sangat bagus untuk menumbuhkan budaya betul, baca dan tulis anak-anak
1: betul
0: kita.
1: Harusnya di bulan ini membara banget ya, karena benar, di Agustus ini Indonesia tuh spesial banget ya.
0: Benar.
1: Hari
0: suasana kemerdekaan. Semangat betul, kemerdekaan.
1: Luar biasa pendengar. Itu dia obrolan bersama Dr. Herawati SSMA selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan juga terima kasih bagi Anda yang sudah berinteraksi, bertanya bersama kami. Sampai jumpa lagi di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Bu Herawati, terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya, di Bandung sore ini. Kami cukupkan.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung sore ini.

Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 15:58 kami ucapkan terima kasih bagi Anda. Dan pendengar, saya Andra Ardian izin pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Adi Renaldi yang akan menemani Anda di Bandung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Andra Ardian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia, Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Harganya tuh ada penurunan dari MBG libur, MBG mau ini sekolah mau masuk lagi, baru ada kenaikan lagi. Cuma nggak sekali ikut kan, 1.000, 2.000 kan, sampai sekarang udah 2.000, 4.000.
3: Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih lobster.
4: Oke, itu di mana itu Pak?
3: Para pelaku ini diamankan di wilayah Kecamatan Cikelet dan dua lagi di daerah Santolo.
4: Itu mereka warga.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Harga daging ayam di pasar Kosambi Kota Bandung saat ini tembus di harga Rp42.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
5: Harga daging ayam di pasar Kosambi Kota Bandung mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogramnya kini mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Pedagang daging ayam di pasar Kosambi Sopian mengatakan kenaikan harga berlangsung secara bertahap. Menurutnya harga tidak langsung melonjak, melainkan dari sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 secara berangsur selama sepekan terakhir. Ia menduga kenaikan tersebut berkaitan dengan kembali masuknya aktivitas sekolah setelah masa libur. Saat libur sekolah, harga daging ayam sempat mengalami penurunan karena permintaan cenderung berkurang. Dengan demikian, kenaikan harga daging ayam dalam sepekan terakhir mencapai sekitar Rp8.000 per kilogramnya dari Rp34.000 menjadi Rp42.000. Meski harga naik, Sopian menyebut permintaan masyarakat masih tetap ada, namun menurutnya kondisi pasokan saat ini masih aman dan tidak terjadi kelangkaan.
2: Sekarang 42,
6: Pak. Sekarang 42.000.
2: Dari harga 33, 34. Kalau kenaikan itu berapa? Ya, nggak sekaligus. Kan kemarin waktu libur sekolah, kan MBG libur ya. Sempat harganya tuh ada penurunan dari MBG libur. MBG mau ini sekolah mau masuk lagi, baru ada kenaikan lagi. Cuma nggak sekaligus kan, 1.000, 2.000 kan.
5: Sementara itu, pedagang daging sapi di pasar Kosambi, Yana, juga mengatakan kenaikan harga daging sapi terjadi karena harga dari pemasok atau pemotong hewan juga mengalami peningkatan. Menurutnya, pedagang eceran tidak bisa sepenuhnya menahan kenaikan harga dari pemasok, namun kenaikan harga di tingkat pedagang tetap dibatasi karena daya beli masyarakat saat ini mulai menurun. Saat ini harga daging sapi di pasar Kosambi berada pada kisaran 120 hingga 180 per kilogramnya tergantung jenis dan bagian daging. Harga sekitar 180 per kilogramnya merupakan daging pilihan dari bagian dalam, sementara bagian lainnya seperti paha dan iga memiliki harga yang berbeda.
7: Tadinya 140 ya, di 160 sekarang maksimal itu untuk paha ya. Naik 10.000 paling. Jadi kalau kita naik lebih juga nggak bisa, daya belinya udah nggak ada. Kalau ketika kalkulasikan harusnya untuk ini lebih dengan banyak kayak akumulasi penyusutan, harusnya bisa lebih tinggi. Mungkin dari itu nah. Dari pas puasa juga sih, sebenarnya dari sekelebaran deh, kita harga sapi itu konstan segitu sebetulnya.
5: Yana menuturkan kenaikan harga daging sapi di tingkat pengecer sekitar Rp10.000 per kilogramnya. Sebagai contoh, daging bagian paha dan sebelum dijual Rp150.000 kini menjadi Rp160.000 per kilogramnya.
1: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam dikarenakan merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
8: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Psikolog Anggia Krisanti mengatakan, setiap orang memiliki respon berbeda ketika menghadapi masalah. Respon tersebut dapat berupa melawan, menghindar, maupun memilih diam atau freeze. Kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan lingkungan tempat anak tumbuh.
9: Secara umum, manusia itu punya reaksi yang berbeda-beda ketika dihadapkan pada suatu masalah. Yang pertama, ada yang namanya fight atau melawan. Atau yang kedua, kemudian adalah flight. Flight itu menghindar, pergi. Yang satu lagi namanya freeze. Freeze itu diam. Tadi diam, enggak pergi, enggak ngelawan, tapi diam. Disebabkan oleh pola pengasuhan yang jelas, gitu ya, dan pembentukan lingkungan.
8: Menurut Anggia, anak yang memilih diam perlu mendapatkan ruang yang aman untuk bercerita. Orang tua sebaiknya tidak langsung berasumsi atau menghakimi, tetapi membantu anak memahami apa yang sedang dirasakan dan dihadapinya.
9: Bingung ngomongnya, gitu kan? Atau takut mama papa begini bla bla bla. Kalau mau ngobrol sama ke psikolog, yuk nanti mama cariin. Supaya apa? Supaya anak juga, termasuk orang tua, tolong untuk tidak berasumsi yang ke psikolog itu orang gila. Tapi saya ngerasanya apa kayaknya, tapi saya juga bingung masalahnya apa. Nah, datanglah ke psikolog. Nanti akan dibantu dicari tahu bahwa kamu teh punya masalah. Ini apa? Karena yang disebut dengan kecerdasan emosi tidak semua orang punya. Okay. Untuk tahu bahwa kita punya masalah, emosinya juga harus jalan dulu gitu loh, harus cerdas dulu.
8: Anggia menilai konsultasi dengan psikolog dapat menjadi salah satu pilihan ketika anak kesulitan mengenali maupun menceritakan masalahnya. Pendampingan tersebut membantu anak memahami persoalan dan mengenali kondisi emosinya sehingga anak tidak harus menghadapi masalah seorang diri.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan kubu serentak di 139 desa. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
10: Memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
11: Pelaksanaan pemilihan kubu serentak berbasis digital di 139 desa Indramayu berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut menjadi bagian transformasi digital pemilihan kepala desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Katmidi, mengatakan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan bupati. Menurut Katmidi, pelaksanaan digital mendapat dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk penyediaan perangkat serta tenaga penyelenggara.
10: Kami melaksanakan tentunya dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kubu ya ditetapkan dalam peraturan bupati juga, dan alhamdulillah tahapan ini juga sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan, di bahwa ini juga berkat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur gitu kan, yang memfasilitasi kami, khususnya panitia-panitia di desa juga, jadi memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
11: Katmidi menambahkan sebanyak 139 desa mengikuti pemilihan secara digital pada Desember 2025 dengan dukungan panitia tingkat desa. Pelaksanaan tersebut menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan digitalisasi demokrasi pada tingkat desa. Ia menyebut dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan digital dapat terlaksana secara optimal. Rena Safira melaporkan.
1: Tiga orang tersangka yang diduga terlibat kasus tindak pidana penyalahgunaan benih-benih lobster di wilayah Garut, Pantai Garut Selatan, diamankan aparat kepolisian Polres Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
12: Aparat kepolisian mengamankan dan melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perikanan terkait penyalahgunaan benih-benih lobster di wilayah Kabupaten Garut. Dalam penanganan perkara itu, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana pencurian uang atau TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan tersebut. Penindakan terhadap tiga tersangka dilakukan pada Sabtu minggu kemarin di dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Cikelet. Dua tersangka di Desa Cigadog, sedangkan satu tersangka lainnya diamankan di Kampung Santolo, Kecamatan Cikelet, Garut. Ketiga tersangka masing-masing F, 19 tahun, warga Kecamatan Waikrui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, berinisial IS, 40 tahun, warga Kecamatan Cikelet, serta AM, 41 tahun, warga Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih lobster Setelah diamankan, para tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
3: Iya. Jadi Polres Garut sudah mengamankan 3 tersangka, yaitu berinisial F, 19 tahun, warga Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kemudian saudara IS, 40 tahun, warga Cikelet, dan saudara AM, 41 tahun, warga Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut. Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih-benih lobster.
4: Oke. Itu di mana itu, Pak?
3: Para pelaku ini diamankan di wilayah Kecamatan Cikelet dan dua lagi di daerah Santolo.
12: Itu mereka warga. Dari dua lokasi penindakan tersebut, petugas mengamankan total 2.877 ekor benih bening lobster atau BBL. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Di antaranya lampu rakitan, filter sirkulasi air, tabung gas oksigen berukuran 6 kg, casan baterai laptop, serta beberapa unit telepon seluler. Ia menyampaikan pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan unit 1 Tipiter Satreskrim Polres Garut terhadap dugaan penyalahgunaan benih-bening lobster.
1: Pendengar, Badan Narkotika Nasional menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Selengkapnya Yofri Haryadi melaporkan.
13: Badan Narkotika Nasional BNN menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido Cigombong, Kabupaten Bogor pada Selasa 11 Agustus 2026. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kolaborasi 4 institusi tersebut merupakan implementasi arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebelumnya. Salah satu yang menjadi supervisi BNN adalah standarisasi dalam penanganan rehab pengguna narkotika.
14: Standar yang ada seharusnya saling mengunci dan berlaku bagi semua penyelenggara, milik pemerintah maupun swasta. Saya melanjutkan untuk diadakan 3 langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi seluruh lembaga secara nasional, penilaian mutu yang terukur melalui penguatan indeks kepatuhan rehabilitasi, serta sertifikasi seluruh pemberi layanan. Kami BNNRI berharap dapat hadir secara aktif sejak awal, di mana rekomendasi izin operasional untuk lembaga-lembaga penyelenggara rehabilitasi tersebut telah melibatkan BNN sejak dari hulu.
13: Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak boleh berhenti pada proses rehabilitasi. Pemulihan harus dilanjutkan dengan upaya reintegrasi sosial, peningkatan keterampilan, hingga pemberian akses terhadap dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kerjasama tersebut dengan mengambil peran dalam rehabilitasi sosial serta proses reintegrasi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.
15: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun, ya, terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan menggunakan data itu satu. Yang kedua ya tentu ini terintegrasi ya antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi, sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan, karena pencegahannya juga terus dilakukan. Ya.
13: Termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasherly menambahkan pihaknya siap memberikan pelatihan vokasi serta membuka akses kesempatan kerja bagi penerima layanan setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.
16: Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah negara hadir. Amanat konstitusi itu harus kita wujudkan, dan kalau kita bisa melakukan ini adalah salah satu karakter atau ciri-ciri negara yang bermartabat. Ketika negara bisa hadir, memberikan kesempatan kepada semua. Kami siap untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka, untuk mereka punya skill yang lebih baik, sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja kami siap untuk memberikan layanan kepada mereka untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki. Dan kita juga siap membantu dalam memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan atau tenaga kerja mandiri.
13: Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga memperkuat standar penyelenggaraan rehabilitasi medis agar layanan yang diberikan berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi standar mutu. Dengan saling terintegrasinya antar kementerian dalam penanganan para pecandu narkotika, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan termasuk pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi, serta kesinambungan proses pemulihan pasien saat berpindah fasilitas.
1: Pendengar, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengungkapkan ada seluas 20 hektar yang terdampak kebakaran hutan di Gunung Gede Pangrango. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
17: Kebakaran yang terjadi di Gunung Gede Pangrango memasuki hari ke-6 dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan menurut Bupati Cianjur Wahyu Ferdian yang terdata kurang lebih sekitar 20 hektar.
18: Yang terdata untuk Gunung Gede?
17: Iya.
18: Kurang lebih sekitar 20 hektar.
19: Nah, Cianjur masuk zona merah karhutlah
18: sih. Iya. Cianjur dan seluruh bagian selatan Indonesia itu menjadi tempat efek El Nino tahun 2020 ini dirasakan paling tinggi. Tentunya kami dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, BPBD, Damkar, Kejaksaan, TNGP, kami akan bersiaga menghadapi hal tersebut. Dan insya Allah, meskipun secara prediksi El Nino akan dirasakan lebih berat, lebih kering, lebih panas, tetapi mudah-mudahan kita memiliki harapan Kabupaten Cianjur efeknya tidak terlalu berat lah. Dan mohon doa juga bagi Kabupaten Cianjur, insya Allah kita bisa menghadapinya bersama.
17: Berdasarkan hasil pemantauan petugas, masih ditemukan asap yang berasal dari dalam serasah sekitar lokasi kebakaran. Seluruh elemen waspada dan siaga, baik personil armada juga peralatan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Cianjur bisa dicegah dan juga ditangani secara cepat agar tidak menyebar lebih luas. Untuk itu pihaknya berharap Kabupaten Cianjur efeknya tidak berat.
18: Lebih kering, lebih panas, tetapi mudah-mudahan kita memiliki harapan Kabupaten Cianjur efeknya tidak terlalu berat lah. Dan mohon doa juga bagi Kabupaten Cianjur, insya Allah kita bisa menghadapinya bersama-sama.
17: Selain itu, untuk personil tetap siaga karena bukan hanya faktor manusia saja, namun faktor alam pun berpengaruh dengan El Nino yang sangat kuat. Kebakaran alami bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, dari berbagai elemen disiagakan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Kebakaran lahan dominasi kejadian kebakaran di kota Cirebon selama musim kemarau. Aura Ulia menurunkan laporannya.
20: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran.
21: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon mencatat sebanyak 108 kejadian kebakaran sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran didominasi kejadian pada lahan kering yang mencapai 49 kasus atau sekitar 45,3%. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman mengatakan bahwa potensi kebakaran meningkat saat memasuki musim kemarau. Kondisi lahan yang kering ditambah cuaca panas dan tiupan angin membuat api lebih cepat merambat. Ia menyebut dari 108 kejadian tersebut, sebanyak 49 kasus merupakan kebakaran lahan kering. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian DPKP karena puncak kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus atau awal September.
20: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran dan didominasi oleh lahan kering, yaitu sekitar 45,3%, sebanyak 49 kali dari 108 itu. Dan kemarin juga kita diundang rapat dalam rapat koordinasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla pemukiman pada musim kemarau di tahun 2026.
21: Ia menjelaskan wilayah Harjamukti menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena masih terdapat lahan-lahan kering yang belum dibangun. Selain Harjamukti, potensi kebakaran juga terdapat di Penggambiran, Kasepuhan, dan Kebon Pelok. Ia mengatakan kebakaran lahan umumnya dapat dipicu kelalaian manusia, salah satunya pembakaran sampah yang tidak diawasi. Api yang ditinggalkan dapat merambat ketika kondisi sekitar kering, kuat, dan diperkuat tiupan angin. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar. Pencegahan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi lebih luas. Aura Aulia laporkan.
1: Disnaker Cirebon menilai adab dan etos kerja penting bagi tenaga kerja hadapi perbedaan generasi. Laporan reporter Sekar Damayanti.
0: Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab ya. Etos kerja, disiplin kerja.
6: Kesiapan tenaga kerja di Kota Cirebon tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan adab, etos kerja, dan kedisiplinan untuk menghadapi lingkungan industri yang terdiri dari berbagai generasi. Instruktur ahli pertama, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Vicky Victoriansyah, mengatakan perbedaan karakter antar generasi menjadi salah satu tantangan yang dibahas bersama pihak HRD perusahaan, sehingga sikap kerja turut ditanamkan selama peserta mengikuti pelatihan.
0: Ya, ini juga suatu tantangan nih. Beda generasi memang kami beberapa kali ngobrol dengan HRD. Jadi, mohon maaf nih, bukan berarti Gen Z itu kurang bagus. Kadang kebanyak, wah ini Gen Z ini susah banget nih. Yeah. Ternyata memang ada kelebihannya dari untuk Gen Z itu untuk kreativitas. Nah, tadi untuk yang etos kerja, jika ada tadi peserta pelatihan yang dulunya sudah pernah bekerja, kita sharing tuh, bapak atau ibu boleh sharing dong, kemarin waktu kerja tuh seperti apa sih, apakah cuma skill doang, kompetensi itu membuka peluang. Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab ya. Etos kerja, disiplin kerja.
6: Vicky menjelaskan, kompetensi teknis dapat membuka peluang seseorang memperoleh pekerjaan, tetapi adab, etos kerja, dan disiplin menjadi bagian penting agar tenaga kerja mampu bertahan serta beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Arnaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
22: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun anda berada, masih bersama saya Abdurnali di Bandung sore hari ini. Waktunya kabar olahraga. Ada informasi datangnya dari Sirnas C Wali Kota Bandung Utama Open, ya, dorong pembinaan bulu tangkis. Ya, dari bulu tangkis ya. Sirkuit Nasional atau Sirnas C Wali Kota Bandung Utama Open 2026 ya siap digelar di Kota Bandung, dan ajang tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandung dalam mendorong penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga, sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai salah satu kota yang aktif menjadi tuan rumah kegiatan olahraga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penyelenggaraan Sirnas C Wali Kota Bandung Utama Open 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam

membuka ruang bagi berbagai event olahraga. Menurutnya kegiatan olahraga tidak hanya terbatas pada level lokal, tetapi juga harus mampu mendirikan kompetisi berskala nasional hingga internasional. Farhan menegaskan penyelenggaraan kompetisi tersebut memiliki tujuan lebih luas daripada sekedar menghadirkan pertandingan. Pemerintah Kota Bandung ingin menjaga semangat masyarakat untuk berolahraga, sekaligus menciptakan ruang bagi atlet-atlet muda agar dapat mengembangkan kemampuan melalui kompetisi yang terukur. Menurut Farhan, Bandung selama ini dikenal dengan kota yang memiliki ekosistem kreatif dengan berbagai pertunjukan, industri kreatif, serta karya seni. Namun, identitas tersebut dinilai perlu dilengkapi dengan kekuatan di bidang olahraga, terutama melalui keberadaan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah. Terkait pembinaan bulu tangkis, Farhan menyebut penyelenggaraan Sirnas C tersebut memiliki keterkaitan erat ya dengan program pembinaan ya pengurus besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI. Ya, pemerintah Kota Bandung juga telah melakukan komunikasi dengan Pengprov PBSI, PBSI Kota Bandung, PBSI serta Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk memperkuat ekosistem bulu tangkis di daerah. Ia berharap kerjasama tersebut mampu mengembalikan Kota Bandung sebagai salah satu pusat ya pengembangan olahraga bulu tangkis nasional. Menurutnya, Bandung memiliki modal penting berupa talenta atlet yang cukup besar, sehingga diperlukan sistem pembinaan yang berkelanjutan agar potensi tersebut ya dapat berkembang secara maksimal. Secara kompetisi, pemerintah Kota Bandung juga mendorong penerapan teknologi dan sport science dalam pembinaan atlet. Farhan mengungkapkan, Pengprov PBSI tengah mengembangkan sistem berbasis kecerdasan bantuan atau artifikal atau AI ya, untuk mengelola dan menganalisis ya data para atlet sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi berbasis data tersebut diharapkan dapat membantu proses pemetaan potensi ya, perkembangan serta kebutuhan atlet ya secara lebih akurat. Pengembangan tersebut juga diarahkan untuk mendukung penerapan sport science dalam pembinaan olahraga di Kota Bandung.

0: DPRD Kota Bandung dukung anggaran Peparda demi gelar juara umum. Komisi 4 DPRD Kota Bandung menyatakan komitmennya untuk mendukung persiapan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda yang keempat Jawa Barat. Peparda 7 Jawa Barat 2026. Dukungan tersebut menjadi angin segar bagi Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPC Kota Bandung yang tengah mempersiapkan atlet untuk berlaga pada ajang olahraga disabilitas tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Haji Iman mengatakan kondisi efisiensi anggaran yang cukup ekstrim memang menjadi perhatian berbagai pihak. Menurutnya keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat persiapan Kota Bandung sebagai tuan rumah maupun target prestasi yang ingin dicapai. Menurut Iman, kedatangan NPC Kota Bandung ke DPRD dinilai tepat dikarenakan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan 2026 akan segera memasuki tahap pembahasan. Ia menyebut pembahasan rencana kebijakan umum perubahan anggaran atau RKUPA yang menjadi salah satu tahapan penting sebelum APBD perubahan didapatkan. Iman berharap proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai jadwal sehingga apabila terdapat tambahan anggaran yang dibutuhkan pelaksanaannya bisa segera dilakukan sebelum Peparda digelar pada November 2026. Dengan demikian, kebutuhan kontingen maupun penyelenggaraan sebagai tuan rumah dapat dipersiapkan secara maksimal. Ia berharap Peparda 7 Jawa Barat 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga bagi atlet disabilitas, tetapi juga menjadi momentum yang mampu membangkitkan kebanggaan masyarakat Kota Bandung. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan dan prestasi atlet harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Iman juga menyinggung sejarah prestasi Kota Bandung pada ajang Peparda. Dari 4 penyelenggaraan awal, Kota Bandung tercatat mampu menjadi juara sebelum kemudian mengalami penurunan prestasi pada edisi berikutnya. Karena itu, status sebagai tuan rumah Peparda 7 menjadi momentum ya, untuk kembali membangun kejayaan olahraga disabilitas Kota Bandung. Menurutnya, dukungan terhadap atlet disabilitas tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas. Konsep pentahelix dinilai menjadi salah satu pendekatan yang tepat untuk menggalang dukungan tersebut. Iman menilai atlet disabilitas memiliki semangat juang yang patut mendapat ya apresiasi lebih besar. Ia berharap persiapan Peparda yang lebih baik dapat mengetuk hati masyarakat sehingga perhatian terhadap olahraga disabilitas semakin meningkat dan pada akhirnya memberikan motivasi tambahan bagi para atlet. Pendengar, itu tadi informasi olahraga datangnya dari kabar olahraga di Bandung sore hari ini. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Kepada para bapak, ibu, akang, teteh, adik, kakak, ua, bibi, mang, dan semuanya, sampurasun para pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video yang mengklaim Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Badan Pelaksana BPI dan Antara Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pendaftaran dana hibah untuk masyarakat. Menarik bukan? Padahal setelah Mamang cari ini ya, faktanya atau datanya, kebenarannya, informasi tersebut alias bohong alias tidak benar alias hoax alias namanya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang memanfaatkan video tokoh publik untuk mengarahkan masyarakat pada modus penipuan. Sudah mah tertipu cinta, tertipu program, aduh katuru katutu gini mah ya. Ya sudah, Mamang himbau untuk tidak tergiur dengan tawaran bantuan apapun ya. Kalau soal bantuan teh paling cepat di kita mah ya. Ya sudah, Mamang tutup dengan pantun dulu ya. Kecirata mancing ikan bawal.
2: Cakep.
1: Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Satu lagu datangnya dari Armada ya. Pergi pagi, pulang pagi, ngapain? Ya jalan-jalan, cari nafkah. Wow, keren. Capek waya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung bersama di Sorotan Sore ini ya. Bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ya, DPKP Kota Bandung. Di sana ada Bapak Lutfi Firdaus ya. Kita sudah tersambung, kita coba. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Lutfi.
1: Waalaikumsalam Kang.
0: Iya, gimana Pak kabarnya Pak?
1: Selamat sore. Baik-baik, alhamdulillah. Masih monitoring lapangan.
0: Iya, masih di lapangan ya Pak ya. Ya mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Ya.
1: Amin Kang.
0: Iya. Dan ini kabar gembira nih Pak di mungkin untuk masyarakat Kota Bandung ya. Ya, bahkan mungkin dari luar Kota Bandung juga. Ya, yang ini yang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Dan ini alun-alun Bandung siap dibuka lagi pada 17 Agustus ya Pak ya.
1: Betul Kang.
0: Iya. Dan ini Pemkot juga siapkan pesta rakyat yang paling meriah. Nih Pak, ini untuk informasi kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung nih Pak, bagaimana persiapan alun-alun Kota Bandung ya menjelang dibuka kembali pada tanggal 17 Agustus nanti nih Pak.
1: Ya, ya terima kasih Kang. Yang pertama waktu itu kan pekerjaannya selesai Desember, lalu ada masa pemeliharaan 3 bulan belum kita buka. Nah, setelah itu kita lakukan perbaikan dan waktu itu terhalang oleh kejadian konvoi Persib waktu itu Kang ya, karena masanya membludak kami buka ada kerusakan lagi, jadi akhirnya kali ini lakukan perbaikan minor sedikit dan Pak Wali waktu itu menginstruksikan untuk membuka kembali alun-alun sebagai ruang publik tanggal 17 Agustus hari Senin ini. Itu mungkin Kang.
0: Iya. Dan kemarin, tapi sekarang masih ada perbaikan ya, Pak Lutfi ya?
1: Sebetulnya kalau perbaikan sih tidak ada ya. Secara, cuman untuk perawatan, pengecatan, kayak penyulaman pohon itu kan biasa kita lakukan
0: ya.
1: 2 bulan sekali itu.
0: Baik. Ya, Pak Lutfi, apa saja nih perubahan atau pembaruan yang nanti bisa dirasakan ya masyarakat saat kembali berkunjung ke alun-alun Bandung? Saya juga sudah lama ya tidak berkunjung ke alun-alun Bandung nih, Pak Lutfi ya.
1: Iya. Ya, yang pertama sih sebetulnya konsep arsitekturnya kan tidak berubah kan. Waktu perbaikan 2025 tuh kita memperbaiki sistem drainasenya seperti itu.
0: Ya.
1: Karena ada genangan-genangan kan kalau musim hujan. Ada perbaikan setelah bikin pagar. Jadi konsep keseluruhannya seperti plaza sih, seperti itu plaza. Tapi ya itu saya juga kami mungkin BPKP sebagai dinas yang diamanatkan untuk memelihara menjaga ruang publik alun-alun Kota Bandung yang kebanggaan Jawa Barat mungkin Kang ya. Yang datang tuh kan bukan dari Kota Bandung juga tuh, dari
0: mana-mana.
1: Baru Tasikmalaya. Jadi saya pikir mungkin kami akan persiapkan lebih baik lagi lah.
0: Iya. Dan ini kan sepanjang di Jalan Asia Afrika juga kan banyak sekali pengunjung ya yang foto-foto kayak gimana, terus akhirnya ke alun-alun juga gitu kan, akhirnya ke alun-alun juga. Ya, dan ini Kang Lutfi, Pak Lutfi nih, pembukaan ini juga kan akan dimeriahkan dengan pesta rakyat ya Pak Lutfi ya. Dan ini kira-kiranya seperti apa nih konsep kemeriahannya nih Pak?
1: Ya sebetulnya mah itu keinginan Pak Wali Kota ya untuk melaksanakan lomba 17-an lah alun-alun sebagai bentuk dari syukuran tuh katanya alun-alunnya dibuka. Jadi nanti mungkin kami akan buka dari mulai jam 8 pagi kan. Mudah-mudahan nanti Pak Wali Kota bisa hadir sehabis upacara 17-an. Acaranya mah seperti di kampung-kampung sama lah kan.
0: Iya.
1: Balap kerupuk, balap karung, ada lomba karaoke seperti itu.
0: Masyarakat aja ya, perlombaan zaman-zaman dulu Setara seperti rakyat. Biasa balap karung kayak gitu ya.
1: Para rakyat aja seperti itu. Sederhana saja nggak diisikan.
0: Iya, berarti tanggal 17 Pak Wali Kota akan hadir ke sana di sana ya.
1: Insya Allah hadir saat beliau menyampaikan saat upacara langsung ke alun-alun.
0: Iya, gitu kan. Tinggal nyebrang sih Pak Wali Kota mah ya, dari rumah dinasnya kalau mau ya. Ya, untuk masyarakat yang ingin datang nih, Pak Lutfi, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar ya suasana alun-alunnya tetap nyaman dan tertib nih, Pak Lutfi?
1: Ya, sesuai arahan Pak Wali kan, karena memang alun-alun kan rumputnya sintetis, jadi tidak boleh merokok itu yang pertama.
0: Ya, betul.
1: Lalu yang kedua, kami akan siapkan juga tempat sampah kan, karena kan acaranya kan piknik ya, berarti ada yang bawa makanan deh, yang food court juga situ. Saya pikir memang warga yang kesana harus saling menjaga kebersihannya juga.
0: Ya.
1: Itu nanti kami berkoordinasi juga dengan DHHK lah.
0: Ya.
1: Lalu yang terakhir, ini kan apa? Kami lagi mempertimbangkan nih.
0: Apaan tuh?
1: Pulang Pak Wali tidak memakai alas kaki, karena.
0: Oh iya. Kan,
1: nah ini yang harus kita pikirkan seperti apa.
0: Ya itu ya.
1: Fatima, warga Kota Bandung bisa menikmati lah area terbukanya seperti itu.
0: Nah itu harus sandal, sepatu harus dibuka ya, Pak Lutfi ya. Nah tapi kalau misalnya mungkin bawa keresek ya kayak gitu ya, biar bawa ya, sepatu ya.
1: Ya kita ke Masjid Agung kan begitu kan,
0: kereseknya. Iya, dan kita juga mungkin di alun-alun juga belum bisa menyiapkan ya. Belum bisa menyiapkan penyimpanan sendal, sepatu, kayak gitu ya?
1: Belum. Nanti kita untuk kaca 17 mungkin insya Allah kita siapkan plastiknya kan.
0: Nah itu Pak Lutfi ya. Gitu. Jadi kayaknya nggak asik juga kalau misalnya bawa keresek ya. dalam, agak ribet juga kayak gitu ya. Ya mungkin kedepannya bisa ada tempat penyimpanan ya, kalau misalnya bayar tiket ya berapa ya, lebih baik bayar kayak gitu ya daripada bawa-bawa keresek kayak gitu.
1: Iya, betul kan.
0: Ya.
1: Nanti kita pikirkan lagi lah untuk acara yang penting tanggal 17 ada pesta rakyat di sana, warga Kota Bandung dan sekitarnya bisa merayakan hari kemerdekaan di area terbuka tengah pusat Kota Bandung gitu kan.
0: Iya. Ya terakhir mungkin Pak Lutfi, ini harapan Pak Lutfi sendiri nih untuk masyarakat ya yang mau berkunjung ke alun-alun nanti pas dibuka kembali tanggal 17 gimana nih Pak Lutfi?
1: Ya kami, harapan kami sangat besar bahwa masyarakat Kota Bandung termasuk luar Kota Bandung bisa menjaga fasilitas utilitasnya apa Kota Bandung juga gitu, cukup menjaga lah seperti itu, karena bagaimanapun juga kan alun-alun Kota Bandung itu merupakan kebanggaan, ruang publik yang menjadi kebanggaan Kota Bandung lah seperti itu Kang.
0: Yeah.
1: Jadi kami berharap kesadarannya untuk menjaga seluruh fasilitas kan, karena bagaimanapun juga seluruh sarana-sarana fasilitas Kota Bandung itu dibiayai oleh pajak warga Kota Bandung sendiri. Iya.
0: Tapi mungkin kalau berkunjung ya harus waspada atau bukan hati-hati aja ya, jangan lengah ya, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, Pak Lutfi ya. Seperti ada takutnya ada barang-barang hilang, copet kayak gitu ya. Masih
1: betul,
0: ini.
1: Betul, kan?
0: Nah, itu yang terlena mungkin saking gembiranya atau handphone, dompet kayak gitu ketinggalan, tahu-taunya raib juga kayak gitu ya.
1: Betul. Kan akan berkoordinasi dengan Satpol PP kan.
0: Iya.
1: Terkait pengamanan itu.
0: Iya.
1: Ini juga sudah pikirkan kemarin rapat dengan OPD. Masalah keamanan diperhatikan juga, karena waktu kemarin presiden akan pulang sendiri juga padatnya pusat Kota Bandung alun-alun.
0: Baik, iya ya, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya, mungkin kitanya yang harus waspada ya, harus hati-hati ya. Kita tidak bisa mengontrol ya Satpol PP dan yang lain juga. Ya baik, Pak Lutfi, terima kasih, hatur nuhun ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 17 mudah-mudahan bisa ketemu di sana ya.
1: Amin.
0: Iya. Baik. Baik Pak Lutfi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tadi kami telah berbincang bersama Bapak Lutfi Firdaus ya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, DPKP Kota Bandung ya. Jadi ditunggu nih buat masyarakat ya, tanggal 17 Agustus ya, langsung saja ke alun-alun ya. Di sana juga banyak sekali ya, di sebelum ke alun-alun kan Kak Anda juga bisa ke mall juga, terus kan di situ dekat mall ya, pusat kota, terus juga bisa foto-foto di area Jalan Asia Afrika. Yang paling penting hati-hati ya, jangan lalai ya. Apa tuh lalai ya? Lalai itu apa? Ini burung bukan? Itu burung kelelawar kalau bahasa Sunda lalai. Ya hati-hati aja, waspada aja ya kalau misalnya Anda berkunjung nanti. Ya baik, masih bersama saya Adi Rinaldi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Bandung sore ini.

fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan sajikan inspirasi hari ini dengan topik urusan sesama muslim. Terus juga kumandang azan maghrib, ya, tepat pada pukul 17:58 ya. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung masih bersama saya, Adi Renaldi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Kitabul Madzalim pada Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-muslimu akhul muslim la yadlimu wa la yuslimu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslim kurbatan faraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wa man satra musliman satrahu Allah yawmil qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara sesama muslim. La yadlimuhu wa la yuslimuhu, maka tidak boleh seorang muslim menzalimi saudaranya. Wa man kana fi hajahi kana lahu hajati, maka siapa yang menolong keperluan kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, niscaya Allah kana fi hajati, Allah akan membantu kebutuhan orang tersebut. Wa man farraja an muslim kurbatan, dan siapa yang membantu menyelesaikan masalah, mengeluarkan persoalan, memberikan solusi bagi saudara yang sama muslim, niscaya farrajallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan berikan jalan solusi dari segala masalah yang dihadapinya, terlebih kelak persoalan-persoalan yang rumit di hari akhir atau di pada hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang melindungi, menjaga, merahasiakan rahasia saudaranya, tidak mengungkapkan aib-aibnya, tidak membeberkan kelemahannya, tidak mengumbar kesalahan-kesalahan saudaranya, satarahullah yaumal qiyamah, maka Allah akan jaga dia, akan hijabi dia, akan tutup, akan rahasiakan kesalahan, kelemahan, kekurangan hamba tersebut. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas menggambarkan bagaimana seseorang senantiasa harus menyadari bahwa antara satu muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Ikatan saudara sesama muslim karena adalah ikatan iman. Kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da, bagikan bangunan di mana sesama muslim bagikan tiang-tiangnya. Yang satu pada tiang sebelahnya, yang satu lagi pada tiang sebelah yang lain. Maka saling mengokohkan sehingga ketika satu tiang mengalami keruntuhan, maka tiang yang lain pun akan merasakan dampak dari keruntuhan itu. Ketika satu tiang tegak, kokoh, maka tiang yang lain pun akan kokoh, saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Itulah hakikatnya persaudaraan di dalam Islam. Maka banyak syariat-syariat di dalam Islam, di antaranya menunjukkan bagaimana mendidik sesama muslim untuk saling bekerja sama. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Perkara bagi setiap mukmin adalah syura bainahum. Mereka menyelesaikannya dengan bermusyawarah. Di dalam sebuah majelis menyelesaikan masalah-masalah yang harus diselesaikan bersama. Kemudian masalah itu disimpulkan, dirumuskan dan diambil sebuah kebijakan, baru kemudian dijalankan di bawah pimpinan atau siapa yang paling bertanggung jawab. Sesudah musyawarah terjadi, maka
yang terjadi adalah sami'na wa ato'na terhadap apa yang telah ditetapkan dalam musyarah tersebut. Islam selalu menghargai pendapat masing-masing. Islam menghargai setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya, pemikirannya. Agar tetapi Islam juga mengajarkan batasan-batasannya, agar setiap pendapat, setiap usulan, semuanya kemudian ditampung dan kemudian dimusyawarahkan mana yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya, mana yang maslahat, kemudian diputuskan menjadi sebuah kebijakan, dan itulah yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota dalam komunitas tersebut. Maka al-muslim akhun muslim, karena seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lain. Prinsip yang lain dalam persaudaraan adalah saling menghargai, menghargai kekurangan, menghargai kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Juga saling tenggang rasa, juga simpati. Apalagi kalau saudaranya sedang ditimpa musibah, maka segera ada simpati. Tidak menunjukkan egoisme, karena sesungguhnya egoisme hanya memikirkan diri sendiri, itu bukanlah karakter seorang muslim. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menyadari bahwa persaudaraan sesama muslim itu adalah sebagai syariat yang harus ditegakkan untuk masing-masing individu mukmin muslim, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu bain akhwaikum, sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara, perbaikilah hubungan antar saudara itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan, itu Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak. Masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga, dari distrik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana seperti gempa, banjir, atau kebakaran dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Baik pendengar, selamat sore menjelang malam bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung ya. Musim kemarau ya masih menghantui kita ya. Biasanya kalau musim kemarau ini di beberapa daerah mungkin ya air bersih sangat dibutuhkan ya. Biasanya keruh ya. Ini juga di Garut nih, pendengar dimanapun Anda berada, musim kemarau memang saat ini selain mengakibatkan terjadinya potensi kebakaran, ya juga berdampak terhadap kekeringan lahan dan juga krisis air bersih. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, Ahnawar, ya. Saipuloh mengatakan dalam penanganan krisis air bersih, BPBD telah mendistribusikan 125.000 liter ya air bersih ke sejumlah daerah. Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Pemkab Garut juga telah mengajukan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor serta armada mobil tangki air ya tambahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD. BNPB maksudnya. Ya meski terjadi peningkatan intensitas bencana, BPBD memastikan penanganan masih berjalan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan hingga saat ini pendengar belum menaikkan status menjadi tanggap darurat ya. Sementara itu Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan penanganan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak ya, termasuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, dan ini terus dipantau, terus ditanggulangi di musim kemarau ini ya, berdampak terhadap air krisis air bersih yaitu di daerah Garut. Ya baik pendengar, sudah pukul 18.37 menit ya, masih bersama saya Adi Renaldi, dan memang ini tinggi potensi kebakaran juga. Pemkab waspadai Gunung Guntur ya di Garut ya. Tingginya intensitas peristiwa kebakaran di musim kemarau menjadikan Gunung Guntur ya menjadi salah satu titik lokasi yang perlu diwaspadai dalam antisipasi. Bupati Garut ya Abdusi Syakur Amin mengatakan sepanjang Juli 2026 terjadi 5 kali kebakaran yang menghanguskan sekitar 13 hektar lahan. Seluruh kejadian tersebut telah berhasil ditangani. Ya, selain itu kebiasaan warga membakar lahan ya secara sembarangan juga menjadi perhatian. Ia mengatakan untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, Pemkab Garut telah membagikan 98 unit pompa air dan menyiagakan bantuan pompa dari Kodim apabila terjadi kekurangan air di area persawahan. Pemkab Garut juga telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 303 kejadian. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan.
1: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
2: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
1: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
3: Judi, judi, janjikan kekayaan.
4: Jangan mencoba-coba bermain api, judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baik pendengar, waktunya Edwin Ali undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung, tepat pada pukul 19. Waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Adalah pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
2: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih Kang, bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, begitu nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini. Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.
3: Bandung sore ini.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Bandung sore ini.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Gowasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
3: Oh, saya tadi ingin melihat bagaimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
4: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
5: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
6: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
4: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
7: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
8: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB. Dengan jurusan-jurusan yang luar biasa, selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Transformasi lebih maksimal.
9: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
7: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
10: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
7: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
11: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
12: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
13: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
12: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
15: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
14: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
15: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
16: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
15: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
17: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
18: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
17: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
19: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
17: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
20: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
21: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
20: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
21: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
0: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
21: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
22: Kami ini open untuk siapapun dalam salah satu bagian untuk HUT TNI Dan suara ini adalah
2: Niar.
1: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulli, TV3 RRI, Tersenggara Udara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro, satu dari Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti mimbar agama Protestan.
1: Bandung malam ini.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Ketekunan, bagian kedua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Kasih Sempurna.

0: Puji Tuhan, pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Gilgal Worship yang berjudul Kasih Sempurna. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Ketekunan, bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, kita akan membaca Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita telah berbicara dan belajar sedikit mengenai ketekunan, bagaimana kita bisa belajar untuk tekun mengikut Kristus, tekun percaya kepada Tuhan. Kita telah belajar, yaitu dengan hidup dalam realita yang Tuhan berikan pada saat ini. Sekali lagi, setiap kita banyak impian, setiap kita banyak cita-cita, akan tetapi saat yang sama kita perlu hidup di dalam alam kenyataan, di dalam realita, sehingga kita bisa menyadari bahwa apa dan kondisi kita sekarang ini adalah juga campur tangan Tuhan, adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai kehendaknya, mempunyai rencananya, tapi kondisi kita sekarang ini pun adalah bagian dari rencana Tuhan yang adalah berdasarkan kedaulatannya dan anugerahnya. Dia merancang keselamatan kita dari kekekalan. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita, termasuk kondisi kita pada saat ini. Ketika kita menerima realita ini, maka kita sedang mengakui Tuhanlah yang terus memimpin kita. Tidak ada yang kebetulan, dan meskipun kita tidak mengerti mengapa keadaan saat ini tidak sesuai harapan kita, kita tetap mengamini hikmat Tuhan sungguh tak terselami, jalannya, rencananya jauh lebih tinggi daripada jalan dan rencana kita. Nah, keyakinan inilah yang memampukan kita berani menerima apa yang tidak bisa diubah dan terus bertumbuh tanpa henti, tetap ikut Tuhan. Kita tahu bahwa salah satu benda yang sangat berharga di dalam dunia ini adalah mutiara. Banyak dari kita juga tahu bagaimana dan dari mana asalnya mutiara. Mutiara berasal dari binatang di laut yang bernama tiram atau oyster. Ketika ada sebutir debu masuk ke dalam seekor tiram atau seekor oyster, maka dia akan kesakitan. Sebagai reaksi kimia terhadap kesakitan tersebut, dia melepaskan cairan untuk mengobati rasa sakitnya itu. Dan cairan itu membantunya itu sembuh, ya. Dan ketika luka itu sembuh, apa yang terjadi? Dia jadi sebuah mutiara. Ternyata sebuah mutiara yang berharga dan mahal itu dilahirkan melalui stres. dan penderitaan, maka terciptalah mutiara. Nah, setiap kali kita melihat indahnya mutiara, ingat, keindahan ini adalah hasil dari pergumulan dengan butiran debu yang menyakitkan dan menjengkelkan dan menimbulkan stres. Tanpa butiran debu yang menjengkelkan itu, kita tidak akan mendapat mutiara. Jadi kita percaya di dalam segala situasi yang sulit sekalipun, yang kita sedang jalani sekarang ini, hal-hal yang membawa stres, menjengkelkan, dan mengecewakan, dan menyakitkan, Tuhan tetap bekerja. Bekerja dan memproses kita untuk menghasilkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai kekal. Jadi itu yang kita pelajari. Nah, setelah itu, selain itu, apa lagi? Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi tekun dan tetap tekun mengikut Tuhan? Yaitu dengan menggunakan hambatan. Bukan sebagai jalan buntu, tetapi sebagai petunjuk arah selanjutnya dari Tuhan. Menggunakan hambatan bukan sebagai jalan buntu. Tidak melihat hambatan sebagai jalan buntu, tetapi merupakan sebagai petunjuk arah dari Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, kita tahu sebetulnya Tuhan sedang membuat kita, memproses kita menjadi tekun, dan tidak berhenti di sana. Tuhan juga menuntun kita melalui ketekunan untuk teruji, tahan uji, dan mempunyai karakter, dan setelah tahan uji, muncul pengharapan.

tunjukkan. Kita malah menemukan pintu yang Tuhan buka. Kita tidak terus-menerus menangisi pintu yang sudah tertutup, yang kita kira itulah jalannya. Tetapi justru ketika pintu-pintu yang kita kira adalah jalannya itu sekarang tertutup, itu hambatan itu malah menunjukkan kita kepada pintu lain yang Tuhan buka. Dan disitulah muncul pengharapan. Ternyata hambatan itu bukan berarti jalan buntu, tetapi petunjuk arah kepada arah dan pintu yang Tuhan buka. Dan kita bisa belajar dari Paulus mengenai hambatan, halangan dalam kehidupan dan pelayanan ini. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 6-9, Rasul Paulus bukan satu kali, tapi dua kali mengalami hambatan dalam pelayanannya dan perjalanan misinya. Kisah Rasul 16 ayat 6 mengatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, Turki Barat. Ayat 7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, Turki Utara, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Terhambat sekali, terhambat kembali. Apakah Paulus dan kawan-kawan berhenti? Tidak. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu adalah Eropa. Paulus mengalami hambatan ketika mau ke Turki Barat. Kemudian dia mencoba lagi ke Turki Utara, kembali ada hambatan. Tetapi dia tekun, dia tidak menyerah, dia percaya. Hambatan itu adalah petunjuk arah dari Tuhan. Dan benar saja malam itu, Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. Eropa. Dan itulah awal sejarah bagaimana Injil masuk ke tanah Eropa yang ribuan tahun kemudian akan menjadi pusat yang pekristenan yang mengirimkan misionaris ke seluruh dunia. Ketika kita berani hidup dalam realita, karena kita percaya tidak ada yang kebetulan, ada campur tangan, ada rencana Tuhan, ada kedaulatan Tuhan dalam situasi kita sekarang ini, dan kita berani melepaskan impian yang memang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka kita akan tetap tekun, maju terus, malah kita menemukan arah yang baru. Malah kita melihat ada masa depan, ada pengharapan. Dan dalam proses ini, karakter kita dibentuk sehingga betul-betul tahan uji. Dan yang disebut karakter, sesuatu yang permanen. Seorang filsuf Prancis wanita bernama Simone Weil berkata, keajaiban iman Kristen adalah bahwa iman Kristen tidak mencari cara supranatural lepas dari kesulitan, tetapi kegunaan supranatural dari kesulitan itu. Filsuf ini tadinya bukan seorang yang percaya, tetapi dia kemudian menemukan betapa indahnya kebenaran yang diajarkan oleh iman Kristen. Iman Kristen bukanlah sebuah, tidaklah mengajarkan satu jalan pintas. Ketika ketemu kesulitan, langsung mujizat terjadi depan mata. Dan kalau tidak terjadi mujizat, maka putus asa kemudian meninggalkan Tuhan. Tidak. Orang Kristen juga menghadapi kesulitan, penderitaan, dan tantangan yang tidak mudah jalan keluarnya. Tetapi, apa yang terjadi setelah melewati tantangan itu? Di situ nyata mujizat. Orang berubah. Jadi lebih dewasa, lebih bergantung pada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Di situ mujizatnya, bukan kelepasan langsung ketika kita sedang mengalami kesulitan. Satu perkataan, satu pemikiran yang sangat-sangat penting. Karena sebagai manusia, memang kita senang sekali dengan jalan pintas. Kita senang dengan mujizat yang langsung ketika kita sedang mengalami hambatan. Namun kita lupa, mujizat bukan hanya ketika kita dalam kesulitan kemudian mendadak bisa ada jalan keluar. Tetapi bahwa ketika kita melewati semua itu sampai kita dibentuk karakternya menjadi tahan uji. Sampai kita berpengharapan bahkan dalam kondisi yang paling sulit. Di situ terjadi mujizat yang lain. Yaitu kita diubahkan. Lebih serupa dengan Kristus, lebih berpengharapan, lebih mengasihi Tuhan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Ketika ada kesulitan ekonomi, orang Kristen tidak berpikir setelah ada resesi, tiba-tiba lenyap semua.

0: Tidak. Ada rencana Tuhan yang melampaui segala akal, yang menggunakan misalnya kesulitan ekonomi untuk membimbing anak-anaknya lebih dewasa, lebih sesuai dengan kehendaknya, dan disitulah mujizatnya. Bukan semata-mata jalan keluar pintas. Karena Tuhan kita bukanlah seperti tukang sulap yang dalam sekejap mata bisa mengubah keadaan, meskipun dia bisa melakukannya. Bukan itu cara dia bekerja. Jadi ketika menghadapi masalah dan kesulitan, jangan biarkan semua itu mengubah kita menjadi kecewa dan putus asa. Tetapi gunakan hambatan, masalah, kesulitan sebagai petunjuk arah dan batu loncatan dari Tuhan. Gunakan untuk pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Di dalam dunia pekerjaan pasti ada kesulitan, pasti ada masalah. Di dalam pelayanan di gereja pasti ada kesulitan, pasti ada masalah. Apakah lalu kita menjadi kecewa dan menjadi down, menjadi putus asa, tawar hati, tidak lagi bekerja, tidak lagi melayani Tuhan? Tentu tidak. Disinilah peran ketekunan. Ini yang Tuhan bentuk. Bagaimana saya bisa menggunakan masalah dan kesulitan untuk meningkatkan kinerja saya, kualitas pelayanan saya, dan kematangan karakter saya? Dan disinilah peranan Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, tanpa campur tangan pertolongan Tuhan, kesulitan-kesulitan ini akan menghancurkan kita. Tapi karena Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kesulitan ini justru dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus, yang berpengharapan, yang bisa melihat kehendak Tuhan dan berjalan dengan konsisten dalam kehendak tersebut. Inilah arah yang Tuhan tunjukkan bagi kita dan pintu yang Tuhan buka bagi kita. Sebuah masa depan yang Tuhan ciptakan justru melalui tantangan dan kesulitan. Ketekunan adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun ketekunan juga adalah sesuatu yang langka. Kita melihat ada istilah quitter, bahkan menjadi suatu yang dilakukan oleh semakin banyak orang. Sedikit mengalami kesulitan, menyerah. Orang tidak melihat adanya poin untuk bertahan, untuk tekun. Tetapi kalau kita melihat kepada Tuhan dan rencananya, kita tidak akan mudah menyerah. Karena Tuhan kita tidak pernah menyerah. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia menyatakan kehendaknya. Dia mau kita hidup kudus. Dia mau kita memuliakan Dia. Dia mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Apakah itu langsung terjadi? Tentu tidak. Kita sering kali jatuh. Kita sering kali tidak taat. Apakah Tuhan menyerah? Apakah Tuhan meninggalkan rencananya? Apakah Tuhan meninggalkan dan mencampakkan kita karena kegagalan kita? Sama sekali tidak. Tuhan tekun dalam kasih dan kesetiaannya kepada kita. Bahkan di tengah dunia yang Dia tahu akan menolak anaknya, Tuhan tetap tekun dan setia. Dia menepati janjinya dengan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk melayani, menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ketekunan Tuhanlah yang menjadi dasar pengharapan kita. Tuhan kita tidak pernah menyerah. Tuhan kita tidak pernah putus asa, betapapun mengecewakannya kita terhadap Dia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah menjauhkan kasih setianya daripada kita. Meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena itulah karakternya. Dia kekal. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ketekunan Tuhan inilah yang menjadi dasar untuk kita tetap tekun ketika menghadapi tantangan dan hambatan. Bahwa Tuhan tidak pernah menyerah. Justru hambatan dan tantangan ini dan pintu yang tertutup ini justru menunjukkan kita kepada suatu arah yang Tuhan mau kita berjalan. Kepada pintu yang Dia buka, kepada jalan yang Dia tunjukkan. Bukan yang menurut perkiraan kita, bukan menurut perhitungan kita, bukan menurut analisa kita, bukan menurut hikmat kita, tapi menurut hikmat Tuhan yang tak terselami itu. Kita bersyukur karena ketekunan kasih setia Tuhan kita, kita boleh diselamatkan. Nah, biarlah kita boleh tetap tekun ketika kita menghadapi hambatan. Jangan melihat itu sebagai jalan buntu. Tapi lihatlah itu sebagai petunjuk arah. Kemana Tuhan mau menuntun kita? Ke situ kita berjalan, di situ ada berkat, di situ ada kemuliaan Tuhan. Di situ kita bertumbuh dalam karakter kita yang semakin teruji, dan di situ kita boleh sungguh merasakan pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus yang terus mengasihi kita, terus menuntun kita, terus memimpin kita, memimpin iman kita kepada kesempurnaan.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Ketekunan, bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Ketekunan, bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk dan juga ikuti Ruang Rindu Berjaringan yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Judy Ismail dengan bintang tamu Ari Kusmiran. Tetap bersama kami tentunya, jangan kemana-mana.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,4

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mbak Ari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah sibuk ya.
0: Amin.
2: Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Nyanyi. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah istilahnya charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa
0: sih,
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya enggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa ini.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha, itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, and then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4. Tahun 70 kelas 5 SD.
0: Oke. Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur. Juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, cukup sepak tekong. Sepak tekong itu suka terus apa gebak soter eleng tak.
0: Iya, gebak soter eleng, Mbak. Iya.
2: Gebak soter kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun. Lah.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Umplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Wong Surabaya. Produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, begitu ya. Ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat loh.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Itu tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
1: Wah,
2: itu tahun itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak belum.
1: Kita umuran segitu
2: ini. Jadi masih pandai udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
0: siap.
2: Nah yang awal siapa, ibu bapakku dewe tak
1: berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya Mbak Ari ya
2: itu kita yang paling utama. Kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit loh. Itu ibu bapakku gitu, gila deh.
0: Okay, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku
1: ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua Mbak Ari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus muliakanlah Tuhanmu itu et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
2: Assalamualaikum. Siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bang Benny Jo. Benny.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misal karya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiram ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
1: Kita
0: Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sumiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Ibu Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
5: Betul.
2: Masya Allah.
5: Iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
2: lanjut,
5: sudah
2: mendengarkan. Lanjut.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Riku Sumiran ya luar biasa ya.
2: Betul.
5: 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
5: Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Sumiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
5: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
5: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan.
7: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
7: Sama Mbak Ita.
2: Iya silakan Mbak. Mbak Ulan.
7: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
7: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
7: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
7: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
7: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
7: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Adi. Iya, siap Mbak Ulan.
7: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
8: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
8: Ini sama Mbak Ari Kesemiran ya?
2: Iya, betul.
8: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
8: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
8: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
8: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
8: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
2: Oke Bu Isa, sama-sama.
8: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
8: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekan Baru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
8: Mbak Kesemiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
5: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
0: lagu?
2: Mbak, ya.
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
5: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
5: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
5: Dari Papri.
2: Betul. Iya.
5: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
5: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya
2: sekian.
0: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah,
5: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak.
2: Ya,
5: juga
2: kan ada pajaknya
5: baru
2: juga.
5: Nyampe ke kita.
0: Siap.
5: Jadi
0: nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
5: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah
2: lagu
5: apapun yang
2: mana,
5: terjadi.
2: Ya.
5: We never know. Artisnya kasihan ya. Gitu. Kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
5: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage.
2: Betul,
0: dengan baik ya.
2: Lebih baik
5: lagi.
2: Lebih
5: transparan lagi gitu.
0: Okay.
5: Aja.
0: Betul.
5: Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z
2: yang sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya,
2: yang...
1: koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
1: Iya, perputaran,
2: kadang-kadang kita
1: Mbak,
2: udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja
2: ya,
1: itu, Mbak,
2: ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali.
0: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak.
2: Nah, itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock.
0: Oke.
2: Dia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah Mas Ari kemudian
1: Sopaya. Ada almarhum Nika Ardila.
2: Nah, Bang, itu itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ri.
2: Sama dengan pop Indonesia. Ah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya Mbak.
0: Mari ini ada Bu
2: terus
0: Farida
2: yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu.
1: Bener.
2: Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
0: Ya Allah.
2: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: aja, kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun putra-putrinya ikut terjun ke musik Bari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
0: Metal.
2: Heavy rock semua metal.
1: Waduh.
2: Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Oke.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
1: Tunggu rilisnya loh Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu, sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Itu yang ditanyain.
2: itu aduh Masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Okay. 80 ya.
2: 78, 79.
0: Ya, 78, 79 ya.
2: Terus ada John,
1: Ya, John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya terbit diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, gitu ada yang ngantol satu
1: ya,
2: lagu
1: dan
2: ngantol
1: satu lagi. Ada yang populer ya.
0: Siap Mbak kalau ya. Begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
0: Siap iklan kalau bener, begitu. Bener. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya nggak bisa dipakai telepon ya, karena dikati kita pakai
1: cuma
0: ngobrol
1: WhatsApp
0: sama
1: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Siap.
0: Kita dengerin John dari John, Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: kan dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias
2: aja.
1: Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu tahun 7 bulan.
2: Saat itu tidak ada.

0: Tapi ini
1: sama
0: cuman
1: aku. Ya aku juga
0: orang
1: sih.
0: Orang teenager
1: toh. Ya belum ada tuh kan.
2: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
2: Gitu ya.
0: Langsung bapak
1: bener,
0: ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
0: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
2: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
2: Kalau dulu nggak begitu ya?
0: Karena sekarang kan computerized.
2: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser,
0: sama eksekutif produser.
1: Tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
0: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
0: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang AIUEO.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
0: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi apa ya? Semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
2: Siap.
0: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Okay.
0: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label
2: betul. Oke. Mbari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari
1: dari
2: boleh ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
0: Boleh.
1: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
2: Mbak Anissa?
1: Anissa.
2: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permatasari.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Mbak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
0: Silakan.
3: Mbak siapa?
2: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
2: Iya betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Yang kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
2: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh kabarnya, tahun?
0: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
2: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
2: Oke, ya. Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
2: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Hadi Blangkon. Juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Lita.
2: Sama-sama. Ya.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas Foni. Yang cantik
2: Foni, iya.
1: Oke,
2: ya,
1: Bang Leman.
4: Dua betul Foninya itu
2: kan. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
2: Apa?
4: Halo?
2: Ya, halo ya, Bang. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fan-nya gitu. yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay, siap. Makasih, sama-sama.
4: Mas Yudi.
2: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari Bucip
2: di Delo. Depok.
1: Depok.
2: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
2: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
2: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
2: Baik, kalau begitu tidak ada
0: kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
2: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor, Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, selamat malam.
2: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik Masya Allah semuanya.
2: Oke.
5: Yang di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
2: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
2: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih. Terima
2: sama-sama, kasih. Terima kasih juga. Lanjut kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu ada lagi ya.
1: Ica.
2: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
2: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
0: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana, Ica?
6: Gitu.
2: Setulus hatiku.
6: Iya. Itu kan kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica
6: lagu paling sering itu
1: gitu. Nah, itu yang gitu, nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kepaling suka apa?
6: Lagu yang tadi ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
1: Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang mendingin Mbak Ari ya?
1: Malam
2: entah di mana kini kau berada.
0: Malam yang dingin lagu festival tuh.
2: Oh, iya festival. Oke, oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
0: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan bener-bener. Itu lagu emang itu, suka
2: ini. Oh, Ical sukanya lagu itu ya.
6: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
2: Oh, jadi, siap.
6: Ada ku tahu lagunya.
2: Oke.
6: Okay. Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak sembahnya Mbak Ica.
6: Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap, Mbak Ica.
1: Makasih, Mbak Ica.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
0: Terima kasih.
2: Oke.
0: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
2: thank you. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
0: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
0: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
2: 5 SD.
0: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
0: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, betul, karena betul. Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya. Betul, setuju.
0: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
0: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
0: Satu businessman, satu
1: artis penyanyi.
0: Tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
0: Nah, setelah 10 tahun saya vakum. Anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
0: Sudah bisa
1: jagoan semua.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: ada Mbak Ari ya, benar. Setuju sekali.
0: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama. Betul. Tembang Kenangan itu populer itu ada ya? Ari Kusmiran.
2: Okay.
0: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
0: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
0: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Karena aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap.
1: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
0: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, kalau, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan apa ya, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga, dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Bari.
2: Ya, oke, Bari.
0: Nah, itu yang poin atau apa namanya paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah, okay. Alhamdulillah. Putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Bari semua.
0: Iya, aku nggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
0: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
2: say. Oh iya iya iya iya.
0: Seneng musik semua, jadi nggak bisa, sudah nggak bisa dicegah gak semuanya.
1: Bisa, sudah
0: jadi,
1: daging.
0: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, okay, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung. Enggak
0: ada masalah. Enggak
2: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang awal kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
1: Itu okay. Jumbari.
2: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu. Ya kan?
2: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal mungkin, Mbari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbari?
0: Jakarta sudah.
1: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, loh, Mbari.
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Oh, konser selanjutnya. Wah, siap.
1: Asik, udah nggak sabar ini.
0: Ada. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta, di aduh, aku sering.
1: Mbari nggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
2: Nanti. Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu
1: ya. Gala konser.
2: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap,
0: Mbari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbari ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Iya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbari. Mungkin saking fansnya.
2: Oh, banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbari?
0: Terutama cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: loh.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbari, saat itu?
0: Aduh, sabar-sabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watuk, rek.
0: Jadi watuk padha ae.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, Mbari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbari.
2: Iya,
0: enggak
2: ada ya. Lancar
1: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
1: Allah. Luar biasa. Benar, Mbari.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah sudah kodrati ya. Mm-hmm. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Mm-hmm. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya ya, mm-hmm. Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Gak enaknya waktu jarang, sakit itu Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
2: okay, Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku Mbak.
0: Enggak saya aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
0: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua sakit 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget itu. Mbak Ri?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin lo.
1: Oh iya sih.
0: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, jadi, Mbak. Oh.
0: Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan. Betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
1: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
0: non medis Pakiran, ya. Pakiran namanya, non medis Pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
0: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
0: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Mm-hmm. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Ya ada hari itu booming lagi alhamdulillah.
2: Oke. Okay.
0: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang tapi ini okay. Salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini gila apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi Mbak. Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku to. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibuku delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
0: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia.
1: Jadi Mbak harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku kagak jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Okay.
0: Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi enggak ada sikatan tok 100
2: nyanyi. Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. ceritanya itu Mbak Ari. Ini baru saja nyampe
1: ini
2: terus
1: lagi
2: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndlosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari tamu Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtip, sudah Komkamtip tuh
2: waktu. Oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya, iya.
0: Oh. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa, enggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau. Ya
1: Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
1: Benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Barilah.
0: Lagunya, albumnya dan lain Mbak sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat lupa. Yang gak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu J-H-Y-T.
2: Apa?
0: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
1: Mm-mm. Ayo Mbak Ari.
2: J-H-Y-T.
1: Kamu bisa Mbak Ari.
2: J-H-Y-T. J-H-Y-T.
1: Oke, nyerah. Aduh, Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap, oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
0: Bukan.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya. Tak
1: kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Sugar. Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti. Dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jenengnya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finn Isaryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa aduh. Boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Finn itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh Santi aku lupa namanya Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya tiga itu.
0: Ya kan.
2: Ya, Santi aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua
1: fans
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ya. Assalamualaikum. Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran. Wow.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi Mas Yudi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah mengenai banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 30 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran. John sama Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Uh-huh. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah, kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai Pisnot. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia, ada di Surabaya, ada Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik. Wah, ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang
2: betul,
4: kan
2: betul.
4: Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ

0: Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
1: Amin. Mau, mau, mau. Ayo,
0: nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
2: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
2: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
0: Oke Mbak Ari.
2: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru,
0: oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya. Satu, betul. RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya,
1: Mbak. Masih, legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira
2: yang
1: cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: Bandung Malam Ini.
1: Selamat malam ada pendengar di manapun berada, masih bersama kami. Dan saat lagi kita akan simak drama radio episode 2, Suara Yang Mengguncang Dunia.

17 Agustus 1945, Jakarta telah memproklamirkan kemerdekaannya pagi itu. Tapi di Bandung belum terdengar. Tidak ada siaran, tidak ada suara Bung Karno. Telepon kebangsaan timur terputus. Penyadapan gagal, tapi Bandung tidak tinggal diam. Malam itu, di tengah Ramadan, suara kemerdekaan lahir dari radio kecil di Jalan Tegallega.

0: Bislan, cepat. Coba sambungkan teleponnya ke Bandung.
1: Sudah. Ini sudah saya putar kode jalur. Tapi... teleponnya diputus. Mereka memutuskan saluran.
2: Akone, Nanius Tiero. Apa yang kalian lakukan di sini?
0: Sepertinya kita harus mundur. Mereka tahu kita mau menyadap suara Bung Karno.
1: Tapi Bandung belum tahu kita sudah merdeka.
0: Kalau suara dari Jakarta tidak bisa sampai, kita harus buat Bandung bersuara sendiri.

0: Pak Hanafi, Pak Darya, kami gagal. Telepon telah diputus oleh mereka. Dan Jakarta tak bisa dihubungi, Pak.
1: Lah, lalu bagaimana kita dapat menyampaikan kabar Indonesia sudah merdeka? Kalau teks proklamasi saja tidak bisa kita dapatkan. Ini pekerjaan yang tidak mungkin.
2: Tenang, tenang Pak Hanafi. Segalanya mungkin, bahkan untuk hal yang tidak mungkin. Beruntung, jam 5 sore tadi, Pak Muin, pimpinan siaran Jakarta, itu mengirimkan teks proklamasi melalui kurir langsung kepada saya.
1: Oh, syukurlah. Itu artinya kita sendiri yang harus bicara pada dunia.
2: Kalau tak bisa menyuarakan suara Bung Karno, maka malam hari ini kita akan suarakan Indonesia. Panggil Savitri, suruh bersiap membacakan proklamasi. Hasim, Junaidi, bersiap di meja operator.
3: Siap.
2: Sam Amir, Odes Herman,
3: siap.
2: Dan Salman, semuanya
3: siap.
2: Bersiap di ruang kontrol. Kita siaran 5 menit lagi.
1: Kita gunakan gaya penyiar BBC, tapi pakai nama kita. Ingat, ini bukan Hoso Kyoku lagi. Kita bukan penyiar Jepang, tapi penyiar Republik Indonesia.
4: 5, 4, 3, 2, 1, on air.

siaran Radio Republik Indonesia. Saudara, selanjutnya Sakti Alamsyah akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

wilayah terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter, yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang telah diputuskan tadi-tadi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dalam suatu upacara khidmat di Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.8.05. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno,

Malam itu, keberkahan bulan Ramadan berlimpah untuk Indonesia. Itu malam ketika dunia pertama kali mendengar bahwa Indonesia telah merdeka. Bukan saja dari Jakarta, proklamasi yang dibacakan Bung Karno bergema dari sebuah studio kecil di Tegallega. Siaran ini dipancarkan melalui dua pemancar besar, Hosokyoku, Radio Malabar, dan empat pemancar milik Jawatan Pos, atau telepon di gelombang 24 meter, 109 meter, 19 meter, 31 meter, 41 meter. Didengar di Amerika Serikat, disampaikan saksi sejarah Sujana Suryodiro yang berada di Amerika Serikat. Juga didengar di Jepang dan belahan dunia lainnya. Malam Ramadan menjadi penanda perjalanan bangsa Indonesia.

0: Apakah siaran Bandung dapat bertahan dari blokade Jepang? Bagaimana rakyat menyambut kabar kemerdekaan dari udara? Nantikan episode 3, Gelombang Rakyat, Suara dari Bandung.
1: Bandung malam ini.
2: M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda.

berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumil.

0: R, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Terkait sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, tidak ada jauh. Lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak. Masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga, dari Disdik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Apanya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.

107.7 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih ini masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung malam ini. Berbagai lagu-lagu enak tentunya akan kami sajikan untuk menemani Anda.

0: Belanda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna, jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu, waspadai tawaran yang terlalu bagus, dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Esuhut, Komandan

0: mengawal Soekarno menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung malam ini.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
0: Bandung malam ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab.

Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk.
Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Dan kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Andre Ardian menyapa dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Mengawali Bandung pagi ini kami hadirkan sajian Mutiara Pagi. Kali ini bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS dengan topik syahadat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, inilah Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar, mengawali Bandung pagi ini, Mutiara Pagi hadir menemani Anda dalam layanan siaran keagamaan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu dasar utama dalam agama Islam, yaitu syahadat. Apa makna syahadat dan bagaimana kedudukannya dalam kehidupan seorang Muslim dan seperti apa penghayatan syahadat dalam kesehariannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Asep Anom SAG MSOS di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Dan pendengar, untuk mengupas topik kali ini yaitu syahadat, telah hadir di setengah studio Pro 1 RRI Bandung Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah. Bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag belejak
0: gereja. Luar biasa. Dan pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengupas topik syahadat. Dan juga bagi Anda yang ingin berinteraksi bisa melalui WhatsApp kami di 0811 220 97 atau melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Anda pendengar bisa meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar atau juga melalui line interaktif kami di 727-5551. Pak Ustadz, mangga dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih Kak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun yang saya cintai, Allah muliakan, wargi An-Nihayah, wargi alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023 2024 2025, juga alumni haji angkatan 2026. Bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejag gorejag. Pagi ini kita ngobrol tentang syahadat. Tapi sebelumnya doakan dulu Jania ya, pelesiran jin yang sedang terbaring di rumah sakit hari ini. Juga kakaknya Buah Jantin Kebon Gedang yang sedang sakit. Doakan mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah ya. Allahumma ya syafial amrod. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi, syahadat itu penting ya, untuk kita kaji, kita pelajari. Syahadat itu termasuk rukun Islam yang pertama. Kalau ibarat bangunan, syahadat itu pondasi. Coba, bisa kokoh berdirikah sebuah bangunan kalau pondasinya tidak kuat? Tentu tidak bisa. Akan berditegak sebuah bangunan dari satu pondasi kalau pondasinya kokoh. Ini radio RRI ini tuh megah kan bangunannya. Megah luar biasa ya. kenapa ini kokoh, bangunan ini kuat? Karena pondasinya saya yakin kuat. Nah, kita dalam beragama Islam akan kuat, akan kokoh jika syahadat kita benar. Syahadat itu apa sih? Syahadat kan sering kita ucapkan ya dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi. Anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, itu utusan Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, wa anna Muhammadan, wa asyhadu anna, sesungguhnya Muhammadan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, itu utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Itu syahadat. Sering kita ucapkan dalam sholat kita ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu bagaimana syahadat yang benar itu? Syahadat yang benar itu adalah syahadat yang memenuhi dua rukun. Rukun syahadat. Ada rukunnya syahadat juga ya. Rukun syahadat itu ada dua. Satu, makrifat. Yang kedua, tasdik. Tasdik. Satu, makrifat. Yang kedua, tasdik. Makrifat itu artinya pengetahuan kita tentang Allah itu sesuai dengan dalil. Pengetahuan kita tentang Rasulullah itu sesuai dengan dalil. Pengetahuan Kang Andre tentang Allah apa? Saya meyakini, kata Andre, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, sekarang kita ukur. Apakah keyakinan Andre ini sesuai enggak dengan dalil? Ketika Andre mengatakan bahwa saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, keyakinan itu, pengetahuan itu sesuaikah dengan dalil? Ya, sesuai ya tuh. Dalil yang sering kita baca aja dalam surat Al-Ikhlas. Allah menyatakan tuh, qul huwallahu ahad. Kan? Katakan oleh engkau wahai Muhammad kepada orang-orang, kepada manusia, bahwa Allah itu ahad. Jadi ketika Kang Andre berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, keyakinan itu, pengetahuan itu benar, sesuai dengan dalil. Juga dalam ayat kursi, sering kan baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu ari gusti Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia. Huwa ari Allah teh eta al-hayyu, maha hidup. Allah itu maha hidup kan, Re. Jangan dikira Allah itu mati. Allah itu maha hidup. Hidupnya Allah itu enggak ada awal, enggak ada akhir. Beda dengan kita. Kalau kita ada awalnya. Ya. Ada awalnya kita. Andre awalnya ada gak? Ada. Saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah itu awalnya. Kalau Allah itu gak ada awal. Gak ada akhirnya juga. Kalau kita misalnya gak ada akhirnya. Ya, karena kalau di surga kekal, di neraka kekal. Berarti gak ada ujungnya. Tapi kan ada awalnya. Kalau Allah itu gak ada awal, gak ada akhir. Itulah Allah. Beda dengan kita. Allahu la ilaha illa huwa hayyu. Hanya Allah itu gak terlihat. Gak bisa dilihat. Bagaimana sih kamu percaya pada Allah tapi Allahnya gak bisa dilihat? Ya iya gak bisa dilihat. So, lamun Andre dicabok. Benget nak nyari tuh. Saya dicabok lah. Ya. Mual pakai ilmu pajampangan mual. Dicabok kok iya tuh. Kupisik ya. Nyeri mual gitu.
3: Nyeri Pak Ustaz.
2: Nyeri. Ketika Andre nyebut nyeri, bisakah pendengar-pendengar semua menyaksikan nyeri itu seperti apa?
3: Enggak merasakan gitu.
2: Hah? Tidak bisa dilihat nyeri itu, tapi hanya bisa dirasakan.
3: Iya.
2: Komodai Gusti Allah tuh, pan Allah maha beda. Tidak sama dengan makhluknya. Nyeri saja kita udah enggak bisa ngelihat. Gula teh cenah amis, sok tingali amis teh nu kumaha. Amis enggak bisa dilihat, cuman bisa dirasakan. Ketika pengetahuan kita tentang Allah itu benar sesuai dengan dalil, nah itu makrifat namanya. Jadi syarat yang pertama, syahadat itu harus makrifat. Makrifat itu artinya pengetahuan kita sesuai dengan dalil. Dalil nama bisa dalil dari Al-Quran, bisa dalil dari hadis. Itu namanya dalil nakli. Bisa juga dari dalil akli. Akal. Allah itu esa. Allah itu tidak ada dua, tidak ada tiga. Akal kita berpikir kalau Allah ada dua, ada tiga. Waduh. Lamun misalnya Allah para saya. Bisa hancur orang. Allah nu hiji hayang nyiptakeun gunung. Allah nu hiji hayang nyiptakeun laut. Akhirnya para saya. Kenari Allah telun para saya kan jarago. Senjata nage meureun lain panah nu leutik. Lain bedog, lain peso. Da gunung dirabut. Baledogeun. Kumaha urang ruksak. Allah itu enggak beranak dan tidak diperanakan. Sok lamun Allah boga budak. Nalika urang ngadoa minta ka Gusti Allah, ceuk Gusti Allah, pemeh kasih age kana aing heula cenah. Kan urang ge naruriah nya lamun orang tua lebih sayang sama anak daripada yang lain kan. Nah gitu. Jadi Allah itu kalau pengetahuan kita tentang Allah cocok sesuai dengan dalil. Nah itu makrifat namanya. Nah, itu syarat atau rukun yang pertama dari syahadat. Kita mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sesuaikah dengan dalil pengetahuan itu? Sesuai. Syarat yang kedua atau rukun yang kedua dari syahadat itu harus tasdik. Tasdik itu ada dua unsur. Pertama iddian, yang kedua qabul. Apa itu iddian? Iddian itu ngaku. Setelah kita mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan pengetahuan itu cocok dengan dalil atau sesuai dengan dalil, lalu bibir kita, lisan kita ngaku raditu billahi robba, Gusti ridho abdi teh di pangeranan ku Gusti. Tuh, eta ngaku namana. Kedah diucapkan, kedah. Diulang-ulang lebih bagus. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, idza qadaitumus shalah fadhkurullah, di mana selesai salat dikir heula. Eta teh dikir teh pengakuan orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu teh pengakuan. Pengakuan teh iddian. Itu syarat dari tasdik, unsur dari tasdik. Unsur dari tasdik yang pertama iddian. Iddian teh ngaku. Setelah ngaku, ada yang kedua, kobul, kobul teh narima. Ulah ngaku wungkul, kudu narima. Narima diparentah ku Gusti Allah. Narima dititah ku Gusti Allah. Narima dicarek ku Gusti Allah. Narima segala keputusan di Gusti Allah. Cek Allah berem, berem. Cek Allah hideung, hideung. Cik Allah ta bagian mana ayeuna menang musibah ditarima ke orang. Mana menang untung ayeuna mah ditarima, disyukuri. Tah eta teh kobul. Jadi ari syahadat teh bukan hanya ucapan asyhadu alla ilaha illallah, ada rukunnya. Satu makrifat, yang kedua tasdik. Tasdik ada dua unsur, satu iddian, kobul, ngaku. Yang kedua, kobul, nerima. Nerima bagaimana? Ya kita harus nerima sama Allah. Nerima diperintah oleh Allah. Tuh, para pendengar RRI tadi sholat subuh kan? Kenapa sholat subuh? Itu nerima. Nerima diperintah oleh Allah bahwa di subuh hari teh harus sholat. Sholat subuh namanya sholat subuh. Selesai sholat subuh teh cenah tuh nyiar ilmu heula, tolabul ilmi heula. Di RRI ayatah mutiara pagi. Diterima. Nerima diperintah oleh Allah. Orang sampai rela mengeluarkan duitnya puluhan juta untuk berhaji. Itu tandanya apa? Tandanya nerima diperintah oleh Allah. Ridho ya teh, ridho. Kan mahal ongkosnya, biarin. Kenapa biarin? Karena Allah yang nyuruh. Ngapain pergi ke Mekah kalau gak disuruh Allah? Itu namanya apa? Kobul. Kobul itu nerima. Nerima diperintah oleh Allah. Apapun perintah dari Allah dilaksanakan. Apa enggak daging babi itu enak? Katanya sih begitu. Pas ngobrol-ngobrol mah, di antara daging yang paling enak itu babi. Tapi daging babi dilarang oleh Allah. Ya gak akan saya makan. Kan enak, biarin enak. Kalau kata Allah enggak. Nah itu namanya siap nerima dilarang oleh Allah. Jadi yang namanya kita mengucap syahadat itu, kita harus mau menerima. Menerima diperintah oleh Allah. Allah merintah secara rinci dalam Al-Quran tuh. Merintah ibadah, merintah sholat, merintah zakat, merintah puasa, merintah haji. Kemudian juga Allah memerintahkan kepada kita, bagikanlah kamu. Kamu tekan banyak harta ya. Nanti bagikan tuh warisannya sesuai dengan aturan. Iya, diterima, dibagikanlah. Itu warisan sesuai dengan perintah Allah. Walaupun sih ada ganjalan dalam hati, kenapa sih harus dibeda-bedain? Kan anak laki-laki anak perempuan juga anak. Kenapa sih dibeda-bedakan? Tah, yang perempuan satu bagian, yang laki-laki dua bagian. Kan diperintah oleh Allah. Aturannya begitu. Terima saja, terima. Itu artinya syahadat yang benar. Tidak sebagian-sebagian. Wah, sholat saja diterima. Ibadah saja siap diterima. Diperintah oleh Allah saum siap diterima. Pelebah zakat, pelebah haji mah kehela eta mah duit mah lebar euy. Enggak benar itu syahadatnya. Ibadah siap diperintah Allah, salat siap diperintah Allah, puasa siap diperintah Allah, haji siap diperintah Allah. Tapi ketika Allah nyuruh bagikan tuh warisanmu sesuai dengan aturan saya, siap ya Allah. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, siap ya Allah. Engkau yang lebih tahu kemaslahatan, engkau yang lebih tahu kemanfaatan. Kami siap menerima apapun putusan dari engkau. Ha, itu namanya syahadat. Jadi syahadat itu ada kobul. Ya. Kobul itu nerima. Nerima diperintah oleh Allah. Tidak hanya nerima diperintah oleh Allah. Nerima juga dilarang oleh Allah. Kata Allah jangan zina ya. Zina itu apa sih? Zina itu hubungan suami istri yang bukan haknya. Kalau hak nama suami istri kan. Kalau yang bukan haknya berarti bukan suaminya, bukan istrinya. Nah itu zina namanya. Awas terhadap zina mah jangan coba-coba. Boro-boro melakukan dekatnya saja jangan, siap ya Allah. Siap diatur sama Allah, siap. Kan zina teh enak, biarpun enak. Biarpun nikmat, biarpun sedap, biarpun resep, tapi kalau Allah gak suka, tidak akan saya laksanakan. Nah itu siap diperintah, siap dilarang oleh Allah. Dan nerima juga segala keputusan yang datang dari Allah. Dan kita yakin bahwa keputusan dari Allah itu adalah keputusan terbaik. Ceker menang musibah. Nerima ya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini yang terbaik buat saya. Mudah-mudahan saya diberikan oleh engkau dari musibah ini pahala yang besar. Allahumma ajirni fi musibati. Wa khlufli bi khairin minha. Keren luar biasa. Jadi syahadat itu sekali lagi ya, ada syaratnya, ada rukunnya. Rukun syahadat ada dua. Satu
3: ma'rifat.
2: Ma'rifat yang kedua tasdik. Ma'rifat itu apa artinya? Pengetahuan kita tentang Allah, keyakinan kita tentang Allah sesuai dengan dalil. Itu ma'rifat. Lalu yang kedua, rukun dari syahadat itu yang harus ada dari syahadat itu adalah tasdik. Tasdik itu artinya membenarkan. Dari tasdik ini ada dua rukun, ada dua unsur. Satu, iddian. Yang kedua, qabul. Iddian itu artinya ngaku. Lisan kita mengaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu kita ucapkan setiap sholat. Diulang-ulang setiap sholat. Juga selesai sholat kita zikir kepada Allah. Itu sebagai iddian kita. Pengakuan kita. Bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah. Kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah itu. Iddian itu. Yang kedua, qabul. Unsur dari tasdik itu ada yang namanya qabul. Qabul itu artinya nerima. Kita nerima diperintah Allah, kita nerima dilarang oleh Allah, kita juga nerima segala keputusan yang datang dari Allah. Nah, kalau sudah begitu baru syahadatnya benar. Jadi enggak benar kalau ada orang bersyahadat tapi enggak sholat. Artinya dia ngaku tapi enggak nerima. Tidak benar syahadatnya kalau begitu. Syahadat yang benar itu merefleksi dalam kehidupan. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia juga merefleksikan, mengejawantahkan, menjabarkan syahadat yang dia ucapkan, yang dia yakini dalam kehidupan nyata. Sehingga baik ibadah dia, baik akhlak dia, kepribadian dia sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu Kak Andre ya.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz pemaparan terkait topik di pagi hari ini, yaitu syahadat. Dan juga pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi, bertanya bersama kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727-5551. Dan Anda juga pendengar yang menyaksikan Mutiara Pagi melalui RRI Bandung Live di kanal YouTube RRI Bandung Live, bisa meninggalkan pertanyaan melalui kolom komentar. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Mutiara Pagi.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Pendengar di Mutiara Pagi, hari ini kami persilakan untuk Anda yang ingin bertanya di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Anda bisa meninggalkan pertanyaan melalui kolom komentar. Dan juga bisa bertanya melalui line interaktif kami di 727-5551. Sementara kita bacakan dulu pendengar yang sudah hadir menyapa melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Ini ada @any... Rohaini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini Sindang Layak ya?
1: Sindang Layak, betul. Kemudian juga ada Ed Kartini, ini Teh Kartini.
3: Ciljat.
1: Betul, ada Ed Najib Abdul Kowi.
3: Iya,
1: Ed Umiyati.
3: Melong.
1: Ed Nur Sodik.
3: Garut ya?
1: Nur Sodik ini Cianjur,
3: oh, Cianjur
1: Cipanas, Cianjur.
3: Cipanas, betul. Ya, Cipanas.
1: Kemudian juga ada Ed Tintin Canti Herawati.
3: Nah, ini di Coblong gitu.
1: Cicendo. Betul.
3: Iya, Cicendo.
1: Ed Cucu Rohayati.
3: Cicotang.
1: Betul. Ed Lilis Yuningsih. Ed Dede Incep. Betul. Teh Lilis di Ciwide ada Kang Dede juga di mana ini Kang Dede ya?
3: Dede
1: lupa.
3: Incep.
1: Dede Incep paling mana Dede Incep?
3: Ibu tadi ibu-ibu.
1: Betul. Ed Aki Gazi juga yang selalu hadir, Ibu Retno juga, ya, Ibu Nani Mulyani. Betul. Dan juga ini udah ada beberapa pertanyaan. Salah satunya juga pendengar yang siap bertanya Pak Ustadz melalui line telepon kami. Langsung aja kita sapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini
4: Pak Hobir dari Cimahi.
1: Pak Hobir Cimahi.
3: Bahagia hari ini.
4: Yes.
3: Jag boleh jag.
4: Boleh jag.
1: Luar biasa.
4: Kang Andre, atuh nuhun,
1: mangga tugas. Sami-sami Pak Hobir, mangga dipersilakan.
4: Pak Kiai.
3: Mohon.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Hobir.
4: Punten Pak Kiai, ini masalah yang di jelaskan oleh Pak Kiai itu mengenai Allah, bahwa Allah itu adalah Maha Esa.
3: Sahadat
4: juga. Tapi di sana kan ada Allah itu Maha Esa, artinya adalah satu. Tapi sering mendengar para penceramah itu Allah itu ada di mana-mana. Itu kan kalau pengertian dalam bahasa manusia, ada di mana-mana itu artinya jama', artinya banyak. Kan itu, nah bagaimana cara menjelaskannya kepada anak-anak yang bertanya gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa Allah juga itu lebih dekat daripada urat nadi, katanya kan seperti itu. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allah itu ada di mana-mana. Pengetahuan Allah,
1: pengetahuan Allah,
3: pengetahuan Allah kepada kita di mana-mana. Seperti kita misalnya ngojai di laut, lihat ke kanan laut, lihat ke kiri laut, lihat ke belakang laut. Laut nama kan cuma satu. Jadi pengetahuan Allah itu ada di mana-mana. Di gunung Allah tahu posisi kita. Di darat Allah tahu, di gedung Allah tahu, di mana-mana Allah tahu. Jadi maksud Allah ada di mana-mana, maksudnya pengetahuan Allah, bukan Allahnya. Pengetahuan Allah itu di mana-mana. Di mana saja Allah Maha tahu. Gitu. Allah nama kekeh we satu.
1: Esa ya.
3: Ah, dan itu diyakini oleh kita bangsa Indonesia. Dengan mencantumkan di sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya satu-satunya negara di muka bumi ini yang mengakui la ilaha illallah, nah hanya negara kita. Alhamdulillah. Kita nih bangsa Indonesia ini punya Pancasila nih ya. Alhamdulillah ya. Demikian.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya Pak Hobir di Cimahi. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Kemudian juga,
3: oh satu lagi tadi.
1: Boleh Pak Ustadz, silakan.
3: Bahwa Allah itu katanya lebih dekat dari urat leher.
1: Dari urat nadi ya.
3: Wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Urat leher di sini. Ya. Kalau Allah lebih dekat, gimana maksudnya itu? Maksudnya itu bahasa kiasan itu, bahasa majaz. Jadi maksudnya pengawasan Allah itu saking ku awas-awasnya Gusti Allah kepada kita. Nah, dibandingkan dengan urat leher sendiri, itu lebih dekat pengawasan Allah. Kalau sekarang kita takut sama CCTV gitu kan. Karyawan bekerja sungguh-sungguh karena diawasi CCTV, karena CCTV tersambung dengan pimpinan misalnya kan. Tidak berani leha-leha, tidur dan lain sebagainya di tempat kerja. Itu kenapa? Karena keyakinan CCTV. CCTV ada errornya. Allah itu maha segala-galanya. Jadi pengawasan Allah itu saking dekat-dekatnya, maha dekatnya pengawasan Allah kepada kita, diibaratkan oleh Allah, wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya demikian.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz tadi tambahannya ya. Berarti memang Allah lebih dekat daripada urat leher, itu adalah bahasa kiasan yang sebenarnya tidak ada tandingannya.
3: Pengawasan
1: ya.
3: Allah nggak ada tandingannya.
1: Betul, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Dan kemudian juga kita berlanjut ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Aki Gazi yang siap bertanya juga Pak Ustadz.
3: Siap.
1: Katanya, Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam.
1: Aki. Waalaikumsalam. Ti Aki Gazi izin bertanya katanya. Bagaimana mengaplikasikan syahadat dengan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31 katanya. Hatur nuhun atas pencerahannya dari Pak Kiai. Hatur nuhun juga buat Kang Andre beserta orang dapurnya. Hatur nuhun juga Aki Gazi pertanyaannya ya. Quran Surat Ali Imran ayat 31.
3: Ali Imran ayat 31.
1: Betul. Sementara juga di kanal YouTube RRI Bandung Live ini ada pertanyaan juga dari Ed Kartini Pak Ustadz, sambil kita mencari dulu ya. Ali Imran ayat 31. Assalamualaikum.
3: Ali Imran ayat betul. 31 teh katanya itu sebagai ayatul imtihan. Ayat ujian.
1: Ayat ujian
3: bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah. Nah, intinya bukti sejati dari kecintaan kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
1: Ya.
3: Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya.
3: Sekarang ini kan banyak ya orang ada saya mah hanya ngikut Quran aja gitu. Tidak ikut sama sunnah, tidak ikut sama hadis. Nah, itu sebetulnya tidak benar ya. Sebab antara Al-Quran dan Al-Hadis gak bisa dipisah. Bahkan diperintah oleh Allah, kalau kalian ngaku cinta sama Allah, ikuti Rasul. Nah, kita ngikut Rasul di zaman sekarang, artinya ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian. Jadi baik, kaitannya erat sekali ya. Ayat
1: Ali Imran.
3: Ali Imran
1: ayat 31.
3: 31 dengan syahadat yang barusan kita baca ya. Sebab mengikuti Nabi itu sebagai perintah dari Allah. Kan perintah itu mah dari Allah. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta sama Allah,
1: ya,
3: fattabi'uni, ikuti aku. Nah, kul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada saat itu, sahabat, juga manusia-manusia yang ada saat itu. Kalau kalian cinta, ngaku cinta sama Allah, kalian harus ngikuti saya gitu. Sekarang di zaman sekarang, ngikutin Nabi itu artinya ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Re.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian kita juga berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Ed Kartini. Ini juga masih seputaran topik kita hari ini, syahadat ya, pendengar. Katanya assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kang Andre, Pak Ustadz, Kang Andre saurna, upami akad nikah tenganggo syahadat sah te nikah na hatur nuhun katanya. Jadi dari Ibu Kartini. Silakan Pak Ustadz
3: ditanggapi. Akad nikah rukunnya satu, ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, ada mas kawin. Enam. Pengantin laki, pengantin perempuan. Jadi tidak sah kalau pengantin laki cuma dengan laki-laki, nggak sah. Hoyong disahkun eta di Indonesia lelaki jeung lelaki, yai. Nauzubillah minzalik gareuleuh. Laki ada laki-laki, ada pengantin perempuan. Ada saksinya juga. Ada walinya juga. Ada ijab kabulnya juga. Ada mas kawinnya juga. Mas kawin bisa cash, bisa dianyuk. Nah itu. Nah, satu lagi. Ada pencatat nikah. Harus dicatat nikah itu. Kalau tidak dicatat berarti nikahnya di bawah tangan. Kalau di bawah tangan pernikahan itu hanya sah menurut agama saja. Tapi tidak sah menurut negara. Sementara kita hidup di negara Republik Indonesia ini, sah itu harus dua. Sah menurut agama dan sah menurut negara. Iya, gitu. Kalau tadi
1: syahadat, apakah syahadat itu harus disertakan dalam rangkaian pernikahan, ijab kabul pernikahan gitu.
3: Mah itu ya. Mah tajdidus syahadah artinya membarukan syahadat. Boleh-boleh saja, tapi itu bukan rukun dari pernikahan. Yang rukun mah yang tadi
1: 6 ya tadi ya, ada 6 poin.
3: Lamun teu aya pengantin laki, teu aya perempuan, teu aya wali, teu aya saksi, itu teu sah. Asal memenuhi rukun yang tadi, sah pernikahan. Kenapa atuh cenah harus ada syahadat-syahadat dulu? Ya kan kita selaku umat Islam dibimbing, dikuatkan, cek bahasa Arab nama taukid, dikuatkan bahwa saya ini Islam gitu. Iya, demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga Ibu Kartini yang sudah bertanya. Semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian juga di ujung telepon ini udah

0: kajian badan, kebakaran.
1: Ditambihan.
2: Iya, kuma-kuma, Pak.
1: Luar biasa. Bangga, Pak Kasbo. Terus
0: memancol tiap pagi. Terima kasih atas dorongan Aki Gaji. Alhamdulillah, Ki, nuhun. Mohon maaf, Pak Ustadz Anom. Minta diterangkan surat At-Taubah ayat 84 ini. Bagaimana itu pengertiannya ini biasa, maka semua orang awam mau tahu biasa we nak orang-orang dulu mah gitu, orang awam gitu. Ya segitu aja Bung Andre masalah surat At-Taubah ayat 84 gitu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga Pak Ustadz, ini katanya minta diterangkan surat At-Taubah ayat 81 atau 84 ya tadi ya?
2: 84.
1: 84 ya? 84. Bangga yeah. Pak Ustadz.
2: Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Wala takum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jangan sekali-kali kamu menyolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita umat Islam tidak boleh nyolatin jenazah orang kafir, orang munafik gitu. Ya, walaupun itu teman sendiri. Bahkan walaupun itu orang tua sendiri. Kalau mereka itu kafir, beda akidah, beda keyakinan, beda agama dengan kita, jangan kita menyolatkannya. Gitu ya. Sudah jelas ini. Yeah. Demikian.
1: Luar biasa, Andre. Terima kasih Pak Ustadz. Ini berarti memang tadi apa surat At-Taubah ayat 84 ini menjelaskan tentang larangan menyolatkan dan mendoakan orang kafir.
2: Iya, maksudnya berdiri di atas kuburannya, mendoakan mereka, gak usah.
1: Jadi kita cukup, bagaimana batasan-batasan kita terhadap.
2: Jadi gini, Kak Andre, apakah kita gak boleh mendoakan non-muslim? Boleh kalau mereka masih hidup. Ai hirup keneh mah meunang didoakeun. Ku Nabi ge baheula didoakeun, boro-boro nu kafir gitu kan. Anu ngamusuhan ge, kafir nu ngamusuhan ge, ku Nabi didoakeun. Ya Allah, mudah-mudahan eta jalmi teh sing dipasihan hidayah. Kitu teh meureunan ku sabab teu apal, hampura Gusti dosa-dosana kitu. Hidup keneh. Ai sudah meninggal mah jangan. Ada alasan ininya, batasannya.
1: Ada batasan-batasannya.
2: Kalau mereka misalnya masih hidup, kita doakan supaya makmur, supaya sejahtera, supaya sukses, boleh. Ya. Kalau mereka sakit, kita doakan supaya sembuh, boleh, boleh. Hirup keneh mah boleh. Tapi ketika mereka sudah meninggal, stop. Tidak ada doa buat mereka. Gitu.
1: Ya. Jadi mungkin doa di sini tuh dimaksudkan untuk memohon ampunan dan rahmatnya ketika sudah meninggal.
2: Ketika
1: ya.
2: Sudah meninggal.
1: Kalau di dunia masih boleh. Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz. Menarik. Mungkin ini juga bahasan yang mungkin di next episode bisa dibahas. Ini menarik.
2: Boleh, Pak Ustadz. boleh.
1: Kemudian kita lanjut dulu di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ini udah ada Kang Wawan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sumedang, Kang Wawan.
1: Kang Wawan Sumedang ya. Iya, Sumedang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Pak Wawan.
1: Ikutan Kang Andre izin bertanya. Yang pertama katanya, apakah syahadat itu bisa batal? Apa sebab-sebabnya? Dan bagaimana orang yang gimana cara bacanya? Dan bagaimana orang tahu bahwa syahadat itu batal gitu? Atau gimana cara syahadat ulangnya gitu Pak Ustadz?
2: Ya makanya ya. Dikasih tahu sekarang lewat radio ini, lewat Mutiara Pagi ini, bahwa syahadat yang kita ucapkan ini jangan hanya sebatas ucapan. Harus memenuhi dua rukun tadi.

0: satu rukun syahadat itu adalah makrifat. Ya. Yang kedua tasdik, gitu. Makrifat itu artinya pengetahuan kita, keyakinan kita tentang Allah cocok dengan dalil. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu esa, cocok gak dengan dalil? Cocok dong. Mana dalilnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya aja yang kita hafal Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Kan ayah lagu na? Katakan Allah itu satu. Gitu ya kan? Yeah. Hah? Itu cocok dengan dalil? Cocok. Oh, berarti memenuhi syarat yang pertama dong. Iya. Lalu rukun yang kedua syahadat itu ada yang namanya tasdik. Tasdik itu ada dua unsur, yaitu yang pertama ada qabul, ada iddian, ada qabul. Iddian itu artinya apa? Ngaku. Jadi bukan hanya sebatas diyakini, gelegerkeun ku letah, ku bibir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Komo diulang-ulang beres salat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini saya paling seneng tuh. Paling nikmat itu. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di atas segala kenikmatan kecuali setelah sholat mengucapkan kalimat itu. Komo lamun malam-malam sepertiga malam terakhir beres tahajud ngadaguan subuh teta, aduh itu. Tidak ada yang paling pedo itu, kecuali mengucapkan kalimat itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan mengucapkan la ilaha illallah itu supaya terasa nikmatnya itu ada teorinya.
1: Ada teorinya,
0: ada justru. Teorinya.
1: Ada teori, ada tekniknya.
0: Ada tekniknya, ada caranya. Zikir yang kita ucapkan itu ada caranya. Bisa membuat kita sehat. Sehat lahir, sehat batin. Kalau kita tahu tekniknya. Makanya kalau mau tekniknya ya harus belajar.
1: Ya, itu demikian. Juga PR ya Pak Ustadz ya. PR buat dibahas juga. Luar biasa itu Kang Wawan. Semoga terjawab pertanyaannya. Sebetulnya Kang Wawan ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan.
0: Iya, suka tiga.
1: Betul. Biasanya. Tapi ini kedua pertanyaan memang di luar syahadat gitu ya, Pak Ustadz. Dan juga berhubung memang sepertinya bisa dijawab di lain waktu sesuai dengan temanya gitu. Coba ya, biar nanti lebih panjang gitu ya,
0: Pak Ustadz. Bisa ada yang lain yang nanyanya sesuai dengan tema.
1: Yang lain yang bertanya sesuai dengan tema, kita cari dulu ya Pak Ustadz ya. Sementara mungkin di kanal YouTube mungkin ini yang menyapa-menyapa saja Pak Ustadz. Ada dari gitu. Ed Soehartono katanya.
0: Nah itu dari Cileunyi.
1: Cileunyi.
0: Istrinya Bu Lilis juga. Bu Lilis Cileunyi. Nah, itu Pak Camat.
1: Kemudian juga ada Ed Yayu Sulastri ini.
0: Nah dari mana tuh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Pak Ustadz ini memperkenalkan diri dari mana ini Tehyayu.
0: Materi ini sangat penting.
1: Betul.
0: Untuk pondasi kita umat Islam. Makanya ya, saya minta nih ke Andre share ini materi ini. Ya. Kirim materi ini gitu. Kan penting.
1: Siap Pak Ustadz.
0: Buat kita.
1: Luar biasa, hatur nuhun Pak Ustadz. Mungkin di materi syahadat kali ini di Bandung pagi ini, Mutiara Pagi Bandung pagi ini dicukupkan saja. Semoga masih bisa ada lagi episode kedua mungkin. Syahadat volume 2 gitu ya. Pak Ustadz luar biasa, terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bertanya melalui WhatsApp kami, Line Interaktif, dan juga bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan juga terima kasih tentunya kepada Pak Ustadz yang senantiasa selalu berbagi di Pro 1 RRI Bandung di Mutiara Pagi. Pak Ustadz mungkin silakan.
0: Terima kasih Kang Andre, insya Allah. Kita juga dalam menegakkan siar di Bandung Raya ini, kita menggelar safari dakwah. Dan alhamdulillah kemarin safari dakwah perdana itu dilaksanakan di Masjid Besar Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dan insya Allah yang akan datang kita akan tabligh akbar safari dakwah dalam rangka momen Maulid Nabi dan Agustusan itu di Masjid Al-Hakim.
1: Al-Hakim
0: Masjid di Al-Hakim mana, Pak Ustadz? Itu masjidnya Pak Haji Akbar di Kawaluyaan.
1: Kawaluyaan.
0: Nah, itu koordinator kecamatannya Tehani, ya, mengkoordinir kegiatan-kegiatan di sana. Insya Allah kita yang dekat-dekat bisa kumpul ya, bisa datang hadir di sana di Masjid Al-Hakim tanggal 29 Agustus hari Sabtu ya. Tanggal 29 Agustus hari Sabtu jam 9 pagi kita bisa ngobrol di sana, silaturahmi di sana. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag belejak.
1: Gereja.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pemaparan di Mutiara Pagi pagi hari ini dengan topik syahadat di Bandung pagi ini. Sampai jumpa di siaran Mutiara Pagi selanjutnya.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Pagi, Kamis 13 Agustus 2026.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Wali Kota Bandung meninjau korban kebakaran Male Air. Badan Narkotika Nasional menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian.
1: Tapi alhamdulillah masyarakat di sini menyalurkan bantuan dan kami dari pemerintah Kota Bandung tentunya juga harus hadir secepatnya. Ini insya Allah kita akan bangun kembali kebakaran ini karena alhamdulillah tanahnya sertifikat otomatis bisa masuk di program Butilahu.
2: Kami akan segera melakukan perencanaan penanaman kembali 10 bibit mahoni tinggi 5 meter. Namun memang persiapan teknisnya kami harus mempersiapkan trotoarnya sekalian dengan pekerjaan untuk merapikan trotoar di sepanjang jalan RM Marta Dinata.
0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung lanjutkan pembangunan sekolah di Cibaduyut Kidul meski adanya penolakan dari warga. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung tetap memprioritaskan pembangunan gedung sekolah baru di Cibaduyut Kidul RW 02 meski rencana tersebut mendapat penolakan dari sebagian warga. Pembangunan sekolah dinilai penting untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan anak khususnya menyusul persoalan yang terjadi di SDN 026 Pojongloa. Wali Kota Bandung Eparan mengatakan keputusan melanjutkan pembangunan sekolah tersebut bukan perkara mudah. Namun setelah mempertimbangkan berbagai aspek, pemerintah Kota Bandung memilih tetap memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak sambil membuka ruang dialog dengan warga terkait berbagai persoalan lingkungan yang dikhawatirkan muncul. Menurut Parhan, persoalan SDN 026 Pojongloa saat ini tidak hanya berkaitan dengan sekitar lahan, pemerintah juga harus menghadapi penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan gedung sekolah baru di Cibaduyut Kidul. Parhan menegaskan, pemerintah Kota Bandung tetap menghormati proses hukum terkait sekitar tanah SDN 026. Namun pemerintah juga membutuhkan waktu untuk menjalankan proses tersebut sekaligus menyiapkan solusi agar keberlangsungan pendidikan para siswa tetap terjamin. Terkait kekhawatiran warga selama proses pembangunan, Parhan memastikan pemerintah Kota Bandung tidak akan lepas tangan. Berbagai potensi gangguan di lingkungan, seperti kemacetan dan persoalan akses jalan akan dibahas bersama warga untuk mencari solusi terbaik.
2: Penolakan warga terhadap pembangunan gedung SD itu, saya harus membuat pilihan yang sangat berat. Tetapi berdasarkan pemikiran yang cukup dalam, kami tetap memprioritaskan pembangunan sekolah sebagai pemenuhan hak pendidikan kepada anak. Mengenai masalah pengelolaan lingkungan, mari kita bicarakan bersama pengelolaan yang baik seperti apa. Bahwa selama masa pembangunan akan menimbulkan ketidaknyamanan, ya. Bahwa nanti akan menimbulkan kemacetan, kita atur sama-sama sedemikian rupa.
3: Parhan menjelaskan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah merupakan aset milik pemerintah Kota Bandung. Menurutnya, persoalan yang muncul saat ini lebih banyak berkaitan dengan kenyamanan warga serta pengalaman sebelumnya dengan sejumlah kontraktor yang dinilai tidak mematuhi komitmen hasil kesepakatan dengan masyarakat. Karena itu, Parhan memastikan dirinya akan mengawal langsung pelaksanaan pembangunan SDN 026 Bojongloa. Pemerintah dan kontraktor diminta memenuhi berbagai komitmen yang telah disepakati dengan warga yang terdampak pembangunan.
0: Berikutnya, pendengar, Wakil Wali Kota Bandung meninjau korban kebakaran Male Air dan pemerintah kota akan menyiapkan bantuan dan perbaikan rumah-rumah warga yang terdampak. Berikut laporan Yuniarti.
4: Pemerintah Kota Bandung memastikan kehadirannya untuk membantu warga yang terdampak musibah kebakaran di Jalan Jembatan Opat RT 03 RW 06 Kelurahan Male Air Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung Erwin meninjau langsung kondisi warga dan hunian pasca kebakaran tersebut yang terjadi pada hari Senin 10 Agustus 2026. Dalam kunjungan itu, Erwin didampingi jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Lurah, Dinas Sosial, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung. Erwin mengatakan rumah yang terdampak kebakaran tersebut dihuni oleh 4 kepala keluarga. Kebakaran menyebabkan sejumlah harta benda milik warga, termasuk uang dan perhiasan, ikut terbakar. Ia mengapresiasi kepedulian masyarakat sekitar yang turut memberikan bantuan kepada keluarga terdampak. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi kekuatan penting bagi warga dalam menghadapi musibah. Erwin menyatakan Pemkot Bandung akan berupaya membantu warga agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Terlebih, lahan rumah tersebut telah memiliki sertifikat sehingga dapat diusulkan masuk dalam program rehabilitasi atau bedah rumah. Selain rencana pembangunan kembali hunian, Pemkot Bandung juga telah memberikan dukungan awal melalui Dinas Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Erwin berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban keluarga selama masa pemulihan. Ia juga memberikan bantuan uang secara langsung kepada warga yang terdampak kebakaran. Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan rumah. Menurutnya, dua hal yang perlu mendapat perhatian utama adalah penggunaan kompor gas dan instalasi listrik. Warga diminta memastikan peralatan masak dan jaringan listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Ia juga mengingatkan warga agar lebih berhati-hati dalam menggunakan tabung gas LPG 3 kg, mengingat potensi kebocoran atau kesalahan penggunaan dapat memicu kebakaran. Erwin meminta masyarakat membiasakan diri melakukan pemeriksaan sederhana sebelum beraktivitas di luar rumah, terutama memastikan kompor dan aliran gas telah dimatikan.
1: Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bandung turut prihatin, turut berduka cita apa yang menimpa pada ibu ini. Betulan ini satu rumah diisi oleh 4 kepala keluarga. Tentunya tadi katanya perhiasan, uang semua kebakar. Tetapi alhamdulillah masyarakat di sini menyalurkan bantuan dan kami dari pemerintah Kota Bandung tentunya juga harus hadir secepatnya. Ini insya Allah kita akan bangun kembali kebakaran ini karena alhamdulillah tanahnya sertifikat otomatis bisa masuk di program Butilahu.
4: Erwin berharap musibah yang dialami warga di Maleer menjadi pengingat bersama agar masyarakat semakin peduli terhadap aspek keselamatan rumah tangga. Ia juga mengajak warga untuk terus memperkuat kepedulian dan gotong royong di lingkungan masing-masing.
0: Pendengar, rangkaian pelaksanaan penerimaan Raya Mahasiswa Baru Prabu 2026 Universitas Padjadjaran Bandung berakhir pada Rabu 12 Agustus 2026. Selama pelaksanaannya, mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti kegiatan. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
5: Rangkaian penerimaan Raya Mahasiswa Baru atau Prabu Universitas Padjadjaran 2026 kini memasuki hari terakhir setelah menjalani 2 hari rangkaian kegiatan. Mengusung tema jejak langkah Padjadjaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari sivitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik. Mengusung tema jejak langkah Padjadjaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari sivitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik dan kemahasiswaan secara aktif, bertanggung jawab, dan berintegritas. Antusiasme mahasiswa baru juga terlihat selama 2 hari pelaksanaan Prabu. Panitia mengatakan semangat para pramuda turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
6: Kalau dari kita, divisi keamanan terutama yang bertugasnya di area luar ya, kita juga pasti melihatlah seberapa excitednya maba atau para pramuda ini mau mengikuti Prabu gitu. Dan melihat hal itu kita bersyukur sih, karena dengan pramuda yang ceria dan juga semangat buat ngikutin Prabu, jadi mempermudah tugas kita juga. Kadang buat kitanya pun jadi ngebawa mood yang bagus gitu. Jadi antusiasme pramuda ini sebenarnya penting juga loh buat keberlangsungan dan juga kelancaran acara Prabu itu sendiri.
5: Untuk menjaga keamanan dan kondusivitas, panitia terutama divisi keamanan juga menyiapkan sejumlah skema, mulai dari pengaturan mobilisasi hingga crowd control. Di dalam dan luar area kampus, panitia juga berkoordinasi dengan pihak eksternal, termasuk aparat yang membantu pengamanan lalu lintas. 2 hari mengikuti rangkaian Prabu memberikan kesan tersendiri bagi para mahasiswa baru. Salah seorang pramuda atau mahasiswa baru, Cia, mengaku mendapat gambaran tentang lingkungan kampus yang akan dijalaninya nanti.
7: Yang jelas, sesuai dengan tujuannya ya, aku jadi banyak tahu tahu soal UNIF yang tempat aku belajar, terus bagaimana mekanismenya dan bagaimana kating-katingnya bisa bimbing kita banget.
5: Melalui Prabu 2026, mahasiswa baru diharapkan tidak hanya mampu beradaptasi dengan kehidupan kampus, tetapi juga mulai meninggalkan jejak prakarsa melalui inisiatif dan karya yang kedepannya dapat memberi manfaat bagi alma mater, masyarakat, dan bangsa.
0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dan maksud kami dari hulu ke hilir, dan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
8: Badan Narkotika Nasional BNN menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido Cigombong, Kabupaten Bogor pada Selasa 11 Agustus 2026. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kolaborasi 4 institusi tersebut merupakan implementasi arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebelumnya. Salah satu yang menjadi supervisi BNN adalah standarisasi dalam penanganan rehab pengguna narkotika.
9: Standar yang ada seharusnya saling mengunci dan berlaku bagi semua penyelenggara, milik pemerintah maupun swasta. Saya mengajukan untuk diadakan 3 langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi seluruh lembaga secara nasional, penilaian mutu yang terukur melalui penguatan indeks kepatuhan rehabilitasi, serta sertifikasi seluruh pemberi layanan. Kami BNNRI berharap dapat hadir secara aktif sejak awal, di mana rekomendasi izin operasional untuk lembaga-lembaga penyelenggara rehabilitasi tersebut telah melibatkan BNN sejak dari hulu.
8: Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak boleh berhenti pada proses rehabilitasi. Pemulihan harus dilanjutkan dengan upaya reintegrasi sosial, peningkatan keterampilan, hingga pemberian akses terhadap dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kerjasama tersebut dengan mengambil peran dalam rehabilitasi sosial serta proses reintegrasi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.
10: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun, ya, terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan menggunakan data itu, satu. Yang kedua ya tentu ini terintegrasi ya, antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi, sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan, karena pencegahannya juga terus dilakukan.
8: Ya. Termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasherly menambahkan pihaknya siap memberikan pelatihan vokasi serta membuka akses kesempatan kerja bagi penerima layanan setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.
11: Nah, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah negara hadir. Amanat konstitusi itu harus kita wujudkan, dan kalau kita bisa melakukan ini adalah salah satu karakter atau ciri-ciri negara yang bermartabat. Ketika negara bisa hadir, memberikan kesempatan kepada semua. Kami siap untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka, untuk mereka punya skill yang lebih baik, sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja. Kami siap untuk memberikan layanan kepada mereka, untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki, dan kita juga siap membantu dalam memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan atau tenaga kerja mandiri.
8: Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga memperkuat standar penyelenggaraan rehabilitasi medis agar layanan yang diberikan berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi standar mutu. Dengan saling terintegrasinya antar kementerian dalam penanganan para pecandu narkotika, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan termasuk pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi, serta kesinambungan proses pemulihan pasien saat berpindah fasilitas.
0: Pendengar, Disnaker Cirebon menilai adab dan etos kerja penting bagi tenaga kerja hadapi perbedaan generasi. Laporan reporter Sekar Damayanti.
12: Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab, etos kerja, disiplin kerja.
13: Kesiapan tenaga kerja di Kota Cirebon tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan adab, etos kerja, dan kedisiplinan untuk menghadapi lingkungan industri yang terdiri dari berbagai generasi. Instruktur ahli pertama, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Vicky Victoriansyah, mengatakan perbedaan karakter antar generasi menjadi salah satu tantangan yang dibahas bersama pihak HRD perusahaan, sehingga sikap kerja turut ditanamkan selama peserta mengikuti pelatihan.
12: Ya, ini juga suatu tantangan nih. Beda generasi memang kami beberapa kali ngobrol dengan HRD. Jadi, mohon maaf nih, bukan berarti Gen Z itu kurang bagus. Kadang kebanyak, wah ini Gen Z ini susah banget nih. Yeah. Ternyata memang ada kelebihannya dari untuk Gen Z itu untuk kreativitas. Nah, tadi untuk yang etos kerja, jika ada tadi peserta pelatihan yang dulunya sudah pernah bekerja, kita sharing tuh, bapak atau ibu boleh sharing dong, kemarin waktu kerja tuh seperti apa sih, apakah cuma skill doang, kompetensi itu membuka peluang. Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab, etos kerja, disiplin kerja.
13: Vicky menjelaskan, kompetensi teknis dapat membuka peluang seseorang memperoleh pekerjaan, tetapi adab, etos kerja, dan disiplin menjadi bagian penting agar tenaga kerja mampu bertahan serta beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan camat dan kepala desa untuk mengeluarkan larangan bagi warga untuk melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Nova Nugraha melaporkan.
14: Seiring dengan musim kemarau yang semakin ekstrim, Kabupaten Tasikmalaya saat ini juga semakin sering dilanda bencana kebakaran. Untuk itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk meminta warganya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Upaya ini juga perlu dilakukan mengingat dari sejumlah peristiwa kebakaran, mayoritas dipicu oleh ulah manusia. Maka dari itu, untuk meminimalisir bencana kebakaran, sejumlah aktivitas seperti membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, dan lainnya juga perlu diantisipasi.
15: Kondisi terkini, saya laporan dari BPBD. Pertama, karena masa kemarau nampaknya makin ekstrim, maka saya minta para camat, para kepala desa juga nanti sampaikan sama Pak Camat, tidak boleh ada pembakaran sampah, pembakaran pembukaan lahan, tidak boleh ada percikan-percikan anak-anak yang main-main, apa itu? Petasan, api, mengembang api, apa saja lah.
16: Sumber api,
15: layang-layang, termasuk layang-layang, ya.
14: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna juga berharap sosialisasi terkait dengan larangan sejumlah aktivitas yang membahayakan memicu potensi kebakaran juga dilakukan secara masif. Sebab menurutnya jika hal ini tidak disosialisasikan secara masif, masyarakat tentunya tidak akan semua paham dengan imbauan ataupun sosialisasi dari pemerintah tersebut.
17: Setuju dengan adanya larangan itu gitu ya. Karena kan ini musim kemarau, banyak yang kering-kering, jadi khawatir nanti merembet gitu, kebakaran, jadi kan meluas, kan menyancam pemukiman warga. Tapi kalau saya kira itu harus masif, harus sampai ke masyarakat. Biasanya sosialisasinya itu kurang.
14: Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya, bencana kebakaran yang terjadi di wilayahnya melanda sejumlah pemukiman termasuk juga lahan kosong. Berbagai bencana kebakaran yang terjadi mayoritas dipicu oleh korsleting listrik, tunggu api yang lupa dipadamkan, serta membuang puntung sembarangan dan membakar sampah di lahan-lahan kering. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, Komandan Sesko TNI menegaskan perwira TNI sebagai calon pemimpin harus adaptif di era AI dan tantangan perang siber. Marliawan Yusuf menurunkan laporannya.
16: Pendidikan reguler di Krek 56 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026 resmi dibuka di Gedung Sesko TNI Bandung kemarin. Sebanyak 173 personil TNI mengikuti pendidikan tersebut. Mereka terdiri dari 87 personil TNI Angkatan Darat, 51 personil TNI Angkatan Laut, dan 35 personil TNI Angkatan Udara. Pendidikan ini menjadi bagian dari upaya TNI menyiapkan calon pemimpin yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Komandan Sesko TNI, Marskal Madya TNI Chairil Lubis mengatakan, pendidikan Sesko TNI memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan kepemimpinan personil TNI. Para peserta didik dituntut mampu memahami perubahan lingkungan strategis dan mengambil keputusan secara tepat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.
18: Perlu kita sadari bahwa perkembangan lingkungan strategis saat ini terus bergerak semakin dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi. Meningkatnya ancaman multidomain, berkembangnya perang hibrida, ancaman cyber, disrupsi teknologi, rivalitas geopolitik, serta pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan terhadap karakter dan pola peperangan modern. Kondisi tersebut menuntut TNI memiliki pemimpin yang mampu memahami perubahan, membaca lingkungan strategis, serta mengambil keputusan secara tepat.
16: Lebih lanjut, Komandan Sesko TNI menambahkan, dalam menghadapi kondisi tersebut, pendidikan Sesko TNI diarahkan untuk membangun pola pikir peserta didik yang adaptif, visioner, analitis, dan strategis. Kemampuan tersebut dinilai penting agar calon pemimpin TNI mampu membaca perubahan lingkungan strategis, merespon berbagai tantangan, sekaligus menjalankan tugas pokok secara efektif. Melalui Dikrek 56, Sesko TNI memperkuat perannya sebagai Center of Excellence dalam mengembangkan sumber daya manusia TNI untuk membangun pemimpin TNI masa depan.
0: Pendengar, capaian peserta KB hingga bulan Juli di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cianjur sebesar 69,59% untuk peserta KB aktif. Berikut informasi Ian Sofyan.
19: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Cianjur sudah melakukan pendataan dalam hal capaian KB aktif di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk capaian KB aktif sampai bulan Juli tahun 2026 menurut Bidang KB pada kantor DPPKB P3A Tita Puspitasari, peserta KB aktif mencapai 69,59%.
20: Untuk capaian sampai dengan bulan Juli, itu CU Perpus atau peserta KB aktif mencapai 69,59%. Itu. Untuk mix kontrasepsinya, untuk kita masih didominasi oleh suntik ya. Jadi 143.766. Kemudian pil 75.826, kondom 1.328, implan 24.065, kemudian IUD 11.550, vasektomi 135, tubektomi 2.681, dan MAL 47.
19: Terkait kendala pada bidang KB, yaitu KB suntik, dikarenakan untuk alat kontrasepsinya mengalami kekosongan alkon.
20: Nah, ini kendala sekarang ini sebetulnya kalau untuk yang KB suntik itu karena kita terjadi kekosongan alkon. Karena biasanya kita kan mendapatkan alkon dari BKKBN. Dan sekarang ini di BKKBN sendiri, BKKBN Provinsi Jawa Barat, itu suntik itu kosong. Jadi disarankan untuk yang suntik ini, kalau memang masih mau menggunakan alkon APBN, kita sarankan untuk menggunakan alkon lain, misalnya meningkat menjadi implan gitu ya. Tapi kalau memang ingin tetap suntik, kita sarankan untuk mandiri, menggunakan alkon mandiri.
19: Sedangkan apabila menggunakan alat kontrasepsi mandiri, maka diharuskan menggunakan biaya sendiri atau bayar secara mandiri. Karena alat kontrasepsi yang anggarannya dari APBN kosong, itulah yang namanya mandiri. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, tiga orang tersangka yang diduga terlibat kasus tindak pidana penyalahgunaan benih-benih lobster di wilayah Pantai Garut Selatan diamankan aparat kepolisian Polres Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Aparat kepolisian mengamankan dan melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perikanan terkait penyalahgunaan benih-benih lobster di wilayah Kabupaten Garut. Dalam penanganan perkara itu, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana pencurian uang atau TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan tersebut. Penindakan terhadap tiga tersangka dilakukan pada Sabtu minggu kemarin di dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Cikelet, dua tersangka di Desa Cigadog, sedangkan satu tersangka lainnya diamankan di Kampung Santolo, Kecamatan Cikelet, Garut. Ketiga tersangka masing-masing, F, 19 tahun, warga Kecamatan Waikrui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, berinisial IS, 40 tahun, warga Kecamatan Cikelet, serta AM, 41 tahun, warga Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih lobster. Setelah diamankan, para tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
21: Iya. Jadi Polres Garut sudah mengamankan tiga tersangka, yaitu berinisial F, 19 tahun, warga Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kemudian saudara IS, 40 tahun, warga Cikelet, dan saudara AM, 41 tahun, warga Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut. Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih lobster.
22: Oke, itu di mana itu, Pak?
21: Nah, para pelaku ini diamankan di wilayah Kecamatan Cikelet dan dua lagi di daerah Santolo.
22: Itu mereka warga.
2: Dari dua lokasi penindakan tersebut, petugas mengamankan total 2.877 ekor benih lobster atau BBL. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Di antaranya lampu rakitan, filter sirkulasi air, tabung gas oksigen berukuran 6 kg, baterai laptop, casan baterai laptop, serta beberapa unit telepon seluler. Ia menyampaikan pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan unit 1 Tipiter Satreskrim Polres Garut terhadap dugaan penyalahgunaan benih lobster.
0: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: 97.6 Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian sampai jam 10 nanti. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61 dari studio Pro 1 RRI Bandung. Ini lagi sibuk-sibuknya nih Bandung ya, biasa kalau weekday di jam 6:30 pasti jalanan rame banget gitu. Tapi untungnya di pagi hari ini cuacanya kayaknya bakalan cerah nih. Tapi gak tahu juga sih ya, karena Bandung unpredictable akhir-akhir ini. Dan seperti biasa pendengar di Bandung pagi ini, di 6:30 pagi ini kami akan berbincang-bincang bersama Bandung Comment Center. Ini biar kita tahu nih nanti informasi lalu lintas, informasi cuaca nih ya, prakira cuaca dan juga harga kebutuhan pokok masyarakat serta agenda pimpinan juga info layanan 112. Kali ini bareng Teh Nisa di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar, langsung saja kita sapa Teh Anisa yang sudah hadir di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Andre.
0: Luar biasa, Teh Anisa, kabar baik Teh Anisa?
2: Alhamdulillah baik, Pak. Warna kan?
0: Alhamdulillah, pangestu saya baik. Luar biasa Teh Anisa di pagi hari ini. Ini Andre dulu ya, melaporkan ini dari Jalan Diponegoro nomor 61. Ini lagi ada apa ya, semacam kepadatan. Oh enggak, ternyata ini memang lagi pada nganterin sekolah. Karena di depan RRI Bandung kan ada Alpha Century ya. Itu okay. Ada SMA gitu. Jadi jalanan di lalu lintas di Jalan Diponegoro nomor 61 ini ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan beroda dua. Serta kalau di sini kelihatannya cuacanya bakalan cerah, ini udah ada kisi-kisi sinar matahari ini ke gedung-gedung RRI, luar biasa. Dan gimana kalau pantauan dari Bandung Comment Center ini terkait informasi lalu lintas Kota Bandung, Teh Anisa silakan selengkapnya.
2: Baik. Pantauan lalu lintas yang terpantau dari CCTV di Kominfo, ini kita bermula di alun-alun Uber ya, arah alun-alun Uber, ini terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda dua. Matahari juga sudah terang benderang gitu ya untuk puncaknya untuk di arah alun-alun Uber ini. Selanjutnya kita beralih ke Gerlong, tepatnya arah UPI, ini terpantau dari Lembang menuju Kota Bandung, ini sudah ramai nih warga Bandung. Namun dari arah sebaliknya, ini terpantau masih longgang sekali, didominasikan oleh kendaraan roda dua. Nah, kita beralih ke Marga Cinta. Ini waduh, sudah meriah banget nih warga Bandung. Ada sedikit kepadatan dan didominasikan oleh kendaraan roda dua. Lalu kita beralih ke Gasibu. Ini menuju arah Lapang Gasibu terpantau lumayan padat nih warga Bandung. Namun dari arah sebaliknya ini terpantau masih sangat lenggang gitu ya, didominasikan oleh kendaraan roda dua. Nah, kita beralih ke arah Bundaran Ciburum nih warga Bandung. Ini masih terlihat agak lenggang ya warga Bandung dari kedua arah, didominasikan oleh kendaraan roda dua. Terakhir nih warga Bandung di Soekarno Hatta Gede Bage, arah Summarecon, ini juga terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda dua. Nah, untuk warga Bandung nih yang ingin memantau keadaan lalu lintas gitu ya, apalagi pagi-pagi mau berangkat kerja, warga Bandung bisa memantau aja di pelindung.bandung.go.id. Seperti itu, Kang.
0: Luar biasa, terima kasih Teh Anisa informasi lalu lintasnya. Jadi bisa dipantau melalui pelindung.go.id ya Teh Anisa ya, buat memantau CCTV Kota Bandung ini. Jadi bisa well prepare dulu nih, milih-milih jalan yang sekiranya lenggang gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Luar biasa. Kalau informasi terkait cuaca gimana Teh Anisa, prakira cuaca di hari ini, akankah hujan atau sekadar berawan atau justru cerah sepanjang hari? Silakan Teh Anisa.
2: Baik, untuk perkiraan cuaca ini yang dirilis oleh BMKG terpantau ya dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti ini akan cerah terus di Bandung. Jadi mau keluar, mau main, habis pulang kerja nongkrong itu aman ya di Bandung, karena ini akan cerah terus sampai malam gitu. Jadi nongkrong juga enggak was-was gitu bakal hujan atau enggaknya, jadi aman ya di Bandung. Silahkan nongkrong aja lah habis kerja, pusing-pusing gitu ya.
0: Benar banget, luar biasa. Ngopi-ngopi dulu gitu ya. sambil nikmati kota Bandung yang diperkirakan hari ini bakalan cerah sepanjang hari itu. Manfaatin waktunya gitu ya, meskipun ini bukan weekend tapi sempetin dulu mungkin ya menikmati cuaca Bandung gitu, pendengar luar biasa. Terima kasih Teh Anisa. Selanjutnya ini kita ke harga kebutuhan pokok masyarakat per hari ini gimana Teh Anisa, silakan.
2: Baik, untuk harga kebutuhan pokok ini terpantau fluktuatif, ada yang naik, ada yang turun juga. Ini kita mulai dari ikan mas, terpantau naik dari harga sebelumnya Rp34.400 menjadi Rp35.700 per kilo. Lalu ada ikan segar bandeng, ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp39.000 menjadi Rp38.200 per kilo. Lalu ada juga perdaging-dagingan di Bandung, ada daging sapi, ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp142.000 menjadi Rp138.600 per kilo. Lalu ada juga daging ayam broiler, ini terpantau naik dari harga sebelumnya Rp38.000 menjadi Rp39.875 per kilo. Lalu kita ke cabai-cabaian nih di Bandung. Ada dari cabai rawit merah, ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp48.000 menjadi Rp47.500 per kilo. Lalu ada juga cabai rawit hijau, ini terpantau turun juga nih warga Bandung dari harga sebelumnya Rp45.482 menjadi Rp44.577. Mungkin kita ke bawang-bawangan nih warga Bandung, di bawang merah ini terpantau naik dari harga sebelumnya Rp32.000 menjadi Rp33.000 per kilo. Lalu ada juga bawang putih, ini terpantau naik juga dari harga sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp41.000. Nah, untuk warga Bandung nih yang ingin melihat harga kebutuhan pokok lainnya, bisa langsung saja mengunjungi Arimbi. Di sana ada kelepoknya, klik saja, semua harga kebutuhan pokok ada di sana. Jadi bisa bersiap-siap nih untuk ibu-ibu yang mau belanja biar nggak over money gitu.
0: Benar ya. Jadi ke apa perkiraannya pas gitu ya. Betul. Jadi bisa dicek dulu di Arimbi ya tadi Teh Anisa. Luar biasa, begitu ada yang naik ada yang turunnya seperti biasa lah ya gitu, itu mah biasanya ibu-ibu yang manage di rumah. Kemudian juga di hari ini Teh Anisa, apakah ada agenda pimpinan Teh?
2: Baik, untuk agenda pimpinan ini dimulai dari jam 8 nanti. Bapak Wali Kota akan menghadiri penerbitan Bangdi di Jalan Raja Wali Timur, apel gelar pasukan di Superindo Jalan Elang. Lalu di jam 08.30, Bapak Wali Kota akan memberikan sambutan pada kegiatan pengembangan kapasitas usaha atau PKU Akbar dengan tema literasi keuangan dan literasi digital, berlokasi di Geraha Binangkit. Lalu di jam 09.30, Bapak Wali Kota akan menghadiri secara daring peluncuran dan sosialisasi UI Green Metric Sustainable City Rankings 2026.

0: sekarang.
1: Luar biasa, ini cukup banyak ya agenda pimpinan di hari ini, semoga sehat selalu. Ini Pak Wali, luar biasa. Kemudian terakhir, adakah info layanan 112 ini yang masuk di hari ini, per hari ini, di pagi hari ini, atau mungkin kemarin malam? Silakan Teh Anissa disampaikan.
0: Baik, untuk laporan 112 ini terakhir kami terima kemarin Kang di hari Rabu tanggal 12 Agustus di jam 20.58. Ini terdapat kucing masuk sumur, sudah 2-3 jam di dalam sumur, kondisi masih hidup. Ini sudah kami koordinasikan kepada Damkar Matan Kota Bandung, berlokasi di Jalan Raya Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Ini terakhir informasi jam 21.45, tim sudah beres penanganan dan balik kanan. Nah, untuk warga Bandung nih dan pendengar RRI yang melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, segera hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam gitu Kang.
1: Luar biasa, terima kasih Teh Anissa. Waduh, masalah. Alhamdulillah, semoga kucingnya sehat terus ya. Dan juga ya, tentunya betul. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang mengalami kejadian kedaruratan atau melihat kejadian kedaruratan, bisa langsung saja menghubungi layanan 112 ya Teh Anissa ya, karena layanan ini gratis dan juga tersedia 24 jam. Luar biasa. Teh Anissa, terima kasih atas informasinya, sehat dan bahagia selalu. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Jangan lupa ngopi ya Teh Anissa ya. Luar biasa.
0: Selamat pagi Kang.
1: Siap, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar, itu dia informasi dari Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112 di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini, Andre menyapa kembali dari Pro 1 RRI Bandung. Ini cuaca Bandung lagi enakan banget gitu ya. Gak tahu nih kalau di beberapa kawasan lain gimana. Kita cek ombak dulu, cek suara dulu dari berbagai penjuru daerah di kota Bandung, di Bandung, di Jawa Barat gitu ya, atau se-Indonesia boleh. Yuk, dari mana ini? Kayak Teh Tiawati di Sumedang katanya. Di Sumedang mah cerah katanya. Andre, selamat pagi. Pagi ini di sini cerah. Cenah, alhamdulillah Sumedang kalau cerah mah tuh ya, Teh Tiawati ya. Nah, juga untuk Anda pendengar mungkin yang lagi Subang, Cianjur, mana lagi Bogor, Garut, mana lagi biasanya tuh. Boleh update dulu informasi di sana, informasi lalu lintasnya, informasi cuacanya, suhunya, lagi kedinginan, lagi ngapain juga di pagi hari ini boleh. Bareng Andre Ardian di Bandung pagi ini ya. Kata Tetiawati juga selamat bertugas, semoga Andre selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin, Tetiawati juga sehat ya. Dan tentunya pendengar bareng Andre Ardian di Pro 1 RRI Bandung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini.